begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan dan pasti sangat menarik serta bermanfaat yang kami beri judul kali ini, Menerima Kelebihan dan Kekurangan Kita. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, semua orang menyadari sebenarnya bahwa dirinya itu pasti ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Tetapi kenapa seringkali kita juga, ya saya juga sendiri seringkali merasakan rasanya lebih enak jadi orang lain itu, di luar diri kita itu sendiri. Padahal kan masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya, Pak Paul. Tetapi kita rasanya itu tidak puas dengan keberadaan diri kita. Kenapa saya tidak seperti orang itu, gitu loh, Pak Paul. Sebenarnya perasaan itu apa itu, Pak?
1: Ada beberapa penyebabnya, Pak Gunawan. Yang pertama, mari kita lihat tentang yang kita sebut kelebihan. Saya memberi definisi kelebihan adalah suatu kemampuan atau karakteristik, suatu ciri tentang diri kita yang kita anggap lebih baik daripada kemampuan-kemampuan atau aspek-aspek lain dalam diri kita itu juga. Jadi artinya begini, kita misalkan pandai sekali dengan matematik, namun kita lemah dalam misalnya bahasa atau sejarah. Nah, kita katakan itu kelebihan kita. Sebab dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan kita yang lain, kemampuan kita dalam matematiklah yang paling tinggi. Nah, masalahnya adalah ada kalanya kita sendiri tidak menghargai kemampuan kita itu, di mana kita lebih dalam hal matematika misalnya atau yang lainnya. Kenapa kita enggak menghargai kelebihan kita itu? Sebab kita menginginkan kita mampu dalam bidang yang lain. Saya berikan contoh ya. Ada orang yang sangat cekatan dengan tangannya. Begitu cekatan sehingga dia bisa banyak mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kerajinan tangan. Namun dia gak suka bahwa dia hanya bisa cekatan dengan tangannya. Dia inginnya adalah misalnya dia bisa menghafal banyak, karena dia mau misalnya terpandang seperti seorang dokter. Nah, memang dia itu gak mempunyai kemampuan menghafal, tapi itulah yang menjadi fokus utamanya. Sehingga kelebihannya dalam bidang kecekatan tangan dia abaikan. Jadi salah satu penyebab kenapa kok kita ini sulit menerima kelebihan kita, kadangkala karena memang kita gak mau kita lebih dalam hal itu, maunya lebih dalam hal yang lain.
2: Iya. Kadangkala juga ada orang yang sulit mengakui kelebihannya karena dia selalu melihat orang lain yang lebih hebat begitu, Pak Paul, dalam bidang yang dia rasanya sebenarnya lebih gitu ya.
1: Betul. Jadi yang kita sebut kelebihan itu sebetulnya juga bisa kita katakan relatif, ya, baik kekurangan atau kelebihan sebetulnya relatif. Kelebihan relatif karena kita mungkin merasa lebih dibandingkan dengan 5 orang. Kita mungkin di kelas kita dulu, dari 20 anak, kita paling lebih dalam hal tertentu, misalnya dalam hal sejarah. Kemudian kita kuliah, kita bertemu dengan teman-teman yang lain, yang ternyata lebih pandai dari kita, bahkan dalam hal-hal yang kita dulu anggap kita sangat baik. Nah, akhirnya yang kita anggap kelebihan, berhenti menjadi kelebihan. Sebab dibandingkan dengan teman-teman yang lain, mereka kok lebih tinggi lagi.
0: Iya. Nah, bagaimana halnya dengan kekurangan? Jadi atau segi negatifnya itu, Pak?
1: Nah, kekurangan inilah definisi saya adalah kemampuan yang sebenarnya kita harapkan untuk lebih baik dari kondisi sesungguhnya, namun ternyata tidak. Jadi yang kita anggap kurang biasanya adalah hal yang kita inginkan lebih baik. Maksud saya begini, misalkan kita nggak begitu peduli ya tentang kemampuan mereparasi mobil. Kita gak pusing kita ini bisa apa enggak dengan mesin-mesin mobil. Gak pusing. Orang lain mungkin bisa, montir bisa, tapi kita gak merasa terganggu. begitu. Namun kita mungkin terganggu sekali karena kita gak bisa bermain musik. Teman-teman kita misalkan bisa bermain musik. Nah, kenapa kita terganggu gak bisa bermain musik, namun gak terganggu gak bisa membetulkan mobil? Alasannya sangat sederhana, yaitu kita menganggap seharusnya kita ini bisa bermain musik. Kita mengharapkan kita ini mampu bermain musik, tapi kita gak mengharapkan kita mampu membetulkan mobil. Makanya kita gak dipusingkan waktu kita tahu kita gak bisa membetulkan mobil. Jadi sekali lagi, kekurangan adalah kemampuan yang sebenarnya kita harapkan untuk lebih baik dari kondisi sesungguhnya, namun ternyata tidak. Nah, kekurangan ini biasanya melahirkan rasa malu dan rasa minder. Kenapa? Ya sebab kita akhirnya menganggap, karena saya gak bisa ini, main musik misalnya, saya gak dihargai oleh orang. Nah, jadi membuat kita akhirnya merasa malu atau minder karena anggapan pada diri kita bahwa orang ya memandang tinggi orang yang bermain musik. Yang gak bermain musik, orang anggap rendah. Nah, otomatis kita merasa jadinya rendah.
0: Ya, dalam hal itu, dia tidak membandingkan lagi dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki, Pak Pat.
1: Nah, seringkali inilah anehnya kita ya. Kita ini kalau sudah terpaku pada kekurangan kita, kita akhirnya luput melihat kelebihan kita. Luput dah. Kita hanya menyoroti di mana kita kurang itu. Dan sekali lagi, yang namanya kurang adalah waktu kita melihat seharusnya kita memiliki kemampuan itu. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa kelebihan dan kekurangan itu relatif ya, dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kita. Di tengah orang yang lebih berbakat, kelebihan kita biasa-biasa saja. Dan di tengah orang yang berbakat, kekurangan kita semakin terasakan. Aduh, rasanya kok kita kurang bener, gak bisa ini, betul. Karena kita di tengah-tengah orang yang kemampuannya tinggi-tinggi. Tapi kalau misalkan kita tak di tengah-tengah orang yang kemampuannya di bawah kita, kemungkinan kita gak akan merasa begitu. Kita akan merasa oke saja.
0: Ya, dalam hal ini memang ada, kadang-kadang ada apa, kesalahpahaman, Mak Boleh, antara kerendahan hati dan kerendahan diri itu tadi loh. Jadi karena khawatir dikatakan sombong dan sebagainya, lalu dia ya menganggap, oh saya ini bukan apa-apa, kok saya ini tidak bisa apa-apa, tidak ada sesuatu kontribusi yang bisa saya berikan dan sebagainya gitu.
1: Kalau hanya sebatas retorika ya, perkataan-perkataan, saya kira ya bisa diterima ya, untuk sopan kita berkata, ya saya gak bisa kok. Asal dalam hati memang kita percaya, kita tahu kemampuan kita. Nah, yang jangan sampai terjadi adalah kita ini bukannya retorika, benar-benar percayai kita gak mampu gitu.
0: Jadi karena khawatir dikatakan sombong, khawatir dikatakan mau menguasai segala sesuatu,
1: jadi akhirnya kita mengundurkan diri.
0: Iya.
2: Atau justru seperti mencari dukungan ya. Maksudnya kan rasanya ada orang-orang yang melihat dirinya begitu kurang, ya dia akhirnya memang mungkin sebagai pelampiasannya mencari orang-orang yang lebih kurang lagi dari dia, yang akhirnya seperti tidak terpacu untuk justru mencapai mengembangkan sisi-sisi kelebihannya yang lain gitu. Yang akhirnya terus, misalkan tadi contohnya Pak Paul tentang orang yang musik begitu ya. Terus jadi sebenarnya mungkin kalau dia mau belajar masih bisa mengembangkan yang kemampuan yang dia miliki. Tapi akhirnya dia bandingkan dengan orang yang lain untuk memuaskan, ya pokoknya saya bisa lah gitu. Tapi akhirnya tidak terpacu untuk menjadi lebih gitu.
1: Iya, banyak hal yang kita lakukan untuk menyangkali keberadaan diri kita. Itu anehnya kita, Ibu Esther. Jadi salah satunya yang kita lakukan adalah tadi itu ya. Karena kita mau menyangkali bahwa kita hanya mampu segini, dan kita gak mau orang melihat kita hanya mampu segitu. Nah, kita akhirnya berteman dengan yang lebih kurang dari kita, misalnya begitu. Atau kita menyembunyikan kebisaan kita. Karena apa? Oh, hanya bisanya segini. Nah, masalahnya bukannya kita ini kok terlalu rendah hati atau apa. Bukan, persoalannya kita malu, kita hanya bisa segini. Nah, sekali lagi ya, intinya adalah kita gak mau menerima, kita menyangkali itu tuh, bahwa kita hanya bisa segini. kita gak terima. Sebab kita beranggapan seharusnya lebih. Seharusnya lebih. Nah, ini salah satu sumber konflik batiniah dalam diri kebanyakan kita ini.
0: Iya. Konflik itu yang membuat seseorang tidak bisa menerima dirinya apa adanya gitu, Pak.
1: Tepat sekali.
0: Nah, dalam hal ini apakah Alkitab itu memberikan prinsip-prinsip atau pedoman bagi kita bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap kelebihan dan kekurangan diri kita itu?
1: Salah satu pasal yang menjelaskan dengan mendetail tentang penerimaan terhadap satu sama lain adalah 1 Korintus pasal 12. Saya akan bacakan ayat 21 hingga ayat 25. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, ini dalam perumpamaan tubuh yang Tuhan ingin katakan adalah bahwa kita sesama anggota tubuh Kristus seharusnya saling mendukung, saling menopang dalam perbedaan-perbedaan kita. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik di sini. Yang pertama adalah kita jelas bisa melihat bahwa kita tidak diciptakan sama. Ada yang mata, kaki, telinga, dan sebagainya. Nah, tidak sama dalam dua hal. Yang pertama adalah dalam hal jenis kemampuan. Enggak semua orang itu bisa filsafat. Enggak semua orang bisa matematika. Enggak semua orang bisa cekatan dengan tangan. Jadi itu memang adalah desain Tuhan untuk kehidupan manusia di bumi ini. Berikutnya, manusia itu enggak sama juga dalam segi tingkat kemampuan. Meskipun kita dengan misalnya teman kita mempunyai jenis kemampuan yang serupa, sama-sama misalnya bisa fisika, tapi tidak berarti kita ini mempunyai tingkat kemampuan yang sama. Begitu. Jadi poin pertama, Tuhan sudah memang menjelaskan kita tidak diciptakan sama. Dan dalam kehendak Tuhan, Dia menetapkan siapa punya apa dan berapa banyaknya dipunyai oleh orang itu. Dan kita sebagai anaknya, ciptaannya, ya menerima hal itu.
0: Nah, yang sulit itu adalah menemukan jati dirinya, Pak. Misalnya tadi dalam Korintus dikatakan sebagai mata, sebagai telinga, dan sebagainya. Menyadari fungsinya dia sebagai apa gitu. Jadi selama dia masih tidak menemukan fungsinya, saya rasa akan sulit dia menerima keberadaan dirinya itu, Pak.
1: Salah satu pemikiran yang saya kira seringkali membuat kita itu bingung ya dengan diri kita waktu memikirkan kita bisanya apa adalah kita memikirkan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam hidup kita. Nah, saya kira Tuhan itu realistik ya. Tuhan enggak mengharapkan kita bisa melakukan sesuatu yang kita enggak pernah tahu itu apa. Nah, yang saya ingin katakan adalah begini. Temuilah kebisaan kita dari hal-hal yang telah terjadi pada diri kita. Kalau memangnya belum terjadi, kita tidak tahu apa itu, kita enggak usah cari-cari. Nah, kadang-kadang saya melihat ini salah satu sumber masalah. Orang itu sepertinya membuka-buka lemari, mencari-cari saya bisanya apa ya, yang dia sudah lewati, yang dia sudah pernah hadapi dalam hidup ini, dia gak lihat lagi. Yang dia lihat adalah yang belum terjadi, yang belum pernah dia itu temukan. Seolah-olah nun jauh di sana, terdapatlah bakat dia yang masih tersembunyi itu. Tidak. Tuhan menempatkan kita di dalam situasi-situasi kehidupan Kita ini gak kebetulan melewati situasi kehidupan kita. Tuhan yang memang menempatkan. Dan dari situasi yang telah Tuhan tempatkan itulah, kita perlu mengacak dan mengeksplorasi. Dimanakah kira-kira saya itu telah masuk dengan baik? Dimanakah saya bisa bersumbangsi? Dimanakah saya bisa menyumbangkan kemampuan saya? Apa kemampuan yang telah saya temui dalam hal-hal yang telah saya lewati itu? Jadi mulailah dari hal-hal yang sudah kita lewati.
2: Katakanlah jenis kemampuan itu sudah mulai kita temukan gitu Pak Paul ya. Tapi untuk mengetahui batasan tingkat kemampuan ini nih yang kadang-kadang susah gitu ya. Maksudnya memang ada orang yang masih bisa terus berkembang lagi, tapi ada orang yang memang juga terus dipacu seperti apa yang memang tingkat kemampuannya sudah segitu. Tapi untuk kita bisa mengetahui, okelah saya memang hanya segini ini yang rasanya sulit ya.
1: Saya kira memang gak bisa dengan cepat ya kita pastikan, oh ini batasnya saya. Jadi akan selalu ada tarik-menarik gitu. Sampai seberapa jauhnya kita masih bisa mengembangkan diri. Tapi saya kira kita akan tahu ya, kalau kita sudah mencobanya beberapa kali, dan kok rasanya mentok di sini, ya kemungkinan memang kita di sini. Jadi, kalau terlalu kita paksakan, kita sendiri juga akan tahu bahwa, kok kayaknya ini udah seperti bukan diri saya lagi, saya udah jadinya nggak lagi normal ini. Mulai terlalu tertekan atau apa. Berarti ya udah dah, kita sabar dulu sampai di situ.
0: Selain prinsip bahwa kita harus menyadari bahwa kita memang berbeda dengan yang lain, apakah ada prinsip yang lain di dalam pembacaan Korintus tadi, Pak?
1: Yang berikutnya adalah, ternyata Tuhan menuntut yang lebih berbakat atau lebih berkarunia untuk memperhatikan yang lebih lemah. Ya. Nah, Tuhan berkata, bukan saja kita ini perlu ya menoleransi keberadaan atau kehadiran seseorang yang lebih lemah dari kita. Tuhan menuntut kita memberi penghormatan yang khusus. Nah, ini suatu hal yang memang bertentangan dengan jiwa atau sistem hidup di dunia ini. Di dalam dunia yang kompetitif, kita enggak akan berkata, "Oh, ini prinsip yang betul." Dalam dunia yang kompetitif, kita akan berkata, "Siapa yang enggak bisa mengikuti, biarlah dia terpental." Dan siapa yang enggak bisa memang berlari secepat kita, hendaklah dia tinggal di belakang. Itulah filsafah dunia yang kompetitif ini. Tapi Tuhan memang menghendaki kita berbeda ya dari dunia. Tuhan justru berkata kepada yang lebih lemah, Tuhan berkata ya perhatikan, dan bukan saja toleransilah kehadirannya, berilah dia penghormatan yang lebih khusus. Jadi bukannya menginjak, membuang, tapi Tuhan ingin kita menyayangi, menghormati. Jangan sampai kita itu akhirnya tidak lagi menghargai dan menghormatinya. Sepertinya kita ini membuangnya. Jangan. Nah, dari sini kita bisa belajar sekurang-kurangnya satu poin, Pak Gunawan dan Ibu Esther. Yaitu Tuhan menginginkan kita melihat manusia bukan dari kegunaannya. Itu salah satu prinsip yang ditekankan sekali di Alkitab. Tuhan menginginkan kita memandang manusia bukan dari segi kegunaannya, tapi dari segi bahwa dia adalah orang yang Tuhan sudah ciptakan dan tempatkan di samping kita. Dan siapapun yang Tuhan sudah tempatkan dan ciptakan di samping kita itu adalah ciptaan Tuhan yang kita mesti juga hormati.
0: Nah, di dalam kaitannya menerima kelebihan dan kekurangan itu apa tuh Pak Paul, prinsip ini?
1: Begini, kalau kita memang mempunyai kekuatan dalam bidang-bidang tertentu dan dia memang kurang, Tuhan meminta kita untuk bisa, sebaiknya ya, memberikan bantuan kita juga kepada orang yang kita anggap lebih lemah itu. Jangan malah kita melecehkannya atau membuangnya. Sumbangkanlah, bagilah, tolonglah yang lebih lemah itu. Dalam hal inilah kita menghormati ya, memperlakukan dia dengan khusus. Seperti itu. Ya,
0: dan mungkin sekaligus mensyukuri bahwa kita punya kelebihan itu, Bapak.
1: Betul.
0: Dibandingkan yang lain.
1: Betul.
0: Prinsip yang lain apa, Bapak?
1: Yang lainnya lagi adalah ini. Tuhan berkata justru ya, yang lebih lemah itu yang lebih dibutuhkan, lebih perlu itu, Tuhan berkata ya. Jadi ini suatu hal yang memang kok ganjil ya. Firman Tuhan berkata, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan atau justru penting. Itu intinya Tuhan ingin berkata. Wah, kita ini bisa dibuat pusing ya dengan firman Tuhan ini. Sebab bukankah dalam hidup kita, kita berkata yang lemah, yang gak bisa apa-apa, itu menyusahkan kita. Bukannya penting, mengganggu kok. Tapi Tuhan berkata, enggak, penting. Nah, ini membuat kita bertanya ya, kok Tuhan berkata yang lemah itu kok penting? Pentingnya untuk apa? Saya gak bisa menemukan kesimpulan yang lain, kecuali satu. Dan ini saya kira tema yang mengalir secara deras di Alkitab, yaitu yang lemah akan Tuhan pakai untuk membentuk kita agar kita lebih menyerupai Tuhan. Sebab tujuan Tuhan adalah membentuk kita menjadi serupa dengan Dia. Sebab firman Tuhan berkata kan kita dibentuk untuk serupa seperti Kristus. Waktu saya lebih bersabar dengan yang lebih lemah, saya lebih menyerupai Tuhan. Waktu saya menolong yang lebih lemah, bukan menekan atau membuangnya, saya lebih menyerupai Tuhan. Waktu saya menahan mulut saya daripada mencaci maki yang lebih lemah, saya lebih menyerupai Tuhan.
2: Tampaknya memang konsep ini untuk diterapkan dalam nilai dunia yang begitu kompetitif berat ya Pak Paul ya. Karena
1: sangat berat.
2: Orang selama ini dibesarkan sepertinya memang selalu berusaha untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan belajar dari orang yang lebih baik. Dan dengan pandangan ini kan kita cenderung mengabaikan yang lebih lemah. Dan akhirnya memang seperti yang Papa katakan, selalu dalam kita bergaul, bahkan melihat diri kita juga selalu dari nilai guna itu tadi ya.
1: Betul. Jadi salah satu pelajaran yang penting yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita adalah, ingatlah bahwa kemampuan yang kau miliki pemberian Tuhan. Misalkan kita punya 10, teman kita punya 1. Jangan berbangga sebab kita punya 10, dia punya 1. Sebab Tuhan sudah menetapkan dalam kemurahannya, kita memiliki 10. Yang 1 itu ya hanya memiliki 1. Bukannya karena kita lebih hebat, bukan. Kalau Tuhan memutuskan kita diberikan IQ 50, kita harus terima 50. Dan kita gak mungkin mengembangkan diri seperti apapun. Tapi dalam kemurahan Tuhan, misalkan Tuhan memberi kita IQ 135, sehingga kita belajar lebih cepat dan belajar lebih banyak, bisa meraih prestasi yang lebih tinggi. Tapi itu bukan karena kita yang menentukan IQ kita dari awalnya. Itu pemberian Tuhan. Jadi itu yang Tuhan ingin kita sadari, yang kita miliki pemberian Tuhan. Jadi waktu Tuhan memberikan yang lebih kecil kepada orang lain, jangan kita memandangnya rendah. Sebab sebetulnya kita bisa Tuhan balik, kita yang terima yang kecil tadinya. Begitu. Nah, salah satu hal yang saya akhirnya simpulkan juga adalah ini. Tuhan tidak terlalu berminat mengubah lingkungan luar. Tuhan lebih berminat mengubah diri kita. Betapa indahnya kan ya kalau tidak ada lagi orang yang minder di dunia ini karena gak bisa menerima dirinya dan sebagainya. Tapi Tuhan memang di Alkitab gak pernah membahas hal-hal itu. Yang Tuhan bahas adalah, yang Tuhan minta adalah kita menoleransi orang yang lebih lemah. Kenapa? Sebab begini saya lihatnya. Waktu kita bisa menoleransi, membangun, memperlakukan dengan hormat orang yang lebih lemah, kita menjadi seperti lebih seperti Tuhan, lebih sabar. Nah, orang yang lebih sabar terhadap orang yang lemah, lebih bisa menerima orang yang lemah. Dan orang yang lemah, kalau dia diterima, dia gak minder lagi. Itu intinya. Sebab sebetulnya kita ini minder apa gak minder, menghargai apa tidak kebiasaan kita, itu bergantung pada respons yang kita terima dari orang lain. Kita ini sebetulnya sesama orang yang berhutang. Kita semua ini pemberi hutang sekaligus penerima hutang dari satu sama lain. Kita tahu kita bisa menyanyi karena orang bilang suara kita baik. Kita tahu kita bisa fisika, guru kita kasih angka yang baik, kita bisa fisika. Jadi kita tahu siapa kita, kemampuan kita dari pemberian orang. Orang menerima kita, memuji kita, itu akan membangun harga diri kita. Orang mencela kita, kita akan lebih mempunyai harga diri yang lebih rendah. Jadi yang Tuhan ubah adalah, sekali lagi, bukannya tiba-tiba gak ada orang lagi yang minder, bukan. Yang Tuhan ubah adalah yang mempunyai banyak, apakah bisa mengasihani dan menolong yang lebih lemah, menerima yang lebih lemah. Sebab waktu kita lakukan itu, yang lebih lemah gak minder lagi.
0: Berarti kepada seseorang yang diberikan lebih banyak, itu ada tuntutan yang lebih banyak pula, Pak.
1: Betul, betul. Nah, dan ini memang susah ya, karena yang lebih banyak seringkali gak berpikir begitu ya.
0: Iya. Tapi juga di samping itu, kita tidak diminta juga bersikap pasif, karena apa? Menganggap bahwa ya memang diri saya cuma seperti itu. Padahal sebenarnya tadi Ibu Esther katakan bisa dikembangkan gitu, Pak.
1: Iya. Jadi selama masih ada ruang, berkembanglah, bergeraklah. Ada satu pepatah Inggris yang bagus sekali ya, yang berkata begini, be yourself, but be the best of you. Artinya, jadi dirimu, jangan jadi diri orang lain ya, jadilah dirimu, tapi jadilah dirimu yang terbaik. Begitu.
0: Iya. Ya, terima kasih Bapak untuk perbincangan kali ini yang pasti akan memberikan rangsangan, memberikan semangat kepada para pendengar kita dan kita semua untuk mensyukuri segala kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi juga sekaligus menerima kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Saudara-saudara pendengar, demikian tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menerima kelebihan dan kekurangan kita. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sebab kita percaya bahwa Tuhan yang baik menopang segala kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Steven Adrian, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Pada episode ini kita akan membahas satu tema yang berjudul, Benarkah semua agama sama-sama benar, sama-sama menyelamatkan, dan sama-sama baik? Tema ini menjadi menarik karena mungkin pertanyaan ini menjadi pertanyaan banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama akan melihat dan mendengarkan penjelasannya. Pernahkah Anda menjumpai seseorang yang berkata kepada Anda, "Sudahlah, gak usah ribut mana yang benar dan yang salah, toh semua agama itu sama saja." Pandangan ini dikenal sebagai pluralisme. Pluralisme dibagi menjadi pluralisme secara teologis dan juga secara sosiologis. Pluralisme teologis berpendapat bahwa semua agama, terutama agama-agama besar, adalah sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Mari kita akan melihat satu per satu. Yang pertama, semua agama sama-sama benar dan tinjauan kritisnya. Seorang pluralis agama berpendapat bahwa semua agama sama-sama benar, yaitu menuju ke Tuhan yang satu dan yang sama. Orang yang menganut pengertian ini berpikir bahwa meskipun kekristenan, Islam, Buddha, Hindu, dan lain-lain berbeda secara kulit luarnya, namun intinya tetap satu, yaitu menuju ke Tuhan yang sama atau yang satu. Angel Nadut, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIN Wirakupang, mengajarkan, setiap umat beragama atau penganut kepercayaan apapun di bumi ini sesungguhnya adalah rekan seperjalanan menuju Allah Sang Pencipta, meskipun melewati jalan yang berbeda. Ini ditulis oleh Angel Nadut dalam bukunya yang berjudul Kasih dan Kerukunan dalam Kemajemukan, yang juga senada dengan tulisan Bartholomeus Bolong dan Frederiki Aduka dalam bukunya yang berjudul Mencintai Perbedaan, Renungan Lintas Iman, Pluralisme, dan Kerukunan. Tinjauan kritisnya, konsep yang disebutkan Ibu Angel Nadut di atas disebut monisme panteisme timur. James W. Sayer mengemukakan bahwa salah satu ide monisme panteisme timur adalah mencapai kesatuan dengan yang satu tanpa memandang doktrin dan agama. Sayer mengutip perkataan Sri Ramakrishna yang mencerminkan ide monisme, yaitu jangan berdebat tentang doktrin dan agama, karena hanya ada satu, semua sungai mengalir ke samudra, mengalirlah dan biarkan orang lain mengalir juga. Ini ditulis James W. Sayer dalam bukunya Semesta Pikiran, sebuah katalog wawasan dunia dasar. Permasalahannya adalah, jika ada orang yang berkata bahwa semua agama menuju ke tujuan yang satu dan yang sama, yaitu realitas ultimat atau Tuhan, dan realitas ultimat itu bersifat universal, maka tanyakan kepada orang tersebut, realitas ultimat atau Tuhan seperti apa yang ia maksud? Jika kemudian ia mulai menjelaskan bahwa realitas ultimat adalah seperti konsep orang Buddhis, di mana menganut konsep ketuhanan, yaitu bukan Allah yang berpribadi, maka sebenarnya ia sedang melanggar konsepnya, yaitu berpihak pada agama tertentu. Ini tidak adil dan melawan dirinya sendiri. Yang kedua, semua agama sama-sama menyelamatkan dan tinjauan kritisnya. Keselamatan tidak dianggap sebagai hal yang istimewa bagi para pluralis, karena mereka berpendapat bahwa arti keselamatan tergantung pada bagaimana setiap orang mendefinisikannya. John Hick mendefinisikan keselamatan sebagai transformasi bertahap manusia secara spiritual, moral, dan politis, dari sifat mementingkan diri sendiri ke orientasi baru yang radikal, yang berpusat pada realitas ultimat atau Tuhan yang dimanifestasikan dalam buah roh. Itu ditulis oleh John Hick di dalam bukunya Dialogues in the Philosophy of Religion. Dari konsep ini, maka sebenarnya semua agama mengarah pada keselamatan dan gagasan keselamatan ada di setiap agama, meskipun setiap agama tidak menggunakan istilah keselamatan. Meskipun terdapat perbedaan pengalaman dan konsep di masing-masing agama, intinya tetap merupakan transformasi manusia mendasar yang sama, dari pemusatan diri menjadi pemusatan kembali kepada yang nyata, seperti dituliskan John Hick dalam bukunya. Selain itu, bagi pluralisme, pertanyaan tentang keselamatan atau pembebasan terbatas atau universal berlaku sama bagi orang-orang dari semua agama, bahkan bagi mereka yang tidak beragama, tulis John Hick. Ini berarti, semua orang tanpa kecuali mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan.
Hal ini didasarkan pada belas kasihan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali, tulis John Hick. Tinjauan kritis yang pertama, keselamatan adalah pembebasan dari dosa dan berkaitan dengan karya Allah Tritunggal. Di dalam Alkitab, kata keselamatan pertama kali bukanlah transformasi hidup seseorang secara spiritual, moral, dan politis, tetapi pembebasan dari belenggu dosa oleh karya Kristus sebagaimana dituliskan dalam Roma 5 ayat 9-10, Efesus 2 ayat 5-8, dan 1 Timotius 1 ayat 15. Lebih tajam lagi, keselamatan ini berkaitan dengan percaya kepada Kristus dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Pembebasan dari dosa ini jelas didahului karya Allah Bapa yang telah memilih beberapa orang untuk diselamatkan di dalam Kristus dalam Efesus 1 ayat 4-5. Setelah Kristus menebus dosa kita, Roh Kudus melahirbarukan kita agar kita dapat percaya kepada Kristus dan menerima karya penebusannya, Titus 3 ayat yang ke-5. Ini berarti keselamatan tidak bisa dilepaskan dari karya Allah Tritunggal. Yang kedua, keselamatan tidak untuk semua orang. Karena keselamatan adalah karya Allah Tritunggal, maka secara konsekuensi, keselamatan didasarkan pada rencananya yang memilih beberapa orang untuk ditebus Kristus. Dengan kata lain, keselamatan tidak diperuntukkan bagi semua orang. Menariknya, Paulus berkata ketika Allah Bapa memilih beberapa orang untuk diselamatkan oleh Kristus, pemilihannya didasarkan pada kasih karunia, Efesus 1 ayat yang ke-7. Apakah konsep pemilihan Allah tidak menunjukkan kasih Allah? Jelas tidak. Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang sangat besar ditunjukkan dengan ia mengutus Kristus untuk mati bagi manusia, dan hanya bagi mereka yang percaya, yang kemudian akan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, keselamatan untuk semua orang sebenarnya tidak menunjukkan kasih Allah dan tidak logis. Menariknya, Yesus yang berkata tentang kasih Allah di Yohanes 3 ayat 16 juga berfirman hal yang mengagetkan. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 18-19, firman Tuhan berbunyi demikian, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini berarti ada hukuman bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Hukuman ini menandakan bahwa Allah yang adalah kasih juga adalah Allah yang adil. Dengan kata lain, kasih dan keadilan Allah tidak dapat dipisahkan. Lagi pula, jika kaum pluralis ngotot berkata, loh, keselamatan bagi kami bukan pembebasan dari dosa, tetapi transformasi hidup, sehingga keselamatan itu berlaku untuk semua orang. Maka kita kemudian bisa mengajukan pertanyaan kritis, apakah semua orang tanpa terkecuali pasti mengalami transformasi hidup tersebut? Apakah John Hick dan kaum pluralis memiliki data akurat untuk membuktikannya? Yang ketiga, semua agama sama-sama baik dan tinjauan kritisnya. Semua agama itu baik dan mengajarkan kebaikan, maka jangan berdebat tentang mana agama yang benar. Pastor Bartholomeus Bolong memaparkan semua agama, mengajarkan kepada para penganutnya untuk berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada sesama, bertindak adil, jujur, bermoral, dan beretika dalam sikap dan perilaku hidup. Ini ditulis oleh Bartholomeus Bolong dalam bukunya yang berjudul Agama Inklusif dalam Mencintai Perbedaan. Atau mungkin ada orang, bahkan orang Kristen, yang malas berdiskusi teologi, selalu berkata, sudahlah, semua teologi dan agama itu sama saja. Yang penting adalah berbuat baik. Tinjauan kritisnya yang pertama, definisi kebaikan yang tidak sama bagi masing-masing agama. Kalau ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tunjukkanlah ke orang itu bahwa setiap agama memiliki definisi kebaikan yang berbeda. Misalnya, menurut Kristen, seorang suami yang baik adalah ia yang setia kepada satu istri. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24, Matius 19 ayat yang ke-5, dan Efesus 5 ayat 31. Sedangkan menurut Islam, seorang suami yang baik, yang adil dan bertanggung jawab, sebaiknya berpoligami atau memiliki lebih dari satu istri, mengikuti teladan Muhammad. Surat An-Nisa ayat yang ketiga berkata, dan jika kamu takut
tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yang kedua, standar kebaikan yang kabur. Jika ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajar kebaikan, tanyakan kepadanya apa itu baik, apa itu standar baik, dan lain-lain. Jika ia menjawab bahwa baik itu tidak jahat, tanyakan lagi kepadanya apa itu baik, apa itu jahat. Dari mana ia menilai sesuatu itu baik dan jahat? Jika ia mengatakan bahwa penilaiannya berdasarkan hati nurani, tanyakan lagi, hati nurani manusia itu berasal dari mana? Jika ia menjawab dari Tuhan, tanyakan lagi, Tuhan itu seperti apa? Apakah berpribadi atau sekedar konsep ketuhanan atau banyak ilah? Jika ia percaya pada banyak ilah, tanyakan, mungkinkah ilah yang banyak menjadi standar baik dan jahat? Padahal ilah-ilah tersebut saling bertengkar. Jika ia percaya pada konsep ketuhanan yang tak berpribadi, tanyakanlah, mungkinkah sesuatu yang tak berpribadi menjadi dasar moralitas baik dan yang jahat? Oleh sebab itu, signifikansi dan relevansinya. Apa gunanya kita mengkritisi paham pluralisme agama secara teologis? Pembahasan ini penting karena paham ini sudah menjalar ke berbagai gereja. Bahkan dosen teologi dan orang-orang Kristen yang berpura-pura menghormati penganut agama lain, namun sebenarnya mereka sedang melakukan kompromi iman tanpa mau dilabeli sebagai seseorang yang kompromi iman. Sebagai jemaat Tuhan, khususnya di Reform Exodus Community, kita perlu belajar bahwa pandangan populer yang bahkan merendahkan konsep finalitas Kristus ini bukan hanya salah secara Alkitab, tetapi secara logis. Sehingga pandangan ini tidak perlu kita ikuti dan imani. Sebaliknya, kita harus kembali kepada Alkitab yang dengan tegas berkata bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan atau pembebasan dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Karena di luar Kristus dan karya Allah Tritunggal secara keseluruhan, mustahil manusia dapat dibebaskan dari belenggu dosa yang mematikan. Konsep finalitas Kristus ini seharusnya mendorong kita untuk tetap menghormati penganut agama lain alias pluralis secara sosiologis yang mengaku keanekaragaman agama dan penganutnya di Indonesia dengan tidak menghina mereka, namun tetap rindu untuk membagikan Injil kepada mereka dengan kasih, hikmat, dan keberanian. Oleh sebab itu, pluralisme agama secara teologis, no, kita harus menolak. Tetapi pluralis agama secara sosiologis, yes dan amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai benarkah semua agama sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Dan saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk dapat terus-menerus bertumbuh di dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Stephen Adrian undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Dan kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang ke-21. Roma 12 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita dikalahkan oleh kejahatan, dan kita tidak ada bedanya dengan penjahat. Kalau kita menanggapi kebencian dengan kebencian, maka kita menjadi sama seperti seteru kita, dan kita kalah. Manusia seringkali tidak melakukan kebenaran ini karena ingin memperjuangkan harga dirinya. Harga diri memang tidak dibahas dalam pengajaran ini, karena harga diri kita tidak ditentukan oleh manusia, tetapi oleh Allah. Seorang yang sudah dibenarkan oleh Allah akan mengalami pembaharuan pikiran, termasuk pemahaman tentang harga dirinya. Ia tidak lagi mempedulikan yang dipedulikan dunia, melainkan yang dipedulikan oleh Allah. Dia tidak lagi mempertimbangkan untung rugi bagi dirinya, karena seluruh hidupnya sudah dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita telah menjadi orang percaya, ketaatan kepada Allah bukanlah hal yang otomatis terjadi. Ketaatan yang diharapkan dari kita tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi harus dijalankan melalui perjuangan dengan pertolongan dari Roh Kudus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita menaati Tuhan Allah dengan bergumul untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Kiranya Tuhan memberkati.

kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata,
1: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya."
0: Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus,
1: "Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan."
0: Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya,
2: "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?"
0: Jawabnya,
1: "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan 'Saatnya sudah dekat.' Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera."
0: Ia berkata kepada mereka,
1: "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, dan bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat.
0: Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka.
1: Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.
0: Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah.

Walaupun banyak gereja mengucapkan pengakuan iman rasuli, tapi sebetulnya tidak semua mereka seragam menyebut pengakuan iman ini. Ada yang menyebutnya pengakuan iman para rasul, The Apostles' Creed. Ada juga yang menyebutnya sebagai pengakuan iman rasuli. Perbedaannya

Ya, terletak pada tata bahasa. Pengakuan iman para rasul, the Apostles' Creed, berarti menunjukkan bahwa pengakuan ini milik para rasul atau bersumber dari para rasul. Tapi kalau kita mengatakan the Apostolic Creed, pengakuan iman rasuli, maka kita hanya mengatakan bahwa pengakuan iman ini bersifat rasuli. Perbedaan dua istilah ini sangat berkaitan dengan tradisi di balik pengakuan iman rasuli. Beberapa orang meyakini bahwa pengakuan iman ini dirumuskan sendiri oleh 12 para rasul. Biasanya mereka meyakini bahwa sebelum para rasul pergi untuk memberitakan Injil ke ujung bumi, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, seperti dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, mereka sebelum meninggalkan Yerusalem, mereka pergi ke berbagai tempat, mereka mengusulkan satu kalimat, satu rasul. Jadi karena ada 12 rasul, maka dipercayai pengakuan iman rasuli ada 12 poin. Ini adalah salah satu tradisi, dan tradisi ini cukup populer. Seandainya tradisi ini benar, maka seharusnya kita menyebut pengakuan iman ini bukan hanya rasuli, tetapi pengakuan iman para rasul. Bukan cuma the Apostolic Creed, tetapi the Apostles' Creed. Tapi sayangnya, tradisi yang populer ini tampaknya adalah sebuah tradisi yang keliru, yang terlalu dibesar-besarkan oleh sebagian orang dalam aliran tertentu. Ada tiga alasan mengapa rumusan ini kemungkinan besar tidak dituliskan sendiri oleh para rasul. Yang pertama adalah karena di dalam sejarah gereja, bapak-bapak gereja yang ada di wilayah timur, di gereja timur, bukan di gereja barat, mereka tidak mengetahui pengakuan iman ini. Di awal-awal abad kekristenan, mereka tidak mengenal keberadaan dari pengakuan iman ini. Baru beberapa abad kemudian, mereka mengenal pengakuan iman ini. Seandainya pengakuan ini ditulis sendiri oleh 12 rasul, lalu mereka pergi ke segala tempat, maka saya percaya semua gereja, baik di barat maupun di timur, mereka semua pasti mengenal pengakuan iman ini. Yang kedua, mengapa saya menolak bahwa yang merumuskan pengakuan iman ini adalah para rasul sendiri, yaitu dari catatan bapak-bapak gereja di wilayah barat. Walaupun pengakuan iman rasuli banyak diterima dan awalnya diterima oleh gereja-gereja di daerah barat, tapi para pemimpin gereja di daerah barat justru tidak ada yang mengutip dari pengakuan iman rasuli. Mereka mengajarkan banyak doktrin penting di dalam kekristenan, tetapi tidak ada bukti yang konkret bahwa mereka pernah mengutip pengakuan iman rasuli. Bahkan kalau kita melihat tulisan-tulisan bapak-bapak gereja awal, bahkan yang di daerah barat, maka kita akan menemukan mereka mencoba merumuskan pengakuan iman mereka. Seandainya para rasul sudah membuatkan itu dan berlaku untuk semua gereja, atau andai kata kita batasi, paling tidak diterima di gereja-gereja wilayah barat, mengapa para pemimpin gereja di daerah barat masih merasa perlu untuk merumuskan pengakuan iman lagi? Mengapa mereka tidak langsung menerima yang sudah diwariskan dari para rasul? Alasan yang ketiga adalah karena rumusan pengakuan iman rasuli yang secara konkret dokumen dan rumusannya kita miliki itu hanya ditemukan yang paling tua ada di abad yang keempat. Pertengahan abad yang keempat ditemukan rumusan pengakuan iman rasuli. Sehingga kita patut bertanya-tanya, seandainya itu memang dituliskan oleh para rasul, bukankah kita berharap rumusan itu bisa kita temukan dari abad kedua, abad ketiga? Mengapa baru muncul pada abad yang keempat? Dan bukan cuma itu persoalannya, karena pada saat muncul di abad yang keempat, maka kita menemukan beberapa rumusan yang sedikit berbeda. Di abad selanjutnya, di periode selanjutnya, juga muncul beberapa perumusan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, saya akan singgung di sini, kemudian nanti kita akan bahas lebih panjang lebar di edisi-edisi selanjutnya.
yaitu tentang turun ke dalam dunia orang mati. Kita semua mengucapkan itu dalam pengakuan iman rasuli. Sadarkah kita bahwa beberapa gereja memberikan tanda kurung turun ke dalam dunia orang mati? Beberapa gereja tidak memberikan tanda kurung. Mengapa bisa terjadi perubahan, perbedaan semacam itu? Karena memang rumusan kuno yang ditemukan di abad yang keempat dengan di abad yang kelima, keenam memang sedikit berbeda. Di awal memang tidak muncul frase turun ke dalam kerajaan maut atau turun ke antara orang-orang mati. Nanti kita akan mendiskusikan itu lebih panjang lebar di edisi-edisi berikutnya. Nah, perbedaan ini dan kemunculan rumusan yang konkret baru pada abad yang keempat mengingatkan kita bahwa kemungkinan besar pengakuan iman ini memang bukan ditulis oleh para rasul. Tapi apakah dengan demikian kita patut menerima pengakuan ini? Tetap kita patut menerima pengakuan iman ini. Karena apa yang diajarkan di dalam pengakuan iman ini selaras sesuai dengan ajaran para rasul yang ada di Perjanjian Baru. Sehingga kita bisa mengatakan pengakuan iman ini walaupun bukan the Apostles' Creed, tetapi kita bisa mengatakan ini adalah the Apostolic Creed. Pengakuan iman yang rasuli, yang selaras dengan ajaran para rasul, yang dinafasi oleh ajaran-ajaran mereka. Dan ini adalah ajaran yang sehat bagi seluruh gereja. Makanya kita tetap mengikrarkan pengakuan iman ini di dalam ibadah kita, terlepas dari sejarahnya, tradisinya yang bukan langsung berasal dari tulisan para rasul. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Saya harap saudara dalam keadaan yang baik-baik, dan itulah doa kami, tim, untuk mendoakan setiap saudara. Dan terima kasih untuk SMS-SMS saudara. Acara Terang Kehidupan akan bersama-sama saudara untuk menemani saudara di dalam ruang dengar saudara. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, pada kali ini saya akan memberikan tema dalam perlindungan Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, dan saya akan membacakannya dari kitab Mazmur 91 ayat 1-16 yang merupakan landasan perbincangan kita pada pertemuan kali ini.

Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, menyimpan dalam hatinya, serta melakukan di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Bapa surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur untuk pertemuan dengan pendengar kami. Kami rindu supaya Tuhan mengurapi hamba-Mu ini, mengurapi semua yang mendengarkannya, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini sungguh-sungguh menurut kehendak Tuhan, dan saudara-saudara kami ini jelas apa yang menjadi kehendak-Mu untuk dilakukan di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang memiliki beban yang sangat berat di dalam hidupnya. Kami mohon supaya Tuhan menolong mereka, meringankan bebannya dengan cara-Mu. Kami hanya bisa mendoakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema dalam perlindungan Tuhan. Sungguh sangat menarik apa yang disampaikan pemazmur ini. Dan inilah Tuhan yang senantiasa melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ayat yang sangat menarik adalah, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Tadi ditulis di dalam Mazmur 91 ayat 14. Saudara, semua orang yang percaya, semua orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tidak jarang mempertanyakan janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara, pernahkah saudara juga mengalami demikian ketika situasi dan kondisi saudara tidak beruntung di dalam menjalani kehidupan ini? Pekerjaan terhambat. Kalau saudara menjadi pedagang, apa yang saudara jual tidak laku. Pekerjaan tidak mendapatkannya. Saudara, begitu susahnya. Dan ketika saudara di dalam situasi yang demikian, saudara mempertanyakan janji-janji firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Saudara sudah tidak lagi belajar bersyukur atas kenyataan yang saudara hadapi. Saudara mulai memperlihatkan keluhan-keluhan di mana kehidupan saudara tidak senikmat seperti yang ada di dalam angan-angan saudara. Saudara, pernahkah saudara mengalami yang demikian? Saudara merasa bahwa janji Tuhan itu tidak pernah terjadi di dalam kehidupannya? Hidupku susah melulu, tidak pernah beruntung sama sekali. Yang ada di dalam mulut saudara bukan pujian dan bersyukur kepada Tuhan, tetapi yang ada adalah keluhan sepanjang hari. Tidak puas ini, tidak puas itu. Salah sana, salah sini. Yang benar diri sendiri. Pernahkah saudara mengalami hal yang demikian? Saudara, mari kita melihat apa yang difirmankan Tuhan di dalam Mazmur ini. Di dalam Mazmur ini sesungguhnya, kepada siapakah toh janji-janji Tuhan itu ditujukan? Kita lihat apa yang ditulis di dalam Mazmur tadi, khususnya ayat awal. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut pemazmur ini, bahwa orang yang senantiasa hidup di dalam Dia, orang yang senantiasa hidup di dalam Dia dan tetap di dalam Dia akan merasakan perlindungannya, akan merasakan pertahanannya, karena memang ia mempercayai Allah sebagai orang yang terakhir untuk menjadi tempat bergantung di dalam hidupnya. Bukankah kita seringkali mendengar bahwa tempat perlindungan yang benar itu adalah batu karang yang teguh, yang tidak goyah ketika diterpa badai? Siapa dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, yaitu firman yang telah menjadi daging,
dan bagi orang yang hidup di dalam Dia. Itulah yang dimaksudkan bahwa orang itu di dalam naungan yang maha kuasa. Dialah yang menjadi tempat perlindungan yang benar, tempat perlindungan yang tidak mungkin bisa digoyahkan oleh angin prahara apapun. Saudara, artinya begini, sederhananya, jikalau kita tidak tinggal di dalam Dia, yang ada hanyalah kesulitan-kesulitan. Yang ada adalah hambatan-hambatan. Saudara, jangan coba-coba hidup di luar firman Tuhan. Jikalau saudara sudah percaya di dalam Yesus Kristus, maka jangan coba-coba saudara hidup di luar Dia. Kalau saudara hidup di luar Dia, pada suatu saat, maka saudara pasti mengalami cobaan-cobaan yang berat. Masalah akan selantiasa datang di dalam kehidupan saudara. Dan saudara tidak ada kuasa untuk menampiknya, untuk menolaknya, untuk melawannya. Dan saudara akan dikuasai oleh pencobaan itu, dan yang keluar dari mulut saudara bukan pujian, bukan kemuliaan untuk Tuhan, tetapi keluhan-keluhan dan pertanyaan-pertanyaan. Di manakah kesetiaan Tuhan itu? Di manakah janji Tuhan itu? Saudara, pengalaman ini jangan sampai terulang pada saudara. Pada suatu kali seorang teman datang ke rumah sakit untuk menengok salah satu temannya yang sedang sakit di rumah sakit tersebut. Ketika masuk ke ruangan di mana isinya ada 4 orang, maka terdengar keluhan-keluhan, terdengar omelan-omelan, terdengar sesuatu yang tidak puas. Dari kamar sebelah yang hanya dibatasi oleh kain, dia berkata, "Aku ini loh sudah berdoa. Aku ini banyak melakukan pekerjaan pelayanan. Tetapi kenapa aku ini harus begini? Kenapa aku tidak dilindungi Tuhan dari sakit penyakit dan sebagainya? Kok aku jadi kayak begini? Bagaimana Tuhan itu?" Saudara-saudara, teman itu begitu terkejut. "Loh, siapa dia?" kata teman yang sakit. "Dia orang Kristen yang aktif. Loh, kenapa dia kok sepertinya Tuhan itu dikritik begitu?" Gitu ya, dikritik Tuhan. "Ya, karena dia sakit. Banyak yang sudah disembuhkan, banyak yang sudah didoakan, tetapi ketika dirinya sakit, kok Tuhan itu diam aja?" Saudara pendengar, teman itu juga cerita bahwa pada masa sehat, bapak tadi yang senantiasa menanyakan janji Tuhan itu bagaimana, kok tidak ditetapi, kali ini kok saya sakit begini, itu bagaimana, dan sebagainya. Karena bapak ini memang mengundang penyakit untuk dirinya sendiri. Kok bisa mengundang penyakit untuk dirinya sendiri? Iya. Karena bapak ini tidak disiplin masalah makan. Semua dimakan. Yang ngandung kolesterol, yang bagaimana, dimakan semua. Tidak ada kendali diri. Hidupnya makan itu harus dinikmati, katanya. Nah, dia tidak tahu kalau makanan yang berlebihan, makanan yang tidak dikendalikan, akhirnya menjadi penyakit di dalam tubuh ini. Jadi levernya kena, darah tinggi, jantungnya kena, gitu. Jadi bukan salah Tuhan. Jadi salahnya sendiri, itu namanya mencobai Tuhan. Saya makan dengan iman. Durian 8 habis. Ya gitu ya.
makanan-makanan jeruhan habis. Saudara, orang ini tidak mengerti bahwa tubuhnya ada bait Allah yang harus dijaga kesehatannya, dijaga kemurnian. Saudara, akhirnya dia sakit, dan setelah sakit yang dipersalahkan Tuhan, kok Tuhan tidak melindungi? Lah mulutmu sendiri aja mengizinkan segala macam jenis makanan yang tidak bermanfaat bagi tubuh kau masuk, kan bagaimana tidak sakit? Itu kan kesalahannya sendiri, saudara. Oleh karena itu, jangan sampai bertuhankan perut, kata Paulus. Jadi kemana-mana cari makan. Iya dah. Kalau persekutuan, harus makan. Kebaktian, harus makan. Kalau kebaktian rumah tangga, tidak ada makan dari yang punya rumah. Ngomel. Nah, begitu itu bagaimana? Yang dicari itu makanannya atau firman Tuhannya? Pernah pada suatu ketika saya bertemu dengan beberapa majelis suatu gereja. Dia bilang sama saya begini, wah pak, kalau dicoba tidak ada makanan, itu persekutuan jadi sepi yo pak. Sepi gimana? Ya sepi, tidak ada yang datang pak. Tetapi kalau ada makan ya penuh. Jadi ini gimana ini? Saudara, menurut saudara bagaimana ini? Ya. Saudara, inilah kenyataan yang seringkali orang hanya melihat dari sisi jasmaninya, bukan sisi kerohaniannya. Untuk itu saudara, mumpung masih ada kesempatan, mari kita bertobat. Kita makan secukupnya, tidur secukupnya. Jadi pola hidup itu katanya ada begini, harus dijaga pola makannya, harus dijaga pola tidurnya, harus dijaga pola istirahatnya, harus dijaga bagaimana bersosialisasi. Itu membuat sehat. Makan ya kalau mau kenyang, kata orang Jawa, selesailah, jangan kenyang-kenyang. Gitu ya. Kalau mau makan lagi setelah lapar lah, tapi jangan sampai kelaparan. Lapar makan. Tidur kalau ngantuk, tidur, istirahat. Kalau waktunya bangun-bangun. Begitu. Jangan sampai memaksa diri, sampai kepala berdenyut-denyut, kurang tidur. Itu salah sendiri kalau sakit. Olahraga, jangan lupa itu olahraga. Kalau sudah tua, umur 50 tahun ke atas, tidak perlu lari-lari lah. Tidak perlu sepak bola lah. Cukup jalan-jalan. Gerakan tubuh, supaya sehat. Pola makan, pola tidur, pola olahraga, pola bersosialisasi, artinya kita harus punya pergaulan. Ada tempat untuk sharing, jangan jadi orang Kristen menyendiri, sendiri, tidak pernah bergaul dengan orang. Itu juga akhirnya tertekan. Saya kok jadi sendiri, tidak ada orang lain. Bermasyarakatlah, itu membuat sehat. Jangan sampai setelah masalah itu menimpa saudara-saudara baru sadar. Aduh. Saya berlindung kepada Tuhan lah. Saya bersandar kepada Tuhan lah. Sudah terlambat. Saudara sudah terlambat. Jaga tubuh saudara seperti mutiara, supaya saudara menikmati hari-hari baik yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah, cobalah kita mengevaluasi diri. Cobalah kita memeriksa kepada diri sendiri. Sebetulnya selama ini bagaimana sih hidup saya? Apakah benar hidup saya di dalam Tuhan? Apakah benar saya melakukan firman Tuhan? Saudara, jikalau saudara hidup di dalam Tuhan, jikalau firman Tuhan itu menjadi landasan hidup saudara, walaupun masalah, walaupun cobaan bertubi-tubi menyerang saudara, maka tidak pernah Tuhan kehilangan cara untuk menolong saudara. Tuhan tidak akan kehilangan cara untuk
membela saudara, menempatkan saudara sebagai orang yang kuat oleh karena kuasa. Oleh karena itu, pemazmur ini bilang, bila berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Bila mana berjalan, ia akan menyertai walaupun di dalam kesesakan sekalipun. Dan Tuhan akan meluputkan dari kesesakan. Dan Tuhan akan memuliakan orang itu dengan caranya. Luar biasa kalau itu saya ambil dari Mazmur 91 ayat 15. Maka perlu bagi saudara untuk tetap tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Tuhan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan. Jadi intinya untuk beroleh pemeliharaan Tuhan dan perlindungannya, kita harus karib dengan Tuhan dan hidup di dalam ketaatan. Bagaimana kehidupan saudara? Jadi ada beberapa hal yang perlu saya simpulkan untuk saudara. Yang pertama, bahwa hanya hidup di dalam Tuhan. Senantiasa setia di dalam Dia. Orang yang demikianlah yang mendapat perlindungan dari Tuhan. Yang kedua, jangan sampai saudara setelah jatuh, setelah hidup di dalam pencobaan, baru ingin melihat Tuhan. Baru ingin bersandar kepada Tuhan. Ini pesan saya. Yang terakhir adalah, hendaklah Anda senantiasa mengevaluasi diri. Apakah perjalanan hidup saudara di dalam Dia atau perjalanan hidup saudara di luar Dia? Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada-Mu jikalau pada saat ini kami beroleh kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati uraian hamba-Mu ini sebagai firman yang menerangi setiap hati yang mendengarkan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.

Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu perjumpaan kita, dan bila mana saudara akan menanggapi acara ini, silakan menulis surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau kalau mau SMS 081233693793. 081233693793. Tuhan memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sebab kita percaya bahwa Tuhan yang baik menopang segala kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Steven Adrian, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Pada episode ini kita akan membahas satu tema yang berjudul, Benarkah semua agama sama-sama benar, sama-sama menyelamatkan, dan sama-sama baik? Tema ini menjadi menarik karena mungkin pertanyaan ini menjadi pertanyaan banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama akan melihat dan mendengarkan penjelasannya. Pernahkah Anda menjumpai seseorang yang berkata kepada Anda, "Sudahlah, gak usah ribut mana yang benar dan yang salah, toh semua agama itu sama saja." Pandangan ini dikenal sebagai pluralisme. Pluralisme dibagi menjadi pluralisme secara teologis dan juga secara sosiologis. Pluralisme teologis berpendapat bahwa semua agama, terutama agama-agama besar, adalah sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Mari kita akan melihat satu per satu. Yang pertama, semua agama sama-sama benar dan tinjauan kritisnya. Seorang pluralis agama berpendapat bahwa semua agama sama-sama benar, yaitu menuju ke Tuhan yang satu dan yang sama. Orang yang menganut pengertian ini berpikir bahwa meskipun kekristenan, Islam, Buddha, Hindu, dan lain-lain berbeda secara kulit luarnya, namun intinya tetap satu, yaitu menuju ke Tuhan yang sama atau yang satu. Angel Nadut, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIN Wirakupang, mengajarkan, "Setiap umat beragama atau penganut kepercayaan apapun di bumi ini sesungguhnya adalah rekan seperjalanan menuju Allah Sang Pencipta, meskipun melewati jalan yang berbeda." Ini ditulis oleh Angel Nadut dalam bukunya yang berjudul Kasih dan Kerukunan dalam Kemajemukan, yang juga senada dengan tulisan Bartholomeus Bolong dan Frederiki Aduka dalam bukunya yang berjudul Mencintai Perbedaan, Renungan Lintas Iman, Pluralisme, dan Kerukunan. Tinjauan kritisnya, konsep yang disebutkan Ibu Angel Nadut di atas disebut monisme panteisme timur. James W. Sayer mengemukakan bahwa salah satu ide monisme panteisme timur adalah mencapai kesatuan dengan yang satu tanpa memandang doktrin dan agama. Sayer mengutip perkataan Sri Ramakrishna yang mencerminkan ide monisme, yaitu jangan berdebat tentang doktrin dan agama, karena hanya ada satu, semua sungai mengalir ke samudra, mengalirlah, dan biarkan orang lain mengalir juga. Ini ditulis James W. Sayer dalam bukunya Semesta Pikiran, sebuah katalog wawasan dunia dasar. Permasalahannya adalah, jika ada orang yang berkata bahwa semua agama menuju ke tujuan yang satu dan yang sama, yaitu realitas ultimat atau Tuhan, dan realitas ultimat itu bersifat universal, maka tanyakan kepada orang tersebut, realitas ultimat atau Tuhan seperti apa yang ia maksud? Jika kemudian ia mulai menjelaskan bahwa realitas ultimat adalah seperti konsep orang Buddhis, di mana menganut konsep ketuhanan, yaitu bukan Allah yang berpribadi, maka sebenarnya ia sedang melanggar konsepnya, yaitu berpihak pada agama tertentu. Ini tidak adil dan melawan dirinya sendiri. Yang kedua, semua agama sama-sama menyelamatkan dan tinjauan kritisnya. Keselamatan tidak dianggap sebagai hal yang istimewa bagi para pluralis, karena mereka berpendapat bahwa arti keselamatan tergantung pada bagaimana setiap orang mendefinisikannya. John Hick mendefinisikan keselamatan sebagai transformasi bertahap manusia secara spiritual, moral, dan politis, dari sifat mementingkan diri sendiri ke orientasi baru yang radikal, yang berpusat pada realitas ultimat atau Tuhan yang dimanifestasikan dalam buah roh. Itu ditulis oleh John Hick di dalam bukunya Dialogues in the Philosophy of Religion. Dari konsep ini, maka sebenarnya semua agama mengarah pada keselamatan dan gagasan keselamatan ada di setiap agama, meskipun setiap agama tidak menggunakan istilah keselamatan. Meskipun terdapat perbedaan pengalaman dan konsep di masing-masing agama, intinya tetap merupakan transformasi manusia mendasar yang sama, dari pemusatan diri menjadi pemusatan kembali kepada yang nyata, seperti dituliskan John Hick dalam bukunya. Selain itu, bagi pluralisme, pertanyaan tentang keselamatan atau pembebasan terbatas atau universal berlaku sama bagi orang-orang dari semua agama, bahkan bagi mereka yang tidak beragama, tulis John Hick. Ini berarti, semua orang tanpa kecuali mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan.
Hal ini didasarkan pada belas kasihan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali, tulis John Hick. Tinjauan kritis yang pertama, keselamatan adalah pembebasan dari dosa dan berkaitan dengan karya Allah Tritunggal. Di dalam Alkitab, kata keselamatan pertama kali bukanlah transformasi hidup seseorang secara spiritual, moral, dan politis, tetapi pembebasan dari belenggu dosa oleh karya Kristus, sebagaimana dituliskan dalam Roma 5 ayat 9-10, Efesus 2 ayat 5-8, dan 1 Timotius 1 ayat 15. Lebih tajam lagi, keselamatan ini berkaitan dengan percaya kepada Kristus dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Pembebasan dari dosa ini jelas didahului karya Allah Bapa yang telah memilih beberapa orang untuk diselamatkan di dalam Kristus dalam Efesus 1 ayat 4-5. Setelah Kristus menebus dosa kita, Roh Kudus melahirbarukan kita agar kita dapat percaya kepada Kristus dan menerima karya penebusannya, Titus 3 ayat yang ke-5. Ini berarti keselamatan tidak bisa dilepaskan dari karya Allah Tritunggal. Yang kedua, keselamatan tidak untuk semua orang. Karena keselamatan ada karya Allah Tritunggal, maka secara konsekuensi, keselamatan didasarkan pada rencananya yang memilih beberapa orang untuk ditebus Kristus. Dengan kata lain, keselamatan tidak diperuntukkan bagi semua orang. Menariknya, Paulus berkata ketika Allah Bapa memilih beberapa orang untuk diselamatkan oleh Kristus, pemilihannya didasarkan pada kasih karunia, Efesus 1 ayat yang ke-7. Apakah konsep pemilihan Allah tidak menunjukkan kasih Allah? Jelas tidak. Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang sangat besar ditunjukkan dengan ia mengutus Kristus untuk mati bagi manusia, dan hanya bagi mereka yang percaya, yang kemudian akan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, keselamatan untuk semua orang sebenarnya tidak menunjukkan kasih Allah dan tidak logis. Menariknya, Yesus yang berkata tentang kasih Allah di Yohanes 3 ayat 16 juga berfirman hal yang mengagetkan. Di dalam ayat selanjutnya, ayat 18-19, firman Tuhan berbunyi demikian, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini berarti ada hukuman bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Hukuman ini menandakan bahwa Allah yang adalah kasih juga adalah Allah yang adil. Dengan kata lain, kasih dan keadilan Allah tidak dapat dipisahkan. Lagi pula, jika kaum pluralis ngotot berkata, loh, keselamatan bagi kami bukan pembebasan dari dosa, tetapi transformasi hidup, sehingga keselamatan itu berlaku untuk semua orang. Maka kita kemudian bisa mengajukan pertanyaan kritis, apakah semua orang tanpa terkecuali pasti mengalami transformasi hidup tersebut? Apakah John Hick dan kaum pluralis memiliki data akurat untuk membuktikannya? Yang ketiga, semua agama sama-sama baik dan tinjauan kritisnya. Semua agama itu baik dan mengajarkan kebaikan, maka jangan berdebat tentang mana agama yang benar. Pastor Bartholomeus Bolong memaparkan semua agama, mengajarkan kepada para penganutnya untuk berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada sesama, bertindak adil, jujur, bermoral, dan beretika dalam sikap dan perilaku hidup. Ini ditulis oleh Bartholomeus Bolong dalam bukunya yang berjudul Agama Inklusif dalam Mencintai Perbedaan. Atau mungkin ada orang, bahkan orang Kristen, yang malas berdiskusi teologi, selalu berkata, sudahlah, semua teologi dan agama itu sama saja, yang penting adalah berbuat baik. Tinjauan kritisnya yang pertama, definisi kebaikan yang tidak sama bagi masing-masing agama. Kalau ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tunjukkanlah ke orang itu bahwa setiap agama memiliki definisi kebaikan yang berbeda. Misalnya, menurut Kristen, seorang suami yang baik adalah ia yang setia kepada satu istri. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24, Matius 19 ayat yang ke-5, dan Efesus 5 ayat 31. Sedangkan menurut Islam, seorang suami yang baik, yang adil dan bertanggung jawab, sebaiknya berpoligami atau memiliki lebih dari satu istri, mengikuti teladan Muhammad. Surat An-Nisa ayat yang ketiga berkata, dan jika kamu takut
tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yang kedua, standar kebaikan yang kabur. Jika ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajar kebaikan, tanyakan kepadanya apa itu baik, apa itu standar baik, dan lain-lain. Jika ia menjawab bahwa baik itu tidak jahat, tanyakan lagi kepadanya apa itu baik, apa itu jahat. Dari mana ia menilai sesuatu itu baik dan jahat? Jika ia mengatakan bahwa penilaiannya berdasarkan hati nurani, tanyakan lagi, hati nurani manusia itu berasal dari mana? Jika ia menjawab dari Tuhan, tanyakan lagi, Tuhan itu seperti apa? Apakah berpribadi atau sekedar konsep ketuhanan atau banyak ilah? Jika ia percaya pada banyak ilah, tanyakan, mungkinkah ilah yang banyak menjadi standar baik dan jahat? Padahal ilah-ilah tersebut saling bertengkar. Jika ia percaya pada konsep ketuhanan yang tak berpribadi, tanyakanlah, mungkinkah sesuatu yang tak berpribadi menjadi dasar moralitas baik dan yang jahat? Oleh sebab itu, signifikansi dan relevansinya. Apa gunanya kita mengkritisi paham pluralisme agama secara teologis? Pembahasan ini penting karena paham ini sudah menjalar ke berbagai gereja. Bahkan dosen teologi dan orang-orang Kristen yang berpura-pura menghormati penganut agama lain, namun sebenarnya mereka sedang melakukan kompromi iman tanpa mau dilabeli sebagai seseorang yang kompromi iman. Sebagai jemaat Tuhan, khususnya di Reform Exodus Community, kita perlu belajar bahwa pandangan populer yang bahkan merendahkan konsep finalitas Kristus ini bukan hanya salah secara Alkitab, tetapi secara logis. Sehingga pandangan ini tidak perlu kita ikuti dan imani. Sebaliknya, kita harus kembali kepada Alkitab yang dengan tegas berkata bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan atau pembebasan dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Karena di luar Kristus dan karya Allah Tritunggal secara keseluruhan, mustahil manusia dapat dibebaskan dari belenggu dosa yang mematikan. Konsep finalitas Kristus ini seharusnya mendorong kita untuk tetap menghormati penganut agama lain alias pluralis secara sosiologis yang mengaku keanekaragaman agama dan penganutnya di Indonesia dengan tidak menghina mereka, namun tetap rindu untuk membagikan Injil kepada mereka dengan kasih, hikmat, dan keberanian. Oleh sebab itu, pluralisme agama secara teologis, no, kita harus menolak. Tetapi pluralis agama secara sosiologis, yes dan amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai benarkah semua agama sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Dan saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk dapat terus-menerus bertumbuh di dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Stephen Adrian undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Dan kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang ke-21. Roma 12 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan

dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita dikalahkan oleh kejahatan, dan kita tidak ada bedanya dengan penjahat. Kalau kita menanggapi kebencian dengan kebencian, maka kita menjadi sama seperti seteru kita, dan kita kalah. Manusia seringkali tidak melakukan kebenaran ini karena ingin memperjuangkan harga dirinya. Harga diri memang tidak dibahas dalam pengajaran ini, karena harga diri kita tidak ditentukan oleh manusia, tetapi oleh Allah. Seorang yang sudah dibenarkan oleh Allah akan mengalami pembaharuan pikiran, termasuk pemahaman tentang harga dirinya. Ia tidak lagi mempedulikan yang dipedulikan dunia, melainkan yang dipedulikan oleh Allah. Dia tidak lagi mempertimbangkan untung rugi bagi dirinya, karena seluruh hidupnya sudah dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita telah menjadi orang percaya, ketaatan kepada Allah bukanlah hal yang otomatis terjadi. Ketaatan yang diharapkan dari kita tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi harus dijalankan melalui perjuangan dengan pertolongan dari Roh Kudus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita menaati Tuhan Allah dengan bergumul untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Kiranya Tuhan memberkati.

kesetiaannya kami. Tapi perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaanmu Yesus, seberapapun tidak setianya kami.

Ya Tuhan, Kau telah terima kami, Tuhan. Jadi anak-anak-Mu, Tuhan. Kau terima kami, Tuhan, tanpa lihat seperti apa kami ini, Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Walaupun banyak gereja mengucapkan pengakuan iman rasuli, tapi sebetulnya tidak semua mereka seragam menyebut pengakuan iman ini. Ada yang menyebutnya pengakuan iman para rasul, The Apostles' Creed. Ada juga yang menyebutnya sebagai pengakuan iman rasuli. Perbedaannya terletak pada tata bahasa. Pengakuan iman para rasul, The Apostles' Creed, berarti menunjukkan bahwa pengakuan ini milik para rasul atau bersumber dari para rasul. Tapi kalau kita mengatakan The Apostolic Creed, pengakuan iman rasuli, maka kita hanya mengatakan bahwa pengakuan iman ini bersifat rasuli. Perbedaan dua istilah ini sangat berkaitan dengan tradisi di balik pengakuan iman rasuli. Beberapa orang meyakini bahwa pengakuan iman ini dirumuskan sendiri oleh 12 para rasul. Biasanya mereka meyakini bahwa sebelum para rasul pergi untuk memberitakan Injil ke ujung bumi, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, seperti dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, mereka sebelum meninggalkan Yerusalem, mereka pergi ke berbagai tempat, mereka mengusulkan satu kalimat, satu rasul. Jadi karena ada 12 rasul, maka dipercayai pengakuan iman rasuli ada 12 poin. Ini adalah salah satu tradisi dan tradisi ini cukup populer. Seandainya tradisi ini benar, maka seharusnya kita menyebut pengakuan iman ini bukan hanya rasuli, tetapi pengakuan iman para rasul. Bukan cuma The Apostolic Creed, tetapi The Apostles' Creed. Tapi sayangnya, tradisi yang populer ini tampaknya adalah sebuah tradisi yang keliru, yang terlalu dibesar-besarkan oleh sebagian orang dalam aliran tertentu. Ada tiga alasan mengapa rumusan ini kemungkinan besar tidak dituliskan sendiri oleh para rasul. Yang pertama adalah karena di dalam sejarah gereja, bapak-bapak gereja yang ada di wilayah timur, di gereja timur, bukan di gereja barat, mereka tidak mengetahui pengakuan iman ini. Di awal-awal abad kekristenan, mereka tidak mengenal keberadaan dari pengakuan iman ini. Baru beberapa abad kemudian, mereka mengenal pengakuan iman ini. Seandainya pengakuan ini ditulis sendiri oleh 12 rasul, lalu mereka pergi ke segala tempat, maka saya percaya semua gereja, baik di barat maupun di timur, mereka semua pasti mengenal pengakuan iman ini. Yang kedua, mengapa saya menolak bahwa yang merumuskan pengakuan iman ini adalah para rasul sendiri, yaitu dari catatan bapak-bapak gereja di wilayah barat. Walaupun pengakuan iman rasuli banyak diterima dan awalnya diterima oleh gereja-gereja di daerah barat, tapi para pemimpin gereja di daerah barat justru tidak ada yang mengutip dari pengakuan iman rasuli. Mereka mengajarkan banyak doktrin penting di dalam kekristenan, tetapi tidak ada bukti yang konkret bahwa mereka pernah mengutip pengakuan iman rasuli. Bahkan kalau kita melihat tulisan-tulisan bapak-bapak gereja awal, bahkan yang di daerah barat, maka kita akan menemukan mereka mencoba merumuskan pengakuan iman mereka. Seandainya para rasul sudah membuatkan itu dan berlaku untuk semua gereja, atau andai kata kita batasi, paling tidak diterima di gereja-gereja wilayah barat, mengapa para pemimpin gereja di daerah barat masih merasa perlu untuk merumuskan pengakuan iman lagi? Mengapa mereka tidak langsung menerima yang sudah diwariskan dari para rasul? Alasan yang ketiga adalah karena rumusan pengakuan iman rasuli yang secara konkret dokumen dan rumusannya kita miliki itu hanya ditemukan yang paling tua ada di abad yang keempat. Pertengahan abad yang keempat ditemukan rumusan pengakuan iman rasuli. Sehingga kita patut bertanya-tanya, seandainya itu memang dituliskan oleh para rasul, bukankah kita berharap rumusan itu bisa kita temukan dari abad kedua, abad ketiga? Mengapa baru muncul pada abad yang keempat? Dan bukan cuma itu persoalannya, karena pada saat muncul di abad yang keempat, maka kita menemukan
beberapa rumusan yang sedikit berbeda. Di abad selanjutnya, di periode selanjutnya juga muncul beberapa perumusan yang berbeda-beda. Sebagai contoh saya akan singgung di sini, kemudian nanti kita akan bahas lebih panjang lebar di edisi-edisi selanjutnya, yaitu tentang turun ke dalam dunia orang mati. Kita semua mengucapkan itu dalam pengakuan iman rasuli. Sadarkah kita bahwa beberapa gereja memberikan tanda kurung turun ke dalam dunia orang mati? Beberapa gereja tidak memberikan tanda kurung. Mengapa bisa terjadi perubahan, perbedaan semacam itu? Karena memang rumusan kuno yang ditemukan di abad yang keempat dengan di abad yang kelima, keenam memang sedikit berbeda. Di awal memang tidak muncul frase turun ke dalam kerajaan maut atau turun ke antara orang-orang mati. Nanti kita akan mendiskusikan itu lebih panjang lebar di edisi-edisi berikutnya. Nah, perbedaan ini dan kemunculan rumusan yang konkret baru pada abad yang keempat mengingatkan kita bahwa kemungkinan besar pengakuan iman ini memang bukan ditulis oleh para rasul. Tapi apakah dengan demikian kita patut menerima pengakuan ini? Tetap kita patut menerima pengakuan iman ini. Karena apa yang diajarkan di dalam pengakuan iman ini selaras sesuai dengan ajaran para rasul yang ada di Perjanjian Baru. Sehingga kita bisa mengatakan pengakuan iman ini walaupun bukan the Apostles' Creed, tetapi kita bisa mengatakan ini adalah the Apostolic Creed. Pengakuan iman yang rasuli, yang selaras dengan ajaran para rasul, yang dinafasi oleh ajaran-ajaran mereka. Dan ini adalah ajaran yang sehat bagi seluruh gereja. Makanya kita tetap mengikrarkan pengakuan iman ini di dalam ibadah kita, terlepas dari sejarahnya, tradisinya yang bukan langsung berasal dari tulisan para rasul. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan dan pasti sangat menarik serta bermanfaat. Yang kami beri judul kali ini, Menerima Kelebihan dan Kekurangan Kita. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, semua orang menyadari sebenarnya bahwa dirinya itu pasti ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Tetapi kenapa seringkali kita juga, ya saya juga sendiri seringkali merasakan rasanya lebih enak jadi orang lain itu, di luar diri kita itu sendiri. Padahal kan masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya, Pak Paul. Tetapi kita rasanya itu tidak puas dengan keberadaan diri kita. Kenapa saya tidak seperti orang itu, gitu loh, Pak Paul. Sebenarnya perasaan itu apa itu, Pak?
1: Ada beberapa penyebabnya, Pak Gunawan. Yang pertama, mari kita lihat tentang yang kita sebut kelebihan. Saya memberi definisi kelebihan adalah suatu kemampuan atau karakteristik, suatu ciri tentang diri kita yang kita anggap lebih baik daripada kemampuan-kemampuan atau aspek-aspek lain dalam diri kita itu juga. Jadi artinya begini, kita misalkan pandai sekali dengan matematik, namun kita lemah dalam misalnya bahasa atau sejarah. Nah, kita katakan itu kelebihan kita. Sebab dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan kita yang lain, kemampuan kita dalam matematiklah yang paling tinggi. Nah, masalahnya adalah ada kalanya kita sendiri tidak menghargai kemampuan kita itu, di mana kita lebih dalam hal matematika misalnya atau yang lainnya. Kenapa kita enggak menghargai kelebihan kita itu? Sebab kita menginginkan kita mampu dalam bidang yang lain. Saya berikan contoh ya. Ada orang yang sangat cekatan dengan tangannya. Begitu cekatan sehingga dia bisa banyak mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kerajinan tangan. Namun dia gak suka bahwa dia hanya bisa cekatan dengan tangannya. Dia inginnya adalah misalnya dia bisa menghafal banyak, karena dia mau misalnya terpandang seperti seorang dokter. Nah, memang dia itu gak mempunyai kemampuan menghafal, tapi itulah yang menjadi fokus utamanya, sehingga kelebihannya dalam bidang kecekatan tangan dia abaikan. Jadi salah satu penyebab kenapa kok kita ini sulit menerima kelebihan kita, kadangkala karena memang kita gak mau kita lebih dalam hal itu, maunya lebih dalam hal yang lain.
2: Iya. Kadangkala juga ada orang yang sulit mengakui kelebihannya karena dia selalu melihat orang lain yang lebih hebat begitu, ya. Pak Paul, dalam bidang yang dia rasanya sebenarnya lebih gitu ya.
1: Betul. Jadi yang kita sebut kelebihan itu sebetulnya juga bisa kita katakan relatif, ya, baik kekurangan atau kelebihan sebetulnya relatif. Kelebihan relatif karena kita mungkin merasa lebih dibandingkan dengan 5 orang. Kita mungkin di kelas kita dulu dari 20 anak, kita paling lebih dalam hal tertentu, misalnya dalam hal sejarah. Kemudian kita kuliah, kita bertemu dengan teman-teman yang lain yang ternyata lebih pandai dari kita, bahkan dalam hal-hal yang kita dulu anggap kita sangat baik. Nah, akhirnya yang kita anggap kelebihan berhenti menjadi kelebihan. Sebab dibandingkan dengan teman-teman yang lain, mereka kok lebih tinggi lagi.
0: Iya. Nah, bagaimana halnya dengan kekurangan? Jadi atau segi negatifnya itu, Pak?
1: Nah, kekurangan inilah definisi saya adalah kemampuan yang sebenarnya kita harapkan untuk lebih baik dari kondisi sesungguhnya, namun ternyata tidak. Jadi yang kita anggap kurang biasanya adalah hal yang kita inginkan lebih baik. Maksud saya begini, misalkan kita gak begitu peduli ya tentang kemampuan mereparasi mobil. Kita gak pusing kita ini bisa apa enggak dengan mesin-mesin mobil, gak pusing. Orang lain mungkin bisa, montir bisa, tapi kita gak merasa terganggu. begitu. Namun kita mungkin terganggu sekali karena kita gak bisa bermain musik. Teman-teman kita misalkan bisa bermain musik. Nah, kenapa kita terganggu gak bisa bermain musik, namun gak terganggu gak bisa membetulkan mobil? Alasannya sangat sederhana, yaitu kita menganggap seharusnya kita ini bisa bermain musik. Kita mengharapkan kita ini mampu bermain musik, tapi kita gak mengharapkan kita mampu membetulkan mobil. Makanya kita gak dipusingkan waktu kita tahu kita gak bisa membetulkan mobil. Jadi sekali lagi, kekurangan adalah kemampuan yang sebenarnya kita harapkan untuk lebih baik dari kondisi sesungguhnya, namun ternyata tidak. Nah, kekurangan ini biasanya melahirkan rasa malu dan rasa minder. Kenapa? Ya sebab kita akhirnya menganggap, karena saya gak bisa ini main musik misalnya, saya gak dihargai oleh orang. Nah, jadi membuat kita akhirnya merasa malu atau minder karena anggapan pada diri kita bahwa orang ya memandang tinggi orang yang bermain musik. Yang gak bermain musik, orang anggap rendah. Nah, otomatis kita merasa jadinya rendah.
0: Ya, dalam hal itu dia tidak membandingkan lagi dengan kelebihan-kelebihan yang dia miliki, Pak Pat.
1: Nah, seringkali inilah anehnya kita ya. Kita ini kalau sudah terpaku pada kekurangan kita, kita akhirnya luput melihat kelebihan kita. Luput dah. Kita hanya menyoroti di mana kita kurang itu. Dan sekali lagi, yang namanya kurang adalah waktu kita melihat seharusnya kita memiliki kemampuan itu. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa kelebihan dan kekurangan itu relatif ya, dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kita. Di tengah orang yang lebih berbakat, kelebihan kita biasa-biasa saja. Dan di tengah orang yang berbakat, kekurangan kita semakin terasakan. Aduh, rasanya kok kita kurang bener, gak bisa ini, betul. Karena kita di tengah-tengah orang yang kemampuannya tinggi-tinggi. Tapi kalau misalkan kita tak di tengah-tengah orang yang kemampuannya di bawah kita, kemungkinan kita gak akan merasa begitu. Kita akan merasa oke saja.
0: Ya, dalam hal ini memang ada, kadang-kadang ada apa, kesalahpahaman, Mak Boleh, antara kerendahan hati dan kerendahan diri itu tadi loh. Jadi karena khawatir dikatakan sombong dan sebagainya, lalu dia ya menganggap, oh saya ini bukan apa-apa, kok saya ini tidak bisa apa-apa, tidak ada sesuatu kontribusi yang bisa saya berikan dan sebagainya gitu.
1: Kalau hanya sebatas retorika ya, perkataan-perkataan, saya kira ya bisa diterima ya, untuk sopan kita berkata, ya saya gak bisa kok. Asal dalam hati memang kita percaya, kita tahu kemampuan kita. Nah, yang jangan sampai terjadi adalah kita ini bukannya retorika, benar-benar percayai kita gak mampu gitu.
0: Jadi karena khawatir dikatakan sombong, khawatir dikatakan mau menguasai segala sesuatu,
1: jadi akhirnya kita mengundurkan diri.
0: Iya,
1: ya.
2: Atau justru seperti mencari dukungan ya. Maksudnya kan rasanya ada orang-orang yang melihat dirinya begitu kurang, ya dia akhirnya memang mungkin sebagai pelampiasannya mencari orang-orang yang lebih kurang lagi dari dia, yang akhirnya seperti tidak terpacu untuk justru mencapai mengembangkan sisi-sisi kelebihannya yang lain gitu. Yang akhirnya terus, misalkan tadi contohnya Pak Paul tentang orang yang musik begitu ya. Terus jadi sebenarnya mungkin kalau dia mau belajar masih bisa mengembangkan yang kemampuan yang dia miliki. Tapi akhirnya dia bandingkan dengan orang yang lain untuk memuaskan, ya pokoknya saya bisa lah gitu. Tapi akhirnya tidak terpacu untuk menjadi lebih gitu.
1: Iya, banyak hal yang kita lakukan untuk menyangkali keberadaan diri kita. Itu anehnya kita, Ibu Esther. Jadi salah satunya yang kita lakukan adalah tadi itu ya. Karena kita mau menyangkali bahwa kita hanya mampu segini, dan kita gak mau orang melihat kita hanya mampu segitu. Nah, kita akhirnya berteman dengan yang lebih kurang dari kita, misalnya begitu. Atau kita menyembunyikan kebisaan kita. Karena apa? Oh, hanya bisanya segini. Nah, masalahnya bukannya kita ini kok terlalu rendah hati atau apa. Bukan, persoalannya kita malu, kita hanya bisa segini. Nah, sekali lagi ya, intinya adalah kita gak mau menerima, kita menyangkali itu tuh, bahwa kita hanya bisa segini. kita gak terima. Sebab kita beranggapan seharusnya lebih. Seharusnya lebih. Nah, ini salah satu sumber konflik batiniah dalam diri kebanyakan kita ini.
0: Iya. Konflik itu yang membuat seseorang tidak bisa menerima dirinya apa adanya gitu, Pak.
1: Tepat sekali.
0: Nah, dalam hal ini apakah Alkitab itu memberikan prinsip-prinsip atau pedoman bagi kita bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap kelebihan dan kekurangan diri kita itu?
1: Salah satu pasal yang menjelaskan dengan mendetail tentang penerimaan terhadap satu sama lain adalah 1 Korintus pasal 12. Saya akan bacakan ayat 21 hingga ayat 25. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, ini dalam perumpamaan tubuh yang Tuhan ingin katakan adalah bahwa kita sesama anggota tubuh Kristus seharusnya saling mendukung, saling menopang dalam perbedaan-perbedaan kita. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik di sini. Yang pertama adalah kita jelas bisa melihat bahwa kita tidak diciptakan sama. Ada yang mata, kaki, telinga, dan sebagainya. Nah, tidak sama dalam dua hal. Yang pertama adalah dalam hal jenis kemampuan. Enggak semua orang itu bisa filsafat. Enggak semua orang bisa matematika. Enggak semua orang bisa cekatan dengan tangan. Jadi itu memang adalah desain Tuhan untuk kehidupan manusia di bumi ini. Berikutnya, manusia itu enggak sama.

itu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya.
1: Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus,
0: "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan."
1: Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya,
2: "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?"
1: Jawabnya,
0: "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera."
1: Ia berkata kepada mereka,
0: "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat."
1: Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka,
0: "Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu

0: tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.
1: Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah.

Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Saya harap saudara dalam keadaan yang baik-baik, dan itulah doa kami, tim, untuk mendoakan setiap saudara. Dan terima kasih untuk SMS-SMS saudara. Acara Terang Kehidupan akan bersama-sama saudara untuk menemani saudara di dalam ruang dengar saudara. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, pada kali ini saya akan memberikan tema dalam perlindungan Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan, dan saya akan membacakannya dari kitab Mazmur 91 ayat 1-16 yang merupakan landasan perbincangan kita pada pertemuan kali ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang

orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, menyimpan dalam hatinya, serta melakukan di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Bapa surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur untuk pertemuan dengan pendengar kami. Kami rindu supaya Tuhan mengurapi hamba-Mu ini, mengurapi semua yang mendengarkannya, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini sungguh-sungguh menurut kehendak Tuhan, dan saudara-saudara kami ini jelas apa yang menjadi kehendak-Mu untuk dilakukan di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang memiliki beban yang sangat berat di dalam hidupnya. Kami mohon supaya Tuhan menolong mereka, meringankan bebannya dengan cara-Mu. Kami hanya bisa mendoakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema dalam perlindungan Tuhan. Sungguh sangat menarik apa yang disampaikan pemazmur ini. Dan inilah Tuhan yang senantiasa melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ayat yang sangat menarik adalah, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Tadi ditulis di dalam Mazmur 91 ayat 14. Saudara, semua orang yang percaya, semua orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tidak jarang mempertanyakan janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara, pernahkah saudara juga mengalami demikian ketika situasi dan kondisi saudara tidak beruntung di dalam menjalani kehidupan ini? Pekerjaan terhambat. Kalau saudara menjadi pedagang, apa yang saudara jual tidak laku. Pekerjaan tidak mendapatkannya. Saudara, begitu susahnya. Dan ketika saudara di dalam situasi yang demikian, saudara mempertanyakan janji-janji firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Saudara sudah tidak lagi belajar bersyukur atas kenyataan yang saudara hadapi. Saudara mulai memperlihatkan keluhan-keluhan di mana kehidupan saudara tidak senikmat seperti yang ada di dalam angan-angan saudara. Saudara, pernahkah saudara mengalami yang demikian? Saudara merasa bahwa janji Tuhan itu tidak pernah terjadi di dalam kehidupannya? Hidupku susah melulu, tidak pernah beruntung sama sekali. Yang ada di dalam mulut saudara bukan pujian dan bersyukur kepada Tuhan, tetapi yang ada adalah keluhan sepanjang hari. Tidak puas ini, tidak puas itu, salah sana, salah sini, yang benar diri sendiri. Pernahkah saudara mengalami hal yang demikian? Saudara, mari kita melihat apa yang difirmankan Tuhan di dalam Mazmur ini. Di dalam Mazmur ini sesungguhnya, kepada siapakah toh janji-janji Tuhan itu ditujukan? Kita lihat apa yang ditulis di dalam Mazmur tadi, khususnya ayat awal. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungannya yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut pemazmur ini, bahwa orang yang senantiasa hidup di dalam Dia, orang yang senantiasa hidup di dalam Dia dan tetap di dalam Dia akan merasakan perlindungannya, akan merasakan pertahanannya, karena memang ia mempercayai Allah sebagai orang yang terakhir untuk menjadi tempat bergantung di dalam hidupnya. Bukankah kita seringkali mendengar bahwa tempat perlindungan yang benar itu adalah batu karang yang teguh, yang tidak goyah ketika diterpa badai? Siapa dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, yaitu firman yang telah menjadi daging,
dan bagi orang yang hidup di dalam Dia. Itulah yang dimaksudkan bahwa orang itu di dalam naungan yang maha kuasa. Dialah yang menjadi tempat perlindungan yang benar, tempat perlindungan yang tidak mungkin bisa digoyahkan oleh angin prahara apapun. Saudara, artinya begini, sederhananya, jikalau kita tidak tinggal di dalam Dia, yang ada hanyalah kesulitan-kesulitan. Yang ada adalah hambatan-hambatan. Saudara, jangan coba-coba hidup di luar firman Tuhan. Jikalau saudara sudah percaya di dalam Yesus Kristus, maka jangan coba-coba saudara hidup di luar Dia. Kalau saudara hidup di luar Dia, pada suatu saat, maka saudara pasti mengalami cobaan-cobaan yang berat. Masalah akan selantiasa datang di dalam kehidupan saudara. Dan saudara tidak ada kuasa untuk menampiknya, untuk menolaknya, untuk melawannya. Dan saudara akan dikuasai oleh pencobaan itu, dan yang keluar dari mulut saudara bukan pujian, bukan kemuliaan untuk Tuhan, tetapi keluhan-keluhan dan pertanyaan-pertanyaan. Di manakah kesetiaan Tuhan itu? Di manakah janji Tuhan itu? Saudara, pengalaman ini jangan sampai terulang pada saudara. Pada suatu kali seorang teman datang ke rumah sakit untuk menengok salah satu temannya yang sedang sakit di rumah sakit tersebut. Ketika masuk ke ruangan di mana isinya ada 4 orang, maka terdengar keluhan-keluhan, terdengar omelan-omelan, terdengar sesuatu yang tidak puas. Dari kamar sebelah yang hanya dibatasi oleh kain, dia berkata, aku ini loh sudah berdoa. Aku ini banyak melakukan pekerjaan pelayanan. Tetapi kenapa aku ini harus begini? Kenapa aku tidak dilindungi Tuhan dari sakit penyakit dan sebagainya? Kok aku jadi kayak begini? Bagaimana Tuhan itu? Saudara-saudara, teman itu begitu terkejut. Loh, siapa dia? Kata teman yang sakit, dia orang Kristen yang aktif. Loh, kenapa dia kok sepertinya Tuhan itu dikritik begitu? Gitu ya, dikritik Tuhan. Ya, karena dia sakit. Banyak yang sudah disembuhkan, banyak yang sudah didoakan, tetapi ketika dirinya sakit, kok Tuhan itu diam aja? Saudara pendengar, teman itu juga cerita bahwa pada masa sehat, bapak tadi yang senantiasa menanyakan janji Tuhan itu bagaimana, kok tidak ditetapi, kali ini kok saya sakit begini, itu bagaimana, dan sebagainya. Karena bapak ini memang mengundang penyakit untuk dirinya sendiri. Kok bisa mengundang penyakit untuk dirinya sendiri? Iya. Karena bapak ini tidak disiplin masalah makan. Semua dimakan. Yang ngandung kolesterol, yang bagaimana, dimakan semua. Tidak ada kendali diri. Hidupnya makan itu harus dinikmati, katanya. Nah, dia tidak tahu kalau makanan yang berlebihan, makanan yang tidak dikendalikan, akhirnya menjadi penyakit di dalam tubuh ini. Jadi levernya kena, darah tinggi, jantungnya kena, gitu. Jadi bukan salah Tuhan. Jadi salahnya sendiri, itu namanya mencobai Tuhan. Saya makan dengan iman. Durian 8 habis, ya gitu ya.
makanan-makanan jeruhan habis. Saudara, orang ini tidak mengerti bahwa tubuhnya ada bait Allah yang harus dijaga kesehatannya, dijaga kemurnian. Saudara, akhirnya dia sakit, dan setelah sakit yang dipersalahkan Tuhan, kok Tuhan tidak melindungi? Lah mulutmu sendiri aja mengizinkan segala macam jenis makanan yang tidak bermanfaat bagi tubuh kau masuk, kan bagaimana tidak sakit? Itu kan kesalahannya sendiri, saudara. Oleh karena itu, jangan sampai bertuhankan perut, kata Paulus. Jadi kemana-mana cari makan. Iya dah. Kalau persekutuan, harus makan. Kebaktian, harus makan. Kalau kebaktian rumah tangga, tidak ada makan dari yang punya rumah. Ngomel. Nah, begitu itu bagaimana? Yang dicari itu makanannya atau firman Tuhannya? Pernah pada suatu ketika saya bertemu dengan beberapa majelis suatu gereja. Dia bilang sama saya begini, wah pak, kalau dicoba tidak ada makanan, itu persekutuan jadi sepi loh pak. Sepi gimana? Ya sepi, tidak ada yang datang pak. Tetapi kalau ada makan ya penuh. Jadi ini gimana ini? Saudara, menurut saudara bagaimana ini? Ya. Saudara, inilah kenyataan yang seringkali orang hanya melihat dari sisi jasmaninya, bukan sisi kerohaniannya. Untuk itu saudara, mumpung masih ada kesempatan, mari kita bertobat. Kita makan secukupnya, tidur secukupnya. Jadi pola hidup itu katanya ada begini, harus dijaga pola makannya, harus dijaga pola tidurnya, harus dijaga pola istirahatnya, harus dijaga bagaimana bersosialisasi. Itu membuat sehat. Makan ya kalau mau kenyang, kata orang Jawa, selesailah, jangan kenyang-kenyang. Gitu ya. Kalau mau makan lagi setelah lapar lah, tapi jangan sampai kelaparan. Lapar makan. Tidur kalau ngantuk, tidur, istirahat. Kalau waktunya bangun, bangun. Begitu. Jangan sampai memaksa diri, sampai kepala berdenyut-denyut, kurang tidur. Itu salah sendiri kalau sakit. Olahraga, jangan lupa itu olahraga. Kalau sudah tua, umur 50 tahun ke atas, tidak perlu lari-lari lah. Tidak perlu sepak bola lah. Cukup jalan-jalan. Gerakan tubuh, supaya sehat. Pola makan, pola tidur, pola olahraga, pola bersosialisasi. Artinya kita harus punya pergaulan. Ada tempat untuk sharing. Jangan jadi orang Kristen menyendiri, sendiri, tidak pernah bergaul dengan orang. Itu juga akhirnya tertekan. Saya kok jadi sendiri, tidak ada orang lain. Bermasyarakatlah. Itu membuat sehat. Jangan sampai setelah masalah itu menimpa saudara-saudara baru sadar. Aduh, saya berlindung kepada Tuhan lah. Saya bersandar kepada Tuhan lah. Sudah terlambat. Saudara sudah terlambat. Jaga tubuh saudara seperti mutiara, supaya saudara menikmati hari-hari baik yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah, cobalah kita mengevaluasi diri. Cobalah kita memeriksa kepada diri sendiri. Sebetulnya selama ini bagaimana sih hidup saya? Apakah benar hidup saya di dalam Tuhan? Apakah benar saya melakukan firman Tuhan? Saudara, jikalau saudara hidup di dalam Tuhan, jikalau firman Tuhan itu menjadi landasan hidup saudara, walaupun masalah, walaupun cobaan bertubi-tubi menyerang saudara, maka tidak pernah Tuhan kehilangan cara untuk menolong saudara. Tuhan tidak akan kehilangan cara untuk
membela saudara, menempatkan saudara sebagai orang yang kuat oleh karena kuasa. Oleh karena itu, pemazmur ini bilang, bila berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Bila mana berjalan, ia akan menyertai walaupun di dalam kesesakan sekalipun. Dan Tuhan akan meluputkan dari kesesakan. Dan Tuhan akan memuliakan orang itu dengan caranya. Luar biasa kalau itu saya ambil dari Mazmur 91 ayat 15. Maka perlu bagi saudara untuk tetap tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Tuhan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan. Jadi intinya untuk beroleh pemeliharaan Tuhan dan perlindungannya, kita harus karib dengan Tuhan dan hidup di dalam ketaatan. Bagaimana kehidupan saudara? Jadi ada beberapa hal yang perlu saya simpulkan untuk saudara. Yang pertama, bahwa hanya hidup di dalam Tuhan. Senantiasa setia di dalam Dia. Orang yang demikianlah yang mendapat perlindungan dari Tuhan. Yang kedua, jangan sampai saudara setelah jatuh, setelah hidup di dalam pencobaan, baru ingin melihat Tuhan. Baru ingin bersandar kepada Tuhan. Ini pesan saya. Yang terakhir adalah, hendaklah Anda senantiasa mengevaluasi diri. Apakah perjalanan hidup saudara di dalam Dia atau perjalanan hidup saudara di luar Dia? Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada-Mu jikalau pada saat ini kami beroleh kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati uraian hamba-Mu ini sebagai firman yang menerangi setiap hati yang mendengarkan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.

Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu perjumpaan kita, dan bila mana saudara akan menanggapi acara ini, silakan menulis surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau kalau mau SMS 081233693793. 081233693793. Tuhan memberkati saudara.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Walaupun banyak gereja mengucapkan pengakuan iman rasuli, tapi sebetulnya tidak semua mereka seragam menyebut pengakuan iman ini. Ada yang menyebutnya pengakuan iman para rasul, The Apostles' Creed. Ada juga yang menyebutnya sebagai pengakuan iman rasuli. Perbedaannya terletak pada tata bahasa. Pengakuan iman para rasul, The Apostles' Creed, berarti menunjukkan bahwa pengakuan ini milik para rasul atau bersumber dari para rasul. Tapi kalau kita mengatakan The Apostolic Creed, pengakuan iman rasuli, maka kita hanya mengatakan bahwa pengakuan iman ini bersifat rasuli. Perbedaan dua istilah ini sangat berkaitan dengan tradisi di balik pengakuan iman rasuli. Beberapa orang meyakini bahwa pengakuan iman ini dirumuskan sendiri oleh 12 para rasul. Biasanya mereka meyakini bahwa sebelum para rasul pergi untuk memberitakan Injil ke ujung bumi, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, seperti dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, mereka sebelum meninggalkan Yerusalem, mereka pergi ke berbagai tempat, mereka mengusulkan satu kalimat, satu rasul. Jadi karena ada 12 rasul, maka dipercayai pengakuan iman rasuli ada 12 poin. Ini adalah salah satu tradisi dan tradisi ini cukup populer. Seandainya tradisi ini benar, maka seharusnya kita menyebut pengakuan iman ini bukan hanya rasuli, tetapi pengakuan iman para rasul. Bukan cuma The Apostolic Creed, tetapi The Apostles' Creed. Tapi sayangnya, tradisi yang populer ini tampaknya adalah sebuah tradisi yang keliru, yang terlalu dibesar-besarkan oleh sebagian orang dalam aliran tertentu. Ada tiga alasan mengapa rumusan ini kemungkinan besar tidak dituliskan sendiri oleh para rasul. Yang pertama adalah karena di dalam sejarah gereja, bapak-bapak gereja yang ada di wilayah timur, di gereja timur, bukan di gereja barat, mereka tidak mengetahui pengakuan iman ini. Di awal-awal abad kekristenan, mereka tidak mengenal keberadaan dari pengakuan iman ini. Baru beberapa abad kemudian, mereka mengenal pengakuan iman ini. Seandainya pengakuan ini ditulis sendiri oleh 12 rasul, lalu mereka pergi ke segala tempat, maka saya percaya semua gereja, baik di barat maupun di timur, mereka semua pasti mengenal pengakuan iman ini. Yang kedua, mengapa saya menolak bahwa yang merumuskan pengakuan iman ini adalah para rasul sendiri, yaitu dari catatan bapak-bapak gereja di wilayah barat. Walaupun pengakuan iman rasuli banyak diterima dan awalnya diterima oleh gereja-gereja di daerah barat, tapi para pemimpin gereja di daerah barat justru tidak ada yang mengutip dari pengakuan iman rasuli. Mereka mengajarkan banyak doktrin penting di dalam kekristenan, tetapi tidak ada bukti yang konkret bahwa mereka pernah mengutip pengakuan iman rasuli. Bahkan kalau kita melihat tulisan-tulisan bapak-bapak gereja awal, bahkan yang di daerah barat, maka kita akan menemukan mereka mencoba merumuskan pengakuan iman mereka. Seandainya para rasul sudah membuatkan itu dan berlaku untuk semua gereja, atau andai kata kita batasi, paling tidak diterima di gereja-gereja wilayah barat, mengapa para pemimpin gereja di daerah barat masih merasa perlu untuk merumuskan pengakuan iman lagi? Mengapa mereka tidak langsung menerima yang sudah diwariskan dari para rasul? Alasan yang ketiga adalah karena rumusan pengakuan iman rasuli yang secara konkret dokumen dan rumusannya kita miliki itu hanya ditemukan yang paling tua ada di

abad yang keempat, pertengahan abad yang keempat ditemukan rumusan pengakuan iman rasuli. Sehingga kita patut bertanya-tanya, seandainya itu memang dituliskan oleh para rasul, bukankah kita berharap rumusan itu bisa kita temukan dari abad kedua, abad ketiga? Mengapa baru muncul pada abad yang keempat? Dan bukan cuma itu persoalannya, karena pada saat muncul di abad yang keempat, maka kita menemukan beberapa rumusan yang sedikit berbeda. Di abad selanjutnya, di periode selanjutnya, juga muncul beberapa perumusan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, saya akan singgung di sini, kemudian nanti kita akan bahas lebih panjang lebar di edisi-edisi selanjutnya, yaitu tentang turun ke dalam dunia orang mati. Kita semua mengucapkan itu dalam pengakuan iman rasuli. Sadarkah kita bahwa beberapa gereja memberikan tanda kurung turun ke dalam dunia orang mati? Beberapa gereja tidak memberikan tanda kurung. Mengapa bisa terjadi perubahan, perbedaan semacam itu? Karena memang rumusan kuno yang ditemukan di abad yang keempat dengan di abad yang kelima, keenam memang sedikit berbeda. Di awal memang tidak muncul frase turun ke dalam kerajaan maut atau turun ke antara orang-orang mati. Nanti kita akan mendiskusikan itu lebih panjang lebar di edisi-edisi berikutnya. Nah, perbedaan ini dan kemunculan rumusan yang konkret baru pada abad yang keempat mengingatkan kita bahwa kemungkinan besar pengakuan iman ini memang bukan ditulis oleh para rasul. Tapi apakah dengan demikian kita patut menerima pengakuan ini? Tetap kita patut menerima pengakuan iman ini. Karena apa yang diajarkan di dalam pengakuan iman ini selaras sesuai dengan ajaran para rasul yang ada di Perjanjian Baru. Sehingga kita bisa mengatakan pengakuan iman ini walaupun bukan the Apostles' Creed, tetapi kita bisa mengatakan ini adalah the Apostolic Creed. Pengakuan iman yang rasuli, yang selaras dengan ajaran para rasul, yang dinafasi oleh ajaran-ajaran mereka. Dan ini adalah ajaran yang sehat bagi seluruh gereja. Makanya kita tetap mengikrarkan pengakuan iman ini di dalam ibadah kita, terlepas dari sejarahnya, tradisinya yang bukan langsung berasal dari tulisan para rasul. Tuhan memberkati.

Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sebab kita percaya bahwa Tuhan yang baik menopang segala kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Steven Adrian, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Pada episode ini kita akan membahas satu tema yang berjudul, Benarkah semua agama sama-sama benar, sama-sama menyelamatkan, dan sama-sama baik? Tema ini menjadi menarik karena mungkin pertanyaan ini menjadi pertanyaan banyak orang. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama akan melihat dan mendengarkan penjelasannya. Pernahkah Anda menjumpai seseorang yang berkata kepada Anda, "Sudahlah, gak usah ribut mana yang benar dan yang salah, toh semua agama itu sama saja." Pandangan ini dikenal sebagai pluralisme. Pluralisme dibagi menjadi pluralisme secara teologis dan juga secara sosiologis. Pluralisme teologis berpendapat bahwa semua agama, terutama agama-agama besar, adalah sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Mari kita akan melihat satu per satu. Yang pertama, semua agama sama-sama benar dan tinjauan kritisnya. Seorang pluralis agama berpendapat bahwa semua agama sama-sama benar, yaitu menuju ke Tuhan yang satu dan yang sama. Orang yang menganut pengertian ini berpikir bahwa meskipun kekristenan, Islam, Buddha, Hindu, dan lain-lain berbeda secara kulit luarnya, namun intinya tetap satu, yaitu menuju ke Tuhan yang sama atau yang satu. Angel Nadut, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIN Wirakupang, mengajarkan, setiap umat beragama atau penganut kepercayaan apapun di bumi ini sesungguhnya adalah rekan seperjalanan menuju Allah Sang Pencipta, meskipun melewati jalan yang berbeda. Ini ditulis oleh Angel Nadut dalam bukunya yang berjudul Kasih dan Kerukunan dalam Kemajemukan, yang juga senada dengan tulisan Bartholomeus Bolong dan Frederiki Aduka dalam bukunya yang berjudul Mencintai Perbedaan, Renungan Lintas Iman, Pluralisme, dan Kerukunan. Tinjauan kritisnya, konsep yang disebutkan Ibu Angel Nadut di atas disebut monisme panteisme timur. James W. Sayer mengemukakan bahwa salah satu ide monisme panteisme timur adalah mencapai kesatuan

dengan yang satu tanpa memandang doktrin dan agama. Saya mengutip perkataan Sri Ramakrishna yang mencerminkan ide monisme, yaitu jangan berdebat tentang doktrin dan agama, karena hanya ada satu. Semua sungai mengalir ke samudra, mengalirlah dan biarkan orang lain mengalir juga. Ini ditulis James W. Sayer dalam bukunya Semesta Pikiran, sebuah katalog wawasan dunia dasar. Permasalahannya adalah, jika ada orang yang berkata bahwa semua agama menuju ke tujuan yang satu dan yang sama, yaitu realitas ultimat atau Tuhan, dan realitas ultimat itu bersifat universal, maka tanyakan kepada orang tersebut, realitas ultimat atau Tuhan seperti apa yang ia maksud? Jika kemudian ia mulai menjelaskan bahwa realitas ultimat adalah seperti konsep orang Buddhis, di mana menganut konsep ketuhanan, yaitu bukan Allah yang berpribadi, maka sebenarnya ia sedang melanggar konsepnya, yaitu berpihak pada agama tertentu. Ini tidak adil dan melawan dirinya sendiri. Yang kedua, semua agama sama-sama menyelamatkan dan tinjauan kritisnya. Keselamatan tidak dianggap sebagai hal yang istimewa bagi para pluralis, karena mereka berpendapat bahwa arti keselamatan tergantung pada bagaimana setiap orang mendefinisikannya. John Hick mendefinisikan keselamatan sebagai transformasi bertahap manusia secara spiritual, moral, dan politis dari sifat mementingkan diri sendiri ke orientasi baru yang radikal yang berpusat pada realitas ultimat atau Tuhan yang dimanifestasikan dalam buah roh. Itu ditulis oleh John Hick di dalam bukunya Dialogues in the Philosophy of Religion. Dari konsep ini, maka sebenarnya semua agama mengarah pada keselamatan dan gagasan keselamatan ada di setiap agama. Meskipun setiap agama tidak menggunakan istilah keselamatan. Meskipun terdapat perbedaan pengalaman dan konsep di masing-masing agama, intinya tetap merupakan transformasi manusia mendasar yang sama, dari pemusatan diri menjadi pemusatan kembali kepada yang nyata, seperti dituliskan John Hick dalam bukunya. Selain itu, bagi pluralisme, pertanyaan tentang keselamatan atau pembebasan terbatas atau universal berlaku sama bagi orang-orang dari semua agama, bahkan bagi mereka yang tidak beragama, tulis John Hick. Ini berarti, semua orang tanpa kecuali mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan. Hal ini didasarkan pada belas kasihan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali, tulis John Hick. Tinjauan kritis yang pertama, keselamatan adalah pembebasan dari dosa dan berkaitan dengan karya Allah Tritunggal. Di dalam Alkitab, kata keselamatan pertama kali bukanlah transformasi hidup seseorang secara spiritual, moral, dan politis, tetapi pembebasan dari belenggu dosa oleh karya Kristus, sebagaimana dituliskan dalam Roma 5 ayat 9-10, Efesus 2 ayat 5-8, dan 1 Timotius 1 ayat 15. Lebih tajam lagi, keselamatan ini berkaitan dengan percaya kepada Kristus dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Pembebasan dari dosa ini jelas didahului karya Allah Bapa yang telah memilih beberapa orang untuk diselamatkan di dalam Kristus dalam Efesus 1 ayat 4-5. Setelah Kristus menebus dosa kita, Roh Kudus melahirbarukan kita agar kita dapat percaya kepada Kristus dan menerima karya penebusannya, Titus 3 ayat yang ke-5. Ini berarti keselamatan tidak bisa dilepaskan dari karya Allah Tritunggal. Yang kedua, keselamatan tidak untuk semua orang. Karena keselamatan adalah karya Allah Tritunggal, maka secara konsekuensi, keselamatan didasarkan pada rencananya yang memilih beberapa orang untuk ditebus Kristus. Dengan kata lain, keselamatan tidak diperuntukkan bagi semua orang. Menariknya, Paulus berkata ketika Allah Bapa memilih beberapa orang untuk diselamatkan oleh Kristus, pemilihannya didasarkan pada kasih karunia, Efesus 1 ayat yang ke-7. Apakah konsep pemilihan Allah tidak menunjukkan kasih Allah? Jelas tidak. Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang sangat besar ditunjukkan dengan ia mengutus Kristus untuk mati bagi manusia, dan hanya bagi mereka yang percaya, yang kemudian akan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, keselamatan untuk semua orang sebenarnya tidak menunjukkan kasih Allah dan tidak logis. Menariknya, Yesus yang berkata tentang kasih Allah di Yohanes 3 ayat 16 juga berfirman hal yang mengagetkan.
Di dalam ayat selanjutnya, ayat 18-19, firman Tuhan berbunyi demikian. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ini berarti ada hukuman bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Hukuman ini menandakan bahwa Allah yang adalah kasih juga adalah Allah yang adil. Dengan kata lain, kasih dan keadilan Allah tidak dapat dipisahkan. Lagi pula, jika kaum pluralis ngotot berkata, "Loh, keselamatan bagi kami bukan pembebasan dari dosa, tetapi transformasi hidup, sehingga keselamatan itu berlaku untuk semua orang." Maka kita kemudian bisa mengajukan pertanyaan kritis, apakah semua orang tanpa terkecuali pasti mengalami transformasi hidup tersebut? Apakah John Hick dan kaum pluralis memiliki data akurat untuk membuktikannya? Yang ketiga, semua agama sama-sama baik dan tinjauan kritisnya. Semua agama itu baik dan mengajarkan kebaikan, maka jangan berdebat tentang mana agama yang benar. Pastor Bartholomeus Bolong memaparkan semua agama, mengajarkan kepada para penganutnya untuk berbuat baik kepada diri sendiri dan kepada sesama, bertindak adil, jujur, bermoral, dan beretika dalam sikap dan perilaku hidup. Ini ditulis oleh Bartholomeus Bolong dalam bukunya yang berjudul Agama Inklusif dalam Mencintai Perbedaan. Atau mungkin ada orang, bahkan orang Kristen, yang malas berdiskusi teologi, selalu berkata, "Sudahlah, semua teologi dan agama itu sama saja. Yang penting adalah berbuat baik." Tinjauan kritisnya yang pertama, definisi kebaikan yang tidak sama bagi masing-masing agama. Kalau ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tunjukkanlah ke orang itu bahwa setiap agama memiliki definisi kebaikan yang berbeda. Misalnya, menurut Kristen, seorang suami yang baik adalah ia yang setia kepada satu istri. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24, Matius 19 ayat yang kelima, dan Efesus 5 ayat 31. Sedangkan menurut Islam, seorang suami yang baik, yang adil dan bertanggung jawab, sebaiknya berpoligami atau memiliki lebih dari satu istri, mengikuti teladan Muhammad. Surat An-Nisa ayat yang ketiga berkata, "Dan jika kamu takut, tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki." Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yang kedua, standar kebaikan yang kabur. Jika ada orang yang berkata bahwa semua agama mengajar kebaikan, tanyakan kepadanya apa itu baik, apa itu standar baik, dan lain-lain. Jika ia menjawab bahwa baik itu tidak jahat, tanyakan lagi kepadanya, apa itu baik, apa itu jahat? Dari mana ia menilai sesuatu itu baik dan jahat? Jika ia mengatakan bahwa penilaiannya berdasarkan hati nurani, tanyakan lagi, hati nurani manusia itu berasal dari mana? Jika ia menjawab dari Tuhan, tanyakan lagi, Tuhan itu seperti apa? Apakah berpribadi atau sekedar konsep ketuhanan atau banyak ilah? Jika ia percaya pada banyak ilah, tanyakan, mungkinkah ilah yang banyak menjadi standar baik dan jahat, padahal ilah-ilah tersebut saling bertengkar? Jika ia percaya pada konsep ketuhanan yang tak berpribadi, tanyakanlah, mungkinkah sesuatu yang tak berpribadi menjadi dasar moralitas baik dan yang jahat? Oleh sebab itu, signifikansi dan relevansinya. Apa gunanya kita mengkritisi paham pluralisme agama secara teologis? Pembahasan ini penting karena paham ini sudah menjalar ke berbagai gereja. Bahkan dosen teologi dan orang-orang Kristen yang berpura-pura menghormati penganut agama lain, namun sebenarnya mereka sedang melakukan kompromi iman tanpa mau dilabeli sebagai seseorang yang kompromi iman. Sebagai jemaat Tuhan, khususnya di Reform Exodus Community, kita perlu belajar bahwa pandangan populer yang bahkan merendahkan konsep finalitas Kristus ini bukan hanya salah secara Alkitab, tetapi secara logis. Sehingga pandangan ini tidak perlu kita ikuti dan imani. Sebaliknya, kita harus kembali kepada Alkitab yang dengan tegas berkata bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan atau pembebasan dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12.
karena di luar Kristus dan karya Allah Tritunggal secara keseluruhan, mustahil manusia dapat dibebaskan dari belenggu dosa yang mematikan. Konsep finalitas Kristus ini seharusnya mendorong kita untuk tetap menghormati penganut agama lain alias pluralis secara sosiologis yang mengaku keanekaragaman agama dan penganutnya di Indonesia dengan tidak menghina mereka, namun tetap rindu untuk membagikan Injil kepada mereka dengan kasih, hikmat, dan keberanian. Oleh sebab itu, pluralisme agama secara teologis, no, kita harus menolak. Tetapi pluralis agama secara sosiologis, yes, dan amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah tadi pembahasan mengenai benarkah semua agama sama-sama benar, menyelamatkan, dan baik. Dan saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk dapat terus-menerus bertumbuh di dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Steven Adrian undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Seperti lagu ini ya Tuhan, kami mau hidup bagi Engkau, tapi kami menyadari itu semua baru bisa kami lakukan karena Tuhan lebih dulu.

yang menyelamatkan kami dari persoalan kami yang terbesar, yaitu dosa. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami pikirkan atau kami doakan. Kami berdoa kiranya kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sekali lagi kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Dan bekerjalah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung Rekinden maupun di rumah masing-masing. Shalom semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali pada tema tahunan kita karena ini adalah minggu yang ganjil. Dan kita sudah banyak berbicara tentang diselamatkan untuk melayani. Dan kita sudah banyak bicara tentang bagian yang pertama, yaitu tentang diselamatkan. Dan beberapa kali kita juga sudah berbicara tentang konsep pelayanan yang benar. Dan sekarang kita akan belajar tentang satu konsep yang benar-benar penting bagi kita, yaitu dibebaskan untuk melayani sesama. Dibebaskan untuk melayani sesama. Nah, ketika kita mendengarkan kata kebebasan, apa yang ada di dalam pikiran kita? Ketika kita mendengar kata freedom, apa yang ada di dalam benak kita? Kalau kita sadar, kita ini sedang hidup di tengah zaman yang sangat mengagung-agungkan kebebasan. Ada banyak kebebasan yang sangat diagung-agungkan di tengah semangat zaman kita. Paling tidak saya akan singgung tentang dua kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan secara moral. Dan saya tampilkan ini patung Liberty di New York, saudara. Gambarnya patungnya namanya Liberty, sudah jelas artinya kebebasan. Dan dia membawa buku dan membawa obor. Dan orang tanya, kenapa dia perlu bawa obor dan bawa buku? Karena kalau malam tempat itu memang gelap. Jadi kalau baca buku perlu obor. Agak garing ya memang. Nah, saudara, kita bicara tentang kebebasan moral. Dan orang-orang sekarang berkata, kebenaran itu personal, subjektif, relatif gitu. Tergantung. Kita tidak bisa menilai perbuatan orang lain salah. Itu menghakimi. Itu namanya pikirannya sempit. Orang punya pemikiran bahwa moralitas itu masing-masing orang. Kalau memang saudara setuju itu, ya just do it. Kalau orang lain setuju yang lain, ya sudah, tidak usah saling mengurusi. Semangat moralitas yang personal, subjektif, dan relatif ini dikumandangkan melalui dua slogan yang sering kita dengar, yaitu feeling good. As long as you feel good, just do it. Jangan pedulikan omongan orang lain, as long as you feel good. Atau ada orang berkata begini, as long as you do no harm to others. Gak masalah, just do it. Pokoknya kalau tidak merugikan orang lain, lakukan saja. Selama Anda merasa nyaman, sudah lakukan saja. Karena moralitas itu masalah personal masing-masing orang. Tapi saudara, kalau kita mau berpikir dengan kritis, maka kita dengan mudah menemukan bahwa konsep ini adalah konsep yang tidak logis dan konsep ini tidak bisa dihidupi. Bayangkan seandainya semua orang punya pandangan seperti ini, saudara, maka kita tidak bisa hidup di dunia ini. Ada sebuah cerita yang sangat terkenal sekali ilustrasi, ada seorang profesor filsafat Kristen. Kemudian ada mahasiswanya membuat paper dan isi papernya adalah mengatakan tidak ada kebenaran mutlak. Menurut mahasiswa itu, di dalam papernya dikatakan tidak ada kebenaran yang mutlak, semua terserah masing-masing orang. Lalu profesornya menerima papernya, langsung dikasih nilai F. Alasannya, I don't like the color of your cover. Tidak suka warna dari cover yang dipakai di papernya. Mahasiswanya marah gak kira-kira? Mahasiswanya marah banget, datangi profesornya dan berkata, it's not fair. Kemudian profesornya tanya, kenapa tidak adil? Kamu tidak bisa memberikan nilai berdasarkan your favorite color. Enggak bisa. Kemudian profesornya menjelaskan, menurut isi papermu, benar salah itu tergantung masing-masing orang. And I just don't like the color. I have the right untuk memberikan nilai F. Mahasiswanya marah-marah dan profesornya berkata, jadi menurut kamu ada kebenaran yang mutlak atau tidak? Ketika mahasiswanya mengatakan ada, tetap dikasih F. Kali ini bukan karena warnanya, karena isinya keliru. Sangat tidak logis. Kalau saudara punya pemikiran, saudara itu memiliki kebebasan, moral, dan semua tergantung kepada saudara.

0: Coba kita uji ya slogan satunya lagi. Misalnya begini, selama kita tidak merugikan orang lain, sah-sah saja. Do whatever you want, selama tidak merugikan orang lain. Coba saya kasih ilustrasi sederhana untuk saudara. Seandainya saudara sedang ada di pinggir kolam renang, dan saudara melihat anak kecil terpeleset, lalu jatuh di kolam itu. Dan dia tidak bisa berenang. Saudara cuma tengok, dan ingat semboyan ini. Yang penting saya enggak merugikan orang lain. Ya udah, saudara tinggal pergi aja. Kira-kira orang akan menganggap saudara orang yang jenius atau orang yang tidak punya hati? Orang pasti akan menyalahkan saudara. Loh, saya kan tidak mendorong anak itu. Saya kan tidak menyebabkan dia jatuh. Iya, tapi kamu bisa menolong. Kamu memutuskan untuk tidak menolong. When you can do something to others and you don't do that, that's immoral. Itu sesuatu yang tidak bermoral sebetulnya. Jadi tidak cukup bagi kita untuk berkata, selama kita tidak merugikan orang lain, ya tidak ada masalah. Atau mungkin kebebasan intelektual. Beberapa waktu yang lalu saya seminar di SMA, itu satu kegiatan yang sering kali saya lakukan. Dan saya memberitahu anak-anak SMA yang jumlahnya ratusan itu, saya berkata, siapa yang pernah mendengar istilah free thinking, pemikiran yang bebas? Wah, banyak yang angkat tangan. Dan saya bilang gini, tahu tidak? Free thinking itu halusinasi. Itu adalah mitos gitu. Tapi itulah semangat dunia kita, saudara. Free thinking dianggap tanda kecerdasan, berani bicara dianggap sebagai kebajikan. Terlepas dari substansinya benar atau enggak, terlepas dari cara yang digunakan benar atau tidak. Sekarang ini orang selalu ngomong freedom of speech. Bebas mau ngomong apa saja dengan cara apa saja, saudara. Mau tahu? Terjemahan Indonesianya freedom of speech apa? Gerungisasi, ngerti? Bagi yang tahu-tahu saja. Ketika ngomong, belum tentu substansinya benar. Tapi yang pasti adalah memakai kata-kata yang menghina orang lain, yang menyakiti orang lain. Dan itu banyak disukai oleh orang-orang. Seringkali kita berkata, kita ini punya pemikiran harus free. Nah, saya mau kasih tahu anak-anak muda ya. Critical thinking itu beda dengan free thinking. Kita ini harus punya critical thinking. Saudara harus berpikir dengan kritis. Anak-anak muda jangan membeo. Anak-anak muda jangan cuma amin, haleluya, ikut kemana saja orang katakan. Jangan. You have to be very critical. Tapi ini dia poinnya. But you will never be a free thinker. Gak mungkin. Kenapa? The way you think itu sudah dipengaruhi oleh paradigma kultural. Saudara berpikir apapun tidak mungkin objektif. Jadi kalau ada orang yang berkata, saya berpikir dengan bebas tanpa pengaruh yang lain-lain, orang ini halu. Karena cara kita berpikir pasti dipengaruhi oleh orang lain. Misalnya saudara berkata begini, misalnya, saya ini bebas dalam berpikir. Kenapa? Karena saya tidak mau diatur oleh orang lain. Saya menolak semua yang berbau tradisi. Kalimat saudara itu sudah dikemuandangkan banyak orang. Dan saudara itu tinggal mengambil itu dan mengikutinya. Saudara membeo apa yang dikatakan oleh banyak orang. Jadi ini adalah mitos. Ini tidak bisa dihidupi. Dan nanti di dalam khotbah kita akan melihat bersama-sama, saudara. Kemerdekaan mutlak adalah sebuah kekeliruan. Setiap orang bebas dari beberapa hal dan terikat dengan beberapa hal pada saat yang bersamaan. Kalau sampai ada orang yang berkata, kita bebas melakukan apapun, saudara perlu tanya kepada orang itu. Apakah engkau memberi ruang yang sama untuk orang lain? Karena begitu dia memberi ruang yang sama untuk orang lain, begitu dia menghidupi pandangannya, maka kebebasan mutlak akan merampas kebebasan orang lain. Saya ulang sekali lagi. Kebebasan mutlak akan merampas kebebasan orang lain. Sehingga kalau setiap orang menghidupi kebebasan mutlak, maka tidak mungkin bisa dihidupi. Semuanya pasti akan bertengkar, semuanya pasti akan berselisih. Kenapa? Karena seringkali your absolute freedom itu artinya robbery of other people's freedom. Perampokan terhadap kebebasan orang lain, gak bisa. Itu adalah pandangan yang paling tidak logis. Tapi orang yang pegang pandangan ini kelihatannya seperti orang yang logis, seperti orang yang kritis, tapi tidak kritis, saudara. Saya sering kali berjumpa dengan orang yang kritis, anak-anak muda yang kritis. Lalu saya memberitahu kepada dia, kamu tuh kritis terhadap segala sesuatu, bagus. Cuma satu hal yang kamu harus kritis dan kamu tidak kritis, yaitu kamu harus kritis terhadap pandanganmu sendiri. Tugas pertama orang yang berpikir kritis adalah mengkritisi pandangannya sendiri. Selama dia belum mampu mengkritisi pandangannya sendiri, dia tidak akan mungkin bisa mengkritisi pandangan orang lain. Dan mari kita belajar bersama-sama dari Galatia pasal yang 5 ayat 13 sampai 15. Kita membaca bersama-sama dengan bersuara ya, yang di rumah juga bisa ikut. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Kita mungkin sering mendengar istilah kasih itu menggenapi hukum Taurat. Dan mungkin kita kaget dengan ayat 15, Paulus mengatakan, kalau kamu bertengkar, saling menggigit, saling menelan, hati-hati, nanti kamu saling membinasakan. Tapi kita perlu tahu latar belakang mengapa Paulus menulis surat ini. Tanpa kita mengetahui latar belakangnya, kita akan mengalami kesulitan untuk memahami artinya. Dan izinkan saya untuk memberitahu Bapak Ibu Saudara bahwa surat Galatia ditulis karena ada sebuah persoalan. Yaitu ada orang-orang Yahudi yang menganut agama Yahudi yang dikenal dengan nama Yudaisme. Dan orang-orang ini berusaha untuk masuk di antara jemaat yang notabene-nya itu sebagian besar juga orang-orang Yahudi. Lalu mereka berkata begini, kamu percaya kepada Yesus, kita gak ngelarang ya. Kamu percaya Yesus gak apa-apa, kita gak ngelarang. Tapi Yesus saja tidak cukup. Iman kepada Yesus gak masalah, kita tidak melarang. Tapi iman saja tidak cukup. Harus ditambah dengan sunat. Sebab kalau kamu tidak sunat secara lahiriah, walaupun kamu adalah orang yang Kristen, jadi kan jemaat Galatia ini ada yang Yahudi, ada yang bukan Yahudi. Yang bukan Yahudi percaya kepada Yesus otomatis karena bukan Yahudi, mereka tidak bersunat. Lalu diberitahu, kalau kamu percaya Yesus saja tidak cukup, harus ditambah sunat. Nah, kepada jemaat yang dulunya Yahudi dikasih tahu begini, kamu percaya kepada Yesus, bagus, tapi tidak cukup. Harus ditambah usaha manusia. Yaitu apa? Engkau harus menaati Taurat. Jadi untuk siapa saja yang mau selamat, harus melakukan dua hal. Satu, sunat. Dua, Taurat. Itu aja. Sunat, Taurat, sama dengan taat. Sama dengan selamat. Itu pola pikirnya. Sunat, tambah Taurat, sama dengan taat. Hasilnya selamat. Dan itu yang ditentang oleh Paulus mati-matian. Coba kita lihat bersama-sama saudara di pasal yang kelima juga Galatia. Di ayat 1 sampai yang ketiga saya bacakan untuk kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Paulus menentang ajaran sesat ini, yang berkata bahwa kita selamat bukan cuma karena iman, tapi juga karena ketaatan kepada Taurat. Paulus menyebut ini Injil palsu, Injil yang lain di dalam pasal yang pertama. Jadi kalau saudara punya pandangan begini, saya ini masuk surga, tidak cuma perlu iman, tapi juga perlu untuk taat kepada Tuhan. Sebab kalau pas akhir hidupku, aku melakukan dosa, aku tidak bisa masuk surga. Kalau saudara punya pikiran begitu, maka saudara telah mempercayai Injil yang lain. Berkali-kali dari mimbar ini saya tegaskan, keselamatan diberikan di depan. Yaitu ketika saudara beriman kepada Yesus, mengakui semua dosa-dosa saudara, maka saudara saat itu diselamatkan. Dan karena kita sudah selamat, kita pasti taat. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik, kita harus taat supaya selamat. Kalau saudara mau taat, taatnya itu harus seluruhnya loh. Kalau saudara mau taat, harus seluruhnya taat. Padahal Alkitab berkata apa? Barang siapa menaati semua perintah, melanggar satu, berdosa terhadap seluruhnya. Terserah kalau saudara mau mengikuti jalan saudara sendiri. Taat mutlak baru bisa selamat. Saya pastikan tidak ada saudara yang bisa selamat. Kita selamat itu di depan karena iman kepada Kristus. Nah, karena kita sudah diselamatkan, maka kita menaati dia. Jadi ketaatan kita itu sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Dan Paulus memberitahu kita, kita ini dibebaskan oleh Kristus. Di ayat pertama tadi, supaya kita benar-benar merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dan di ayat kita tadi, saudara, pasal yang kelima ayat 13 dikatakan, kamu dipanggil untuk merdeka. Tapi merdeka dari apa? Ini dia yang perlu kita pahami lebih dulu, saudara. Kita dipanggil, dibebaskan dari tuntutan dan kutukan hukum Taurat. Saya bacakan di pasal yang ketiga, ayat 10, lalu ayat 13. Maafkan ya, seperti lecturing pagi ini, seperti orang kuliah. Tapi ini penting supaya saudara bisa memahami ayat yang nanti saya akan jelaskan. Saya bacakan pasal 3 ayat 10 dan 13. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, Kristus membebaskan kita dari dua hal, yaitu dari tuntutan hukum Taurat. Tuntutan hukum Taurat itu begini, taat sepenuhnya atau kamu dianggap melanggar seluruhnya. Saya ulang sekali lagi supaya kita benar-benar paham. Tuntutan hukum Taurat adalah kamu taat seluruhnya atau kamu dianggap melanggar seluruhnya. Saya bisa menaati 99%, cuma 1% aja yang saya tidak bisa taati. Alkitab berkata, kamu melanggar seluruhnya. Dengan konsep semacam ini, saudara, tuntutan hukum Taurat tidak mungkin kita penuhi. Untuk itulah Kristus datang sebagai manusia, menggantikan kita. Dia yang menaati hukum Taurat dengan sempurna, dan nanti kebenaran Kristus diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Tapi bukan cuma itu. Kristus juga menggantikan kutukan hukum Taurat. Siapa saja yang tidak bisa menaati Taurat dengan sempurna, orang itu terkutuk, dihukum oleh Allah. Tapi Kristus mengambil kutukan itu dan dia naik ke kayu salib. Dia menanggung kutukannya bagi kita. Jadi kebebasan yang ditawarkan Kristus itu adalah kebebasan dari tuntutan dan kebebasan dari kutukan. Orang Kristen seringkali cuma berpikir salah satu aja. Kita ini dibebaskan Kristus dari kutukannya, tapi tuntutannya tetap ada pada kita gitu. Salah sih. Dua-duanya digantikan oleh Kristus. Amin. Dan ini menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah. Karena saudara perhatikan ya, perhatikan saya baik-baik. Di sini ada Paulus nih yang berkata begini. Kamu diselamatkan karena iman, bukan karena menaati hukum Taurat. Tuntutan Taurat sudah tidak berlaku karena digenapi oleh Kristus. Kutukan karena gagal menaati Taurat sudah tidak ada pada kita karena ditanggung oleh Kristus. Nah, ini satu sisi nih. Sisi lain, ini orang-orang Yahudi yang sesat itu, yang mencoba masuk di kalangan jemaat Galatia. Dan mereka berkata begini, kamu lihat Paulus tuh. Kalau kamu percaya orang model kayak Paulus gitu, hidupmu pasti sembarangan. Tidak perlu menaati Taurat. Kamu mau jadi apa? Wong pakai aturan aja gak bisa. Sekarang Paulus mau bilang, tidak perlu menaati hukum Taurat. Terus kamu mau hidup jadi apa? Kira-kira ya, kalau saudara ada di antara dua ketegangan ini, saudara pilih yang mana? Bayangkan saudara itu jemaat Galatia. Di sisi orang yang berusaha menghasut saudara dan berkata, kita ini harus hidup saleh di hadapan Tuhan. Ketaatan kita itu menentukan keselamatan kita di hadapan Tuhan. Terus Paulus bilang gini, gak ada tuntutan Taurat, gak ada kutukan Taurat. Kristus sudah menggantikan semuanya untuk kita. Kira-kira saudara berpihak kepada siapa? Jawabannya bisa beda-beda loh. Karena kedagingan kita tergantung ya. Kalau saudara itu cenderung orangnya legalis, suka aturan, maka saudara akan berpihak kepada para pengajar sesat ini. Tapi kalau hidup saudara sejak kecil tanpa aturan, kayak saya, ini berita gembira sih yang dikatakan Paulus, ngerti gak? Tergantung kita bagaimana gitu. Karena kita ini terekspos dengan aturan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, Paulus menyadari dia perlu membuat klarifikasi di akhir suratnya. Sebab kalau dia cuma ngomong, ya kita tidak di bawah Taurat, nanti orang salah paham. Dipikirnya Paulus mengajarkan hidup sembarangan. Makanya di ayat kita, di ayat yang ke-13, Paulus memberikan penjelasan supaya tidak disalahpahami. Dan Paulus berkata begini, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Bahasa Inggris menerjemahkannya untuk daging. Lalu dia tambahkan juga, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi apakah Paulus sedang mengajarkan gaya hidup yang sembarangan? Kita sudah selamat, sekali selamat, tetap selamat, tidak perlu taat. Apakah itu yang diajarkan oleh Paulus? No, salah saudara. Paulus mengatakan justru karena kamu sudah dimerdekakan, jangan menggunakan kemerdekaanmu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Kamu punya tanggung jawab tetap. Tanggung jawabnya apa? Melayani orang lain dengan kasih. Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita bukan memenuhi tuntutan hukum Taurat supaya diselamatkan. No, kita gak bisa kok melakukan itu. Kristus yang melakukannya. Tapi bukan berarti kita gak punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Dan ketika saya membaca kata melayani yang dipakai di sini, saya cukup kaget, saudara. Karena di dalam bahasa Yunani, kata melayani di sini, terjemahannya seharusnya ya, menghambakan diri. Kata yang dipakai adalah kata julio. Julio itu artinya menghambakan diri. Dan di pasal yang keempat ini dipakai untuk orang-orang Galatia yang menghambakan diri pada berhala-berhala yang bukan orang-orang Yahudi. Mereka menghambakan diri pada berhala-berhala dan dipakai juga di surat Galatia di tempat yang lain untuk orang-orang yang masih menghambakan diri pada hukum Taurat. Ini untuk orang-orang Yahudi. Kata yang dipakai itu menghambakan diri, bukan melayani loh saudara, tapi menjadi budak. Dan ini memberi kita sesuatu yang menarik. Paulus mengajarkan tentang penghambaan yang baru dan mengajarkan penghambaan yang dua arah. Biasanya kalau saudara menjadi hamba, cuma satu arah, yang bawah ke atas. Tapi di sini bukan atas bawah, Paulus mengajarkannya itu di samping. Hendaklah kamu masing-masing saling menghambakan diri. Satu sama lain menghambakan diri. Jadi saudara bisa lihat ya perbedaannya. Ketika Paulus bicara tentang kemerdekaan di dalam Kristus, sebetulnya dia sedang mengajarkan perhambaan yang baru. Bukan perhambaan kepada Taurat, bukan. Tetapi penghambaan kepada sesama kita. Saudara, kita ini adalah hamba untuk sesama kita. Dan kita pada saat yang sama, kita adalah tuan dari sesama kita. Let me clarify this. Ketika Paulus berkata, hendaklah kamu masing-masing saling menghambakan dirimu di dalam kasih, berarti Paulus sedang berkata begini, setiap kita itu tuan yang wajib dilayani orang lain, tapi pada saat yang sama, kita ini adalah budak, hamba yang harus melayani orang lain. Nah, tidak ada kalimat yang lebih bagus dari kalimat Martin Luther yang menggambarkan hal ini. Maka saya mau kutipkan tanpa menerjemahkannya, nanti akan saya terangkan artinya apa. Martin Luther berkata seperti ini, saudara. A Christian is perfectly free lord of all, subject to none. A Christian is perfectly dutiful servant of all, subject to all. Yang kalau diterjemahkan kurang lebih artinya begini, saudara. Seorang Kristen itu adalah Tuhan yang bebas secara sempurna dan tidak tunduk kepada siapapun. Seorang Kristen adalah Tuhan yang bebas secara sempurna, tidak tunduk pada siapapun. Tapi pada saat yang sama, seorang Kristen adalah pelayan yang melayani secara sempurna kepada semua orang. Dan kita tunduk kepada semua orang. Mungkin beberapa orang berpikir begini ya. Paulus ini mengajarkan kebebasan dalam Kristus. Bebas dari hukum Taurat. Wah, berarti tidak ada perhambaan dalam bentuk apapun. No, salah. Ada perhambaan yang baru. Jadi kalau saudara berpikirnya begini. Setiap kali orang itu bebas dari sesuatu keterikatan, bebas dari perbudakan, maka dia akan menjadi budak atas yang lain. Coba saudara hidup pada abad pertama dulu, dan saudara pergi ke pasar budak. Pasar budak, budak-budaknya ditampilkan, lalu dibeli. Pada saat seorang budak dibeli, maka budak itu bebas dari tuan yang lama. Tetapi pada saat yang sama, budak itu menjadi budak yang baru. Yaitu dari tuan yang baru. Dia tetap sebagai budak, tapi dia melayaninya berbeda. Saudara, kita ini tetap punya tanggung jawab. Kita ini harus melayani sesama kita dengan kasih. Tanggung jawab kita bukan memenuhi hukum Taurat. Bukan. Karena kita gak mampu menuruti semua tuntutan hukum Taurat. Tapi tanggung jawab kita adalah melayani orang lain sebagai hamba. Dan kalau memang benar mengasihi orang lain itu sebagai sebuah perhambaan, maka ini bukan pilihan ya saudara. Kalau saudara berkata melayani itu pilihan kok. Boleh melayani, boleh tidak. Melayani orang lain, mengasihi orang lain itu hobi. Kalau kamu gak hobi, ya gak apa-apa. Ada orang yang berkata begini, Pak, saya ini dari kecil kok gak hobi sekolah ya Pak. Hobinya bukan sekolah. Saya beritahu dia, sekolah itu bukan hobi. Sekolah itu kewajiban. Sekolah itu kebutuhan. Saudara mengasihi orang lain, itu bukan hobi. Bukan pilihan. Bukan preferensi. Bukan. Tapi itu sebuah kewajiban. Kenapa? Karena saya adalah hamba saudara. Tapi saudara juga hamba saya. Saudara adalah tuan atas orang lain. Tapi orang lain adalah hamba saudara juga. Saya ingin kita benar-benar paham tentang konsep ini, saudara. Lalu mungkin kita berkata begini, mengasihi kok diperintahkan, kita menghambakan diri kepada orang lain. Rasanya kok terpaksa ya. Ini dia penjelasannya. Mengasihi memang diperintahkan, tetapi bukan sebuah paksaan. Bukan. Melainkan sebuah dorongan dan karena tidak terelakkan. Dalam Galatia pasal yang kelima juga ayat yang keenam dikatakan, iman itu bekerja oleh kasih. Kalau saudara mengaku diri beriman kepada Kristus, maka imanmu itu pasti akan bekerja oleh kasih. Kalau sampai saudara beriman kepada Kristus, tapi saudara tidak mengasihi orang lain, saudara perlu memikirkan ulang imanmu. Coba ya saudara pikirkan ini. Saudara beriman kepada Kristus yang sangat mengasihi saudara. Berarti saudara mengalami kasihnya yang besar gak? Mengalami. Ketika saudara beriman kepada Kristus, Kristus ini memerintahkan saudara untuk apa? Hei, kasihilah sesamamu manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau saudara benar-benar beriman kepada Kristus yang mengasihi saudara begitu rupa dan yang memerintahkan saudara untuk mengasihi orang lain, maka imanmu itu pasti bekerja oleh kasih. Omong kosong kalau ada orang berkata, saya beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, tapi saya tidak mau mengasihi sesama. So what? Tidak bisa. Saudara harus belajar untuk mengasihi orang lain. Saya sangat memahami betapa sulitnya ini, saudara. Bagi beberapa orang yang tidak terbiasa peduli dengan orang lain. Saya sangat memahami, karena saya juga bertumbuh dari sebuah keluarga yang sangat cuek terhadap orang lain. Satu-satunya bentuk kasih yang saya rasakan adalah dari mama saya. Mama saya peluk saya, belai rambut saya. Mama saya selalu ada waktu memperhatikan saya. Tapi di luar itu, saya tidak pernah diajar untuk memperhatikan orang lain. Mama saya itu mengasihi saya terus itu. Tapi mama saya itu jarang menekan anak-anaknya untuk melakukan sesuatu yang baik. Dia memberikan dirinya, tetapi dia tidak memaksa anak-anaknya untuk mengikuti dirinya. Dan saya paham, tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi karena itu saya bertumbuh menjadi pribadi yang sulit untuk merasakan perasaan orang lain. Sulit untuk memahami apa yang dipikirkan oleh orang lain. Saya mengatakan satu hal, saya rasa itu tidak masalah. Tapi orang lain hatinya bisa tercabik-cabik. Saya melakukan satu hal yang bagi saya itu biasa. Tapi bagi orang lain mungkin sangat menyakitkan. Saya tidak punya kemampuan saudara untuk peduli dengan orang lain. Kenapa? Karena upbringing saya. Dan saya tahu beberapa di antara saudara juga punya persoalan yang sama. Saudara dibentuk dari satu keluarga yang cenderung tidak peduli dengan orang lain. Atau mungkin saudara dijadikan objek kasih sayang yang berlebihan di dalam keluarga saudara. Sehingga saudara tidak tahu bagaimana mengasihi orang lain. Dan saudara perlu untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Engkau diselamatkan oleh Kristus supaya engkau bisa belajar mengasihi orang lain. Dan saya akan menunjukkan kepada saudara dua alasan untuk menghambakan diri di dalam kasih. Saya baca ulang ayat 14 dan 15, Saudara. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya tidak tahu mengapa bahasa Indonesia menerjemahkannya tercakup, karena dalam bahasa Yunani sebetulnya digenapi. Sebab seluruh hukum Taurat digenapi dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 15, alasan yang kedua, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi di ayat yang ke-14, Paulus mengatakan begini, kamu itu harus menghambakan diri kepada orang lain di dalam kasih. Alasannya apa? Ayat 14. Alasannya karena seluruh hukum Taurat tercakup. Atau tadi saya sudah koreksi terjemahan bahasa Indonesia. Bukan tercakup, tetapi digenapi. Saudara boleh cek semua versi bahasa Inggris. Terjemahannya adalah fulfilled. Digenapi, bukan included, tercakup. Bukan, Saudara. Kata yang dipakai itu adalah digenapi dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Jadi dengan kata lain begini, kasih itu menggenapi hukum Taurat. Tapi apa artinya kasih menggenapi hukum Taurat? Nah, beberapa penafsir Alkitab berpikirnya begini, kasih menggenapi seluruh hukum Taurat karena kasih itu esensi dari hukum Taurat. Mereka lalu ingat kisahnya Yesus. Waktu Yesus ditanya di Matius 22. Perintah mana yang terbesar? Lalu Yesus berkata, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, seterusnya kasihi sesamamu manusia. Pada dua hukum ini tergantung seluruh perintah Allah. Tapi saya kok tidak melihat Paulus memikirkannya ke sana. Kenapa? Sebab kalau Paulus memikirkannya ke Matius 22 tadi, Paulus akan menyinggung tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dalam kenyataannya di Galatia pasal 5 ayat 14, Paulus cuma menyinggung tentang kasih kepada sesama. Bukan kasih kepada Allah. Jadi saya yakin yang dimaksud Paulus di sini bukan seperti yang diajarkan oleh Yesus. Walaupun saya setuju dengan Yesus tentu saja. Di dalam melakukan semua perintah Allah, dorongannya harus kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Saya setuju sepenuhnya dengan Yesus. Bagaimana bisa saya tidak setuju dengan dia, Saudara? Saya pasti akan setuju dengan dia. Tapi di dalam konteks Galatia 5 ayat yang ke-14, maksud Paulus bukan itu. Lalu sebagian penafsir yang lain memikirkan Roma pasal yang ke-13. Karena di dalam Roma pasal yang ke-13, Paulus berkata begini, Saudara. Kita ini harus mengasihi orang lain. Karena di ayat 10-nya dikatakan, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi di Roma pasal 13 ayat yang ke-8, Paulus berkata begini, kita ini harus saling mengasihi orang lain. Kenapa? Karena kasih menggenapi hukum Taurat. Tapi saya yakin Paulus tidak memikirkan itu juga. Mengapa saya yakin Paulus tidak memikirkan itu? Karena Saudara coba perhatikan konteksnya ya. Konteksnya ini kan ada orang-orang dari kalangan Yahudi. Dan mereka itu ngotot begini, kamu harus melakukan Taurat, harus melakukan Taurat, harus melakukan Taurat. Dan Paulus itu menentang itu. Enggak, Kristus yang melakukan. Kristus yang melakukan, bukan Kristus yang melakukan. Rasanya kok janggal, kalau pada akhirnya Paulus berkata begini, kamu tahu enggak, kamu itu harus menggenapi hukum Taurat, yaitu dengan cara mengasihi satu sama lain. Kalau kamu mengasihi satu sama lain, kamu menggenapi seluruh hukum Taurat. Saya kok merasa Paulus tidak berpikir ke sana. Sebab kalau dia berpikir ke sana, maka poin ini bisa dimanfaatkan oleh pengajar sesat tadi. Dan berkata begini, ya kan Paulus, pada akhirnya kita sepakat kok bahwa untuk selamat harus melakukan hukum Taurat. Saya kok tidak memikirkan Roma pasal 13. Lalu yang benar apa ini? Apa artinya bahwa seluruh hukum Taurat digenapi di dalam satu firman ini? Yang menggenapi siapa? Saya menafsirkan yang menggenapi adalah Kristus. Kristus sebagai penggenap Taurat. Dan mengapa saya setuju ini? Karena kalau Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-14, subjek yang menggenapi itu tidak ada. Sebab seluruh hukum Taurat digenapi
1: di dalam firman ini. Tapi yang menggenapi subjeknya mana? Tidak ada. Dan di dalam bahasa Yunani, kalau ada bentuk pasif tanpa subjek, biasanya subjeknya itu Allah. Diasumsikan Allah. Itu namanya divine passive. Enggak usah dihafalkan. Saya ngomong begini supaya ketahuan kalau saya mengajar Yunani di STT Amadeus. Divine passive, pasif yang ilahi. Lalu Paulus juga menyebut tentang hukum Kristus di pasal 6 ayat 2b, saudara. Ketika dia berkata begini, hendaklah kamu saling bertolong-tolongan, menanggung beban masing-masing. Dengan demikian, kamu menggenapi hukum Kristus. Bukan hukum Taurat loh, tapi hukum Kristus. Ketika kita saling menolong, ketika saling mengangkat beban orang lain, kita ini bukan menggenapi hukum Taurat, tapi kita menggenapi hukum Kristus. Dan seperti yang saya katakan tadi, saudara, kita harus memperhatikan konteks surat ini, yaitu para pengajar sesat. Tampaknya akan lebih masuk akal kalau Paulus berkata begini, para pengajar sesat, kita ini tidak dituntut untuk menaati hukum Taurat. Sama sekali tidak, kita tidak dituntut untuk menaati hukum Taurat. Karena Kristus sudah menaatinya. Kristus sudah menggenapinya. Dan salah satunya apa? Kristus memberikan dirinya bagi manusia. Ketika Kristus memberikan dirinya bagi manusia, disitulah perintah kasihi sesamamu manusia sudah digenapi oleh Kristus. Saya ulang sekali lagi supaya kita paham. Bagaimana Kristus menggenapi perintah tadi, yaitu kasihilah sesamamu manusia, dan ini adalah inti dari semua hukum Taurat, yaitu ketika Kristus memberikan dirinya bagi kita. Ketika Kristus mati di kayu salib memberikan hidupnya bagi saya dan saudara, disitulah perintah saling mengasihi digenapi oleh Kristus. Dan karena sudah digenapi oleh Kristus, makanya kita sekarang menaatinya. Jadi kita menaatinya karena Kristus sudah menggenapinya. Yang paling penting adalah what Christ has done. Itu dulu, apa yang Kristus sudah lakukan, baru setelah itu kita melakukan. Saudara, saya ingin mempertegas poin ini sekali lagi, saudara. Saya tahu hari ini khotbah saya kelihatan sangat doktrinal sekali, saya paham. Tapi saudara juga perlu mendengarkan khotbah-khotbah yang sangat doktrinal seperti ini. Kenapa? Karena di luaran sana, saudara, ada banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ajaran-ajaran yang berkata begini, misalnya ya, saudara ini harus hati-hati di dalam hidup. Wah, sampai situ saya masih setuju. Jangan mudah berbuat dosa. Wah, sampai situ saya juga masih setuju. Sebab kalau pada saat saudara berdosa, lalu saudara mati, saudara masuk neraka. Nah, itu baru masalah tuh. Berarti saudara masuk surga gara-gara tidak punya dosa. Ngerti gak sih? Dan itu salah. Kapanpun saudara mati, saya mati, tetap kita mati sebagai pendosa. Sampai kapanpun selama kita hidup di dunia ini, saudara, kita adalah para pendosa. Kapanpun kita mati, kita dalam keadaan berdosa. Tapi kita tahu, bukan itu yang menghalangi kita masuk surga. Karena semua dosa kita lunas dibayar oleh Tuhan. Atau mungkin nih, ajaran-ajaran yang berkeliaran di luaran ngomong gini, saudara. Saudara itu harus mengasihi orang lain. Karena siapa tahu nanti kalau pas kamu butuh bantuan, orang itu bisa menolong kamu. Benar atau betul? Ayatnya mana ya? Hendaklah kamu mengasihi orang lain, supaya nanti kalau pas kamu ada kebutuhan, orang itu bisa menolong kamu. Enggak ada loh ayatnya. Itu egois banget. Itu namanya memanipulasi orang lain. Bukan mengasihi orang lain. Atau mungkin pernah enggak saudara diomongin gini, sudahlah ngalah sama orang lain ya. Orang tua ngomongin anaknya, udah kamu ngalah, berbuat baik sama orang itu. Sebab kalau kamu ngelawan, nanti tambah runyam. Orang itu tambah nakal, tambah repot nanti kamu. Daripada repot, sudah kasihi dia saja. Jadi alasan mengasihi adalah tidak mau repot. Apakah itu alasan kita mengasihi? Bukan. Alasan kita mengasihi sesama karena Kristus sudah menggenapi hukum itu, yaitu dengan memberikan dirinya bagi saya dan saudara. Tuntutan itu telah dipenuhi oleh Kristus. Karena sudah dipenuhi oleh Kristus, maka kita ini menaatinya. Kita belajar mengasihi orang lain. Itu alasan pertama mengapa kita harus menghambakan diri satu kepada yang lain di dalam kasih, karena Kristus telah menggenapi hukum Taurat, menggenapi kasih kepada sesama. Yang kedua, saudara, karena ketidakadaan kasih membawa akibat yang sangat buruk. Tadi Paulus mengatakan, kalau kamu saling menggigit dan menelan, hati-hati supaya kamu jangan saling membinasakan. Saya ingin memberi nasihat kepada saudara, kita ini perlu mewaspadai ketidakadaan kasih. Awalnya mungkin hanya pasif ya, hanya tidak ada kasih saja. Tapi dengan cepat bisa berubah menjadi aktif. Kegagalan kita mengasihi itu ada dua. Pertama pasif, kedua aktif. Pasif itu berarti kita tidak peduli orang lain. Kita mengacuhkan orang lain, berarti kita gagal mengasihi tapi pasif. Doing nothing itu melanggar hukum kasih. Tapi kita juga bisa melanggar hukum kasih secara aktif, yaitu merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Mungkin ada di antara saudara yang berkata begini, kita ini gak perlulah melayani orang lain. Kita loh gak pernah merugikan mereka. Mungkin ada di antara saudara berkata begini, kita ini gak melayani orang lain itu, orang lain dirugikan apa sih? Kan orang lain gak dirugikan kalau saya tidak mau melayani, saya cuma datang beribadah, gak mau melayani orang lain. Orang lain kan gak dirugikan. Ada saya atau tidak ada saya, kan kelihatannya sama saja. Kalau saudara dengarkan firman Tuhan hari ini baik-baik, it makes a huge difference. Kenapa? Saudara itu hamba kepada orang lain. Kalau saudara tidak melakukan tugas saudara, maka saudara telah merampas hak orang lain. Haknya orang lain untuk dilayani telah dirampas oleh apa? Oleh sikap kita yang cuek. Oleh sikap kita yang gak mau tahu dengan komunitas di mana Tuhan meletakkan kita. Dan hati-hati, dari pelanggaran yang pasif, cuma cuek, lama-lama bisa aktif loh saudara. Kita harus benar-benar berhati-hati dengan itu. Dan Paulus memberitahu jemaat Galatia pakai kata-kata yang luar biasa keras, luar biasa tajam saudara. Akibat yang ditimbulkan kalau kita tidak mengasihi itu sangat serius sekali. Kata menggigit, kata yang dipakai di situ, kata dagno, itu tidak muncul di Alkitab yang lain. Tapi kalau saudara lihat di luar Alkitab, artinya itu seringkali, hampir semuanya adalah gigitan ular yang mematikan. Menggigit itu artinya ular menggigit dengan penuh bisa. Lalu kata menelan, katesio, itu merujuk pada tindakan apa saja yang menimbulkan kerusakan parah. Tindakan apa saja, saudara? Bisa menimbulkan kerusakan yang sangat parah terhadap kota, terhadap satu tempat. Nah itu kata menelan di situ. Jadi kalau saya tidak terangkan gini kan nanti saudara pikirannya itu kayak menggigit, terus menelan, membinasakan, kelihatannya semuanya binatang gitu. Enggak sih, enggak semuanya binatang sih. Karena kata menelan di situ bisa subjeknya bukan binatang. Bisa apa saja, kekuatan apa saja yang menimbulkan kerusakan besar. Dan kata membinasakan, analisko, itu seringkali di dalam Alkitab dipakai untuk kerusakan yang disebabkan oleh api. Jadi kalau saudara lihat, ada api yang besar yang merusak segala sesuatu, membinasakan segala sesuatu, nah itu kata analisko di situ. Kita, negara kita, beberapa waktu terakhir ini terancam dengan kebakaran ya. Kebakaran hutan, kebakaran ilalang di tengah kota, kebakaran hutan di luar pulau, dan bahkan di Gunung Bromo, kebakaran hanya gara-gara photoshoot, dan akhirnya menimbulkan kerugian. Terakhir saya baca, kerugiannya 8,6 miliar. Luar biasa ya. Kerugian yang ditimbulkan oleh api itu bisa 8,6 miliar saudara. Dan saudara kalau mau tahu, kebakaran hutan terjadi di mana-mana. Di Kanada beberapa waktu yang lalu terjadi kebakaran hutan, sampai di kota Chicago, anak saya tinggal di situ, itu juga asapnya bisa dirasakan. Luar biasa saudara, kerusakannya, damage-nya luar biasa. Dan kata itulah yang dipakai oleh Paulus di situ. Kata membinasakan itu seringkali dipakai untuk api yang bisa menghancurkan apapun. Maka saudara harus berhati-hati dengan ketidakadaan kasih. Kalau boleh, kalimatnya begini saudara. Setiap benih ketidakcocokan dan ketidaksukaan harus segera dibereskan. Bukan dibiarkan. Setiap benih ketidakcocokan dan ketidaksukaan harus segera dibereskan. bukan dibiarkan. Dibereskan itu artinya you do something. Bukan berarti harus dituntaskan, tidak selalu bisa tuntas. Tapi paling tidak you do something. Sebab kalau saudara menimbun rasa tidak suka, nanti akan bertambah tuh. Dari rasa tidak suka menjadi rasa curiga. Nanti dari rasa curiga, nanti saudara gabungkan dengan rasa-rasa yang lain, lalu semuanya ini jadi lensa. Melihat perbuatan orang itu, apa saja yang dilakukan dia, selalu salah di mata saudara. Kenapa? Karena dari rasa tidak suka, kemudian jadi rasa curiga, dan jadi rasa-rasa yang lain. Manusia itu paling ahli menafsirkan kok. Dan sayangnya penafsiran manusia itu ditentukan hatinya. Kalau saudara tidak suka dengan seseorang, saudara itu pasti akan menafsirkan semuanya sesuai dengan perasaan saudara yang tidak suka itu. Jujur aja. Saudara misalnya enggak suka sama si A. Si A dengan ramah menyapa saudara. Pikiran saudara apa? Oh, si A sudah bertobat nih. Enggak kan? Saudara mesti gini. Ada apa ya? Dia tiba-tiba ramah. Pasti mau pinjam uang ini. Pikirannya langsung ke sana. Ngerti enggak sih? Misalnya nih, saudara gak suka sama seseorang gitu. Terus orangnya itu tampil di depan nih, di panggung. Wah, nyanyinya dia semangat gitu. Saudara mikirnya apa? Saudara mikirnya, enak ya lompat-lompat, seneng-seneng di situ ya. Lupa ya sudah nyakiti saya kemarin ya. Tapi coba bayangkan orang yang sama yang saudara tidak sukai ada di panggung dan nyanyinya itu kurang semangat. Saudara ngomongnya apa? Apa saudara ngomong orang itu penuh empati, kemarin bertengkar dengan saya dan itu terbawa dalam pelayanannya? Gak mungkin. Saudara akan ngomong gini, kalau gak niat pelayanan gak usah di situ. Sudah wajahnya jelek, gak ceria lagi. Benar atau betul? Jadi apapun yang orang lain lakukan tetap salah di mata saudara. Karena itu kita ini gak hati-hati dari sesuatu yang cuma rasa tidak suka. Lama-lama curiga dan rasa yang lain bercampur, saudara akan semakin sulit untuk mengasihi. Dan ketika saudara sudah berubah dari kegagalan pasif menjadi kegagalan aktif, ingat-ingat ya, damage-nya seringkali luar biasa. Dan saya ingin menutup dengan mengajak saudara membaca kalimat ini bersama-sama. Mari kita membaca 1, 2, 3. Mengasihi adalah membagikan apa yang kita sudah terima duluan. Kita membagi kepada orang lain apa yang kita alami dari Kristus. Mengasihi itu sebetulnya tidak sesulit yang kita pikirkan. Kenapa? Karena mengasihi itu cuma membagikan apa yang kita sudah terima duluan. Jadi kita ini membagi apa yang kita alami. Seharusnya tidak sulit sih. Tapi saya tahu, mengasihi dalam kenyataannya sangat sulit. Kenapa? Karena persoalannya bukan akal budi. Persoalannya adalah hati. Kalau secara akal budi saya yakin saudara bisa paham. Kasih Allah kepada kita begitu besar, sampai kita habiskan sendiri aja gak mungkin bisa. Perlu dibagi sama orang lain. Masuk akal? Masuk akal. Kenapa tetap tidak dilakukan? Karena persoalannya hati. Dan saya berdoa kiranya kasih Kristus sekali lagi menyegarkan hati kita sehingga kita mudah mengasihi orang lain. Jangan cuek dengan orang lain, saudara. Do something supaya hidupmu meaningful untuk orang lain. Supaya orang lain terinspirasi dengan hidup kita dan memuliakan Tuhan karena perbuatan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya memberi kesempatan setiap saudara mengambil waktu teduh, mengambil respons di hadapan Tuhan terhadap firman yang sudah disampaikan. Apakah saudara sudah memberi dirimu kepada orang lain? Mungkin itu adalah anggota keluarga di rumah. Apakah engkau sudah mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi Anda? Dan itu mungkin berarti engkau harus belajar melayani di gereja, di tempat saudara bertumbuh. Dan itu mungkin berarti engkau harus melayani di sekolah atau melayani di tempat kerja. Memberi diri kepada orang lain, menghambakan diri kepada orang lain, karena Kristus sudah lebih dulu menghambakan dirinya kepada kita. Dia bukan cuma menjadi manusia, tapi dia menjadi hamba bagi kita. Dan sebentar kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Kita mengingat bahwa Kristus telah menggenapi hukum kasih itu. Dia menjadi hamba, bukan sekedar manusia, tapi menjadi hamba bagi kita manusia yang berdosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami semua, umat-Mu yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Kalau kami seringkali gagal mengasihi orang lain, gagal menghambakan diri kepada orang lain di dalam kasih. Bahkan ketika kami mengasihi orang lain, kami bertindak seolah-olah kami tuan. Ketika kami mengasihi, kami penuh tuntutan kepada orang lain. Ketika kami melayani, kami minta supaya orang lain juga melayani kami. Ketika kami mengasihi, kami juga menuntut orang lain untuk mengasihi kami. Dan ketika orang lain tidak melakukannya, kami seringkali kecewa dan berhenti melakukannya. Tuhan, ampunilah kami. Bersyukur untuk Kristus yang sudah menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, melayani kami orang-orang yang berdosa, sehingga kami dimampukan untuk menghambakan diri kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.

kesembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Yeah, we run to You. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Dan kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang ke-21. Roma 12 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita dikalahkan oleh kejahatan, dan kita tidak ada bedanya dengan penjahat. Kalau kita menanggapi kebencian dengan kebencian, maka kita menjadi sama seperti seteru kita, dan kita kalah. Manusia seringkali tidak melakukan kebenaran ini

karena ingin memperjuangkan harga dirinya. Harga diri memang tidak dibahas dalam pengajaran ini, karena harga diri kita tidak ditentukan oleh manusia, tetapi oleh Allah. Seorang yang sudah dibenarkan oleh Allah akan mengalami pembaharuan pikiran, termasuk pemahaman tentang harga dirinya. Ia tidak lagi mempedulikan yang dipedulikan dunia, melainkan yang dipedulikan oleh Allah. Dia tidak lagi mempertimbangkan untung rugi bagi dirinya, karena seluruh hidupnya sudah dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita telah menjadi orang percaya, ketaatan kepada Allah bukanlah hal yang otomatis terjadi. Ketaatan yang diharapkan dari kita tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi harus dijalankan melalui perjuangan dengan pertolongan dari Roh Kudus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, maukah kita menaati Tuhan Allah dengan bergumul untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Walaupun banyak gereja mengucapkan pengakuan iman rasuli, tapi sebetulnya tidak semua mereka seragam menyebut pengakuan iman ini. Ada yang menyebutnya pengakuan iman para rasul, The Apostles' Creed. Ada juga yang menyebutnya sebagai pengakuan iman rasuli. Perbedaannya terletak pada tata bahasa. Pengakuan iman para rasul, The Apostles' Creed, berarti menunjukkan bahwa pengakuan ini milik para rasul atau bersumber dari para rasul. Tapi kalau kita mengatakan The Apostolic Creed, pengakuan iman rasuli, maka kita hanya mengatakan bahwa pengakuan iman ini bersifat rasuli. Perbedaan dua istilah ini sangat berkaitan dengan tradisi di balik pengakuan iman rasuli. Beberapa orang meyakini bahwa pengakuan iman ini dirumuskan sendiri oleh 12 para rasul. Biasanya mereka meyakini bahwa sebelum para rasul pergi untuk memberitakan Injil ke ujung bumi, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, seperti dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, mereka sebelum meninggalkan Yerusalem, mereka pergi ke berbagai tempat, mereka mengusulkan satu kalimat, satu rasul. Jadi karena ada 12 rasul, maka dipercayai pengakuan iman rasuli ada 12 poin. Ini adalah salah satu tradisi dan tradisi ini cukup populer. Seandainya tradisi ini benar, maka seharusnya kita menyebut pengakuan iman ini bukan hanya rasuli, tetapi pengakuan iman para rasul. Bukan cuma The Apostolic Creed, tetapi The Apostles' Creed. Tapi sayangnya, tradisi yang populer ini tampaknya adalah sebuah tradisi yang keliru, yang terlalu dibesar-besarkan oleh sebagian orang dalam aliran tertentu. Ada tiga alasan mengapa rumusan ini kemungkinan besar tidak dituliskan sendiri oleh para rasul. Yang pertama adalah karena di dalam sejarah gereja, bapak-bapak gereja yang ada di wilayah timur, di gereja timur, bukan di gereja barat, mereka tidak mengetahui pengakuan iman ini. Di awal-awal abad kekristenan, mereka tidak mengenal keberadaan dari pengakuan iman ini. Baru beberapa abad kemudian, mereka mengenal pengakuan iman ini. Seandainya pengakuan ini ditulis sendiri oleh 12 rasul, lalu mereka pergi ke segala tempat, maka saya percaya semua gereja, baik di barat maupun di timur, mereka semua pasti mengenal pengakuan iman ini. Yang kedua, mengapa saya menolak bahwa yang merumuskan pengakuan iman ini adalah para rasul sendiri, yaitu dari catatan bapak-bapak gereja di wilayah barat. Walaupun pengakuan iman rasuli banyak diterima dan awalnya diterima oleh gereja-gereja di daerah barat, tapi para pemimpin gereja di daerah barat justru tidak ada yang mengutip dari pengakuan iman rasuli. Mereka mengajarkan banyak doktrin penting di dalam kekristenan, tetapi tidak ada bukti yang konkret bahwa mereka pernah mengutip pengakuan iman rasuli. Bahkan kalau kita melihat tulisan-tulisan bapak-bapak gereja awal, bahkan yang di daerah barat, maka kita akan menemukan mereka mencoba merumuskan pengakuan iman mereka. Seandainya para rasul sudah membuatkan itu dan berlaku untuk semua gereja, atau andai kata kita batasi, paling tidak diterima di gereja-gereja wilayah barat, mengapa para pemimpin gereja di daerah barat masih merasa perlu untuk merumuskan pengakuan iman lagi? Mengapa mereka tidak langsung menerima yang sudah diwariskan dari para rasul? Alasan yang ketiga adalah

Berbeda, di abad selanjutnya, di periode selanjutnya juga muncul beberapa perumusan yang berbeda-beda. Sebagai contoh saya akan singgung di sini, kemudian nanti kita akan bahas lebih panjang lebar di edisi-edisi selanjutnya, yaitu tentang turun ke dalam dunia orang mati. Kita semua mengucapkan itu dalam pengakuan iman rasuli. Sadarkah kita bahwa beberapa gereja memberikan tanda kurung turun ke dalam dunia orang mati? Beberapa gereja tidak memberikan tanda kurung. Mengapa bisa terjadi perubahan, perbedaan semacam itu? Karena memang rumusan kuno yang ditemukan di abad yang keempat dengan di abad yang kelima, keenam memang sedikit berbeda. Di awal memang tidak muncul frase turun ke dalam kerajaan maut atau turun ke antara orang-orang mati. Nanti kita akan mendiskusikan itu lebih panjang lebar di edisi-edisi berikutnya. Nah, perbedaan ini dan kemunculan rumusan yang konkret baru pada abad yang keempat mengingatkan kita bahwa kemungkinan besar pengakuan iman ini memang bukan ditulis oleh para rasul. Tapi apakah dengan demikian kita patut menerima pengakuan ini? Tetap kita patut menerima pengakuan iman ini. Karena apa yang diajarkan di dalam pengakuan iman ini selaras sesuai dengan ajaran para rasul yang ada di Perjanjian Baru. Sehingga kita bisa mengatakan pengakuan iman ini walaupun bukan the Apostles' Creed, tetapi kita bisa mengatakan ini adalah the Apostolic Creed. Pengakuan iman yang rasuli, yang selaras dengan ajaran para rasul, yang dinafasi oleh ajaran-ajaran mereka. Dan ini adalah ajaran yang sehat bagi seluruh gereja. Makanya kita tetap mengikrarkan pengakuan iman ini di dalam ibadah kita, terlepas dari sejarahnya, tradisinya yang bukan langsung berasal dari tulisan para rasul. Tuhan memberkati.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

So no.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Pujian ini menjadi pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Your grace always overflows in us. Selalu cukup bagi setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan, di tengah situasi apapun, di tengah ketidakpastian, satu hal pasti, bahwa anugerah-Mu selalu menopang kami. Di tengah carut marut kehidupan, jatuh bangun kami, kami mendapati walau kami terhempas dengan keras, kami toh jatuh di tangan Tuhan yang lembut. Kami bersyukur, kami mungkin datang dalam keadaan tidak baik-baik saja, tapi pujian ini mengingatkan kami bahwa kami akan aman-aman saja, karena di sepanjang perjalanan hidup kami, Your sustaining grace is always available for us. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau selalu menyediakan bagi kami. Engkau tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu lancar, tapi kami mendapati Engkau selalu memberikan penyertaan yang sempurna bagi kami. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami berdoa kiranya pemberitaan firman menjadi momen perjumpaan pribadi kami bersama Tuhan, perjumpaan yang akan mengubahkan hidup kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin, amin. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera saya sampaikan kepada kita semua yang mengikuti ibadah ini secara online. Hari ini tema kita adalah Constrained by Fear and Love of God. Kita ini dikuasai, kita ini didesak, kita ini diikat, kita ini dibatasi sedemikian rupa oleh takut kepada Allah dan juga kasih kepada Allah. Apa maksudnya? Nanti saya akan terangkan. Tapi hari ini adalah waktunya bagi kita nanti akan membaca, melanjutkan seri khotbah eksposisi dari 2 Korintus. Sebelum nanti kita membaca teksnya dan saya menjelaskan tema ini, saya seperti biasa ingin memberikan sebuah pertanyaan buat kita. Bagaimana Anda menampilkan diri supaya meyakinkan di mata orang lain? Misalnya nih, kita udah kenalan, mau ketemu karena kenalannya ini cuma lewat online, cuma telepon, kemudian mau ketemu kopi darat untuk pertama kali gitu kan. Kita ingin tampilnya meyakinkan gitu. Nah, tapi ketika kita mau tampil meyakinkan, kita juga tahu kita sebagai orang Kristen, kita juga tidak mau menampilkan sesuatu yang bukan diri kita. Satu sisi kita ingin tampil meyakinkan, tapi di sisi lain kita tidak mau memberi kesan yang berlebihan terhadap diri kita. Ada ketegangan di sana. Atau mungkin kita sedang melamar pekerjaan dan kita berjumpa dengan kepala HRD-nya di sana. Kita tentu saja ingin tampil secara meyakinkan di tempat itu. Tapi kita juga tidak ingin kita memberi kesan yang lebih dari yang seharusnya, sehingga kita menjadi orang yang munafik, pembohong, dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya kita menjaga keseimbangan itu? Satu sisi mau meyakinkan orang, satu sisi tidak berlebihan. Tugas ini jelas tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita tinggal di sebuah budaya yang lekat dengan flexing. Di mana-mana orang flexing. Badannya bagus, nge-gym, foto ditampilkan, punya jam tangan bagus ditampilkan, punya duit banyak ditampilkan. Bahkan beberapa influencer sudah melakukan flexing sana, flexing sini. 1-2 sudah ditangkap karena perkara hukum. Saya tidak perlu menyebutkan namanya mereka siapa, karena ini khotbah bukan infotainment. Tapi kita semua tahu siapa yang saya maksud. Di dunia kita ada begitu banyak orang yang flexing, yang menampilkan dirinya lebih daripada yang seadanya, lebih daripada apa yang ada pada dirinya. Dan mungkin kita berkata begini, nah flexing terjadi di dunia bisnis, wajar. Flexing terjadi di dunia entertainment, para selebriti, wajar.
Tapi mungkin kita tidak berpikir bahwa flexing ternyata bisa terjadi di pelayanan. Benar sekali. Flexing bisa terjadi di pelayanan. Orang berusaha meyakinkan orang lain, tapi dengan cara-cara yang duniawi. Saya bisa menyebutkan banyak contohnya, tapi saya cuma kasih 1, 2, 3, dan 4 contoh saja. Tentu saja satu sudah cukup. Saya akan memberikan satu contoh misalnya. Saya baru saja dikasih tahu oleh teman saya sebuah berita. Dia tanya, kamu kenal gak sama dosen ini? Dia mengajar di satu STT. Dan saya kenal memang. Saya bilang, oh ya saya tahu orang itu. Walaupun gak dekat, saya tahu. Terus teman saya nunjukkan, orang ini mau seminar gitu. Oh ya baguslah kalau dia seminar. Tapi saya ditunjukkan yang keterangannya. Keterangannya keren banget, bombastis. Keterangannya begini, saudara. Sudah sering seminar di puluhan negara, dihadiri lebih dari 500 orang. Keren banget keterangannya. Padahal saya tahu orang ini bahasa Inggrisnya itu jauh dari bagus. Sehingga saya ragu kalau dia diundang di sana sini di berbagai puluhan negara. Dan kalau dia diundang di berbagai puluhan negara itu, sudah pasti dia jauh lebih terkenal daripada sekarang. Which is dia gak terkenal. Kok kayak Jaksel ya, which is. Ya benar-benar orangnya kayak gak terkenal gitu kan. Di dalam dunianya dia saja. Sebetulnya dia gak seberapa terkenal dan tidak seberapa dianggap pintar. Tapi keterangan disitunya itu puluhan negara dan dihadiri ratusan peserta. Saya menduga ratusan itu adalah jumlah total yang ikut seminarnya dia. Dari awal sampai terakhir dia mengumumkan itu, saudara. Karena saya gak pernah tahu dia punya seminar yang hadir banyak orang. Dan saya menduga yang dia maksud itu adalah pelayanan webinar mungkin. Yang dia sudah lakukan beberapa kali. Dan jumlah total yang ikut webinarnya mungkin sudah lebih dari 500. Atau mungkin sebetulnya yang ikut webinarnya ini orang Indonesia. Tapi tersebar di berbagai negara. Karena sebagai warga negara asing. Atau sebagai tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja wanita dan seterusnya. Di mana-mana. Sehingga kalau dihitung jumlahnya memang puluhan negara. Tapi bukan berarti dia diundang seminar di berbagai negara. Tapi mengapa bahasanya begitu sih? Jawabannya adalah supaya meyakinkan orang. Supaya meyakinkan orang. Dibuat bahasa-bahasa yang mendorong orang menafsirkannya seperti itu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Welcome to our flexing toxic culture. Kita sedang berada di budaya yang beracun, yang toksik, yang semuanya itu tentang flexing. Flexing dan flexing. Dan mari sekarang kita belajar dari Paulus. Paulus berusaha meyakinkan orang, tapi jauh dari kata flexing. Mari kita membaca bersama-sama dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15. Kita baca bergantian dengan bersuara yang keras ya. Saya akan memulai dengan ayat 11 dulu. Kita bergantian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Sama-sama. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Sama-sama. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Amin. Kita sudah sampai di pasal 5 ayat 11 sampai yang ke-15. Supaya kita tidak menganggap ini adalah isu yang baru, saya perlu menjelaskan bahwa ini masih menjelaskan persoalan yang sama. Dari pasal 1, persoalannya sama. Dibahas Paulus berkali-kali dalam sudut yang berbeda-beda sampai pada hari ini. Nah, persoalannya apa? Bagi God's people yang selama ini mungkin lupa atau tidak mengikuti seri khotbah, saya ingin mengingatkan bahwa persoalannya berkaitan dengan perubahan rencana perjalanan Paulus. Paulus di 1 Korintus sudah buat rencana. Suratnya dikirim,
ada rencana di situ, itinerary-nya sudah jelas bahwa nanti Paulus akan ke Makedonia. Setelah selesai dari Makedonia, Paulus ke Korintus dan tinggal lama di sana. Tapi for some reason, Paulus mengubah rencananya. Kemungkinan Paulus mendapat tambahan berita lisan yang membuat Paulus merasa ini urgent, mendesak, darurat, saya harus ke Korintus dulu dan menunda ke Makedonia. Lalu Paulus karena mengasihi, peduli dengan jemaat Korintus, dia mengubah perjalanan pergi ke Korintus dulu. Nah ternyata kedatangannya ini, perubahan rencana

tinggal lama, sekarang cuma tinggal sebentar. Lalu ini dia persoalannya. Mereka menganggap Paulus tidak bisa dipercaya, apalagi Injil yang diberitakan. Kalau pemberitanya tidak bisa dipercaya, Injilnya juga tidak layak dipercaya. Di tengah situasi seperti inilah, Paulus memberikan penjelasan panjang lebar dari pasal 1 ayat 12 sampai teks yang kita baca. Nah, di teks yang kita baca ini, apa sih yang baru yang Paulus berikan sebagai responnya dia? Responnya itu cuma begini aja. Paulus berusaha meyakinkan orang. Berusaha meyakinkan sebagian jemaat Korintus yang tidak percaya kepada dia, dan dia berusaha untuk meyakinkan. Tapi jangan salah paham, ketika Paulus mengatakan di ayat 11, kami berusaha meyakinkan orang, perhatikan baik-baik, ini terutama bukan tentang reputasi diri, bukan. Tetapi ini tentang penerimaan terhadap Injil. Ini bukan tentang masalah pribadi Paulus. Paulus mungkin kalau disalahpahami pribadi, dia mungkin tidak perlu memberikan pembelaan, tidak perlu meyakinkan orang. Tapi persoalannya adalah Injilnya ikut dipertaruhkan di sana. Paulus tidak mau menjadi batu sandungan dalam menyatakan kebenaran, pasal 4 ayat 2. Mungkin kalau persoalannya adalah persoalan personal, Paulus mungkin tidak akan terlalu banyak menggubris. Karena urusan Paulus jauh lebih banyak, jauh lebih penting. Tapi karena orang tidak percaya Paulus, dikaitkan dengan berarti Kristus yang kamu percayai juga gak bisa dipercaya. Berarti Injilmu juga tidak bisa dipercaya. Pada waktu berkaitan dengan Injil, Paulus merasa perlu untuk meyakinkan orang. Ini pelajaran penting untuk kita. Kita kadangkala menganggap semua omongan orang tentang kita penting. Apapun kita merasa perlu klarifikasi. Nanti orang ngomong apa, kita perlu membalas gitu. Kalau saya selalu memilih peperangannya, dalam tanda kutip. Saya pernah ditunjukin satu orang, Pak, ini Pak, tolong dibaca Pak, gitu kan. Ternyata ada hamba Tuhan komentar di media sosialnya orang ini. Komentarnya begini, saya yakin Pendeta Yakub Trihandoko tidak masuk surga. Jadi orang ini posting kalimat saya, terus ditanggepin sama hamba Tuhan ini, Yakub Trihandoko saya yakin tidak masuk surga gitu. Terus saya ditunjukin, mau balas gak? Mau respon gak gitu? Enggak, saya malah terima kasih, saya baru tahu kalau yang megang kunci surga ternyata dia, saya baru tahu. Terima kasih untuk informasinya. Untuk apa saya mengurusi hal-hal yang begitu sih? Karena namanya orang tidak suka, itu dimana-mana ada kok gitu. Tapi selama itu tidak mengganggu berita Injil yang saya sampaikan, selama itu tidak menjadi penghalang untuk pemberitaan Injil, ya saya biarkan aja. Toh dia ngomong gitu, berapa banyak yang percaya coba. Kalau berkaitan dengan Injil, baru kita anggap penting. Kalau enggak berkaitan dengan Injil, sudahlah. We are not called to please all people. Kita enggak dipanggil untuk menyenangkan semua orang. Pasti akan ada orang dengan sukarela membenci kita, tidak suka pada kita. Yesus punya 12 murid, satu menjual dia, satu mengkhianati dia, ya kan, menyangkalin dia, sisanya melarikan diri. Wah, what a life, ya kan? Yesus 12 muridnya kumpul terus 3 tahun lebih. Saudara expect apa sebetulnya, kan gitu. Paulus sih sebetulnya enggak pernah peduli sih orang ngomong apa tentang dirinya. Tapi karena ini berkaitan dengan Injil, dia perlu meyakinkan orang ini. Nah, bagaimana Paulus meyakinkan? Nanti saya akan menjelaskan. Tapi sebelum saya sampai ke sana, saya ingin menjelaskan dua hal yang mungkin seringkali kalau kita baca dengan teliti, kita bisa bingung dengan ayat ini. Mari kita membaca ya, misalnya nih. Di dalam ayat 12a, Paulus berkata begini, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Coba bayangin, kami tidak berusaha memuji-muji diri, tapi tujuannya itu supaya kamu memegahkan kami. Memuji diri gak sih? Kami tidak memuji diri, tapi memberi kamu kesempatan memegahkan kami. Itu kan kelihatannya kayak self-contradictory gitu. Makanya saya coba cari. Ternyata kata Yunani yang dipakai di situ memuji diri adalah sunistaimi. Dan sunistaimi ini sudah muncul di pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 2. Memuji diri itu terjemahan yang kurang tepat. Yang lebih tepat, sunistaimi itu adalah memperkenalkan diri supaya pantas didengar. Maksudnya apa sih? Nah, ini kaitannya dengan dunia retorika kuno.

Pada zaman Yunani Romawi kuno, seorang public speaker itu dia harus punya kredensial tertentu supaya orang lain mau mendengarkan dia. Misalnya nih, saya bernama ini, saya muridnya Sokrates, misalnya gitu. Orang langsung, wah, ini muridnya Sokrates nih. Orang langsung mau mendengarkan. Terlepas dari orang setuju atau tidak, terlepas setelah perkenalan menyampaikan dia dilempari batu atau enggak, itu enggak penting. Yang penting adalah di awal dia punya kredensial tertentu. Contohnya kalau seminar, saya ini kan kalau seminar diperkenalkan CV, kurikulum vitae-nya. Wah, saya biasanya kasih pendek, tapi beberapa panitia tuh suka sesuatu yang bombastis, yang spektakuler gitu, Saudara. Nanti diperkenalkannya itu dikasih bunga-bunga ini itu sampai akhirnya menjadi tekanan untuk saya sebagai pembicara. Makanya saya enggak suka kalau diperkenalkannya terlalu lebay begitu kan. Harapannya orang kan, wah, ini bagus, Saudara. Orang bisa berteriak salibkan dia repot saya ya kan. Jadi saya suka CV-nya itu biasa aja. Nah, memuji diri di sini itu artinya itu memperkenalkan diri gitu. Makanya Paulus tadi kan lengkapnya berkata begini. Kalau saya terjemahkan ya, yang benar Paulus berkata begini. Dengan ini kami tidak berusaha memperkenalkan diri kami sekali lagi kepada kamu. Ya buat apa? Jemaat Korintus sudah kenal Paulus kok. Makanya Paulus nggak perlu memperkenalkan diri. Jadi ini bukan memuji diri, tapi memperkenalkan diri. Tujuannya apa memperkenalkan diri? Supaya jemaat Korintus memegahkan Paulus. Sombong gak? Memperkenalkan diri supaya jemaat itu memegahkan Paulus. Sombong gak? Ternyata tidak. Karena kata kemegahan, kaukema, atau kata bermegah, kaukaomai, muncul semua di ayat ini. Di dalam Alkitab tidak selalu artinya negatif. Tidak sih. Saudara bisa baca ayat-ayat yang saya cantumkan. Bahkan Paulus mengajarkan di pasal 10 ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Berarti bermegah boleh enggak? Boleh. Yang menentukan itu objek yang kita megahkan apa. Kalau yang kita megahkan itu diri sendiri, tidak boleh. Kalau yang kita megahkan Tuhan, boleh. Nah ini kan yang dimegahkan Paulus nih. Berarti enggak boleh dong. Enggak juga. Karena kalau kita melihat kata kaukema dan kata kaukaomai, kalau kita lihat di dalam seluruh surat 2 Korintus, Paulus itu bermegah atas kelemahannya dia juga. Dia bermegah atas keterbatasannya dia. Di pasal 10, Paulus itu bermegah atas keterbatasannya. Di pasal 12, Paulus bermegah di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan, di dalam kelemahan. Kenapa? Karena ketika dia lemah, Kristus menjadi kuat. Di pasal yang ke-12. Jadi intinya begini deh. Kita ini memegahkan sesuatu. Selama pada akhirnya objeknya adalah Allah. Itu tidak masalah. Saya ngambil satu contoh supaya kita paham. Saya dulu kalau saksi. Kecenderungan orang tuh begini. Wih. Pak YTH ini hebat ya, dari keluarga yang miskin, kayak begitu, broken home, ternyata gak rusak ya, malah jadi seperti sekarang. Biasanya orang nangkepnya, saya tuh hebat, saya tuh sampai bingung. Apa yang salah ya, dari saya cerita ini. Padahal saya ceritanya ya begitu, saya dari keluarga begini, sekarang jadi begini. Istri saya diberi Tuhan penglihatan yang tajam seperti elang, Saudara. Istri saya ngomong kepada saya begini, Pak, aku tahu kenapa. Karena ketika kamu cerita, kamu tidak cerita prosesnya. Kamu tuh cuma dari awal terus terakhir. Prosesnya itu kamu rangkum dengan oleh anugerah Tuhan. Kamu sampai di sini. Justru orang kepengen tahu prosesnya. Ketika kamu menyerah, ketika kamu sudah giving up, ketika kamu ragu sama Tuhan, ketika kamu marah sama Tuhan, ketika kamu kecewa sama Tuhan, kamu harus ceritakan prosesnya. Ketika kamu mengalami ketakutan, ketika kamu gak yakin dengan dirimu sendiri, kamu berusaha untuk cerita di situ supaya orang melihat yang hebat itu kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam kelemahanmu. Mendengarkan kalimat istri saya menaati. Setelah dia kasih nasihat sekitar 494 kali, Saudara, baru saya dengarkan. Karena dulu bagi saya selalu punya alasan membela diri. Saya berkata, ya salahnya orangnya lah, kan kamu tahu aku gak sedang menyombongkan diri. Benar sih Pak, kamu gak sedang menyombongkan diri. Ya sudah, itu berarti salahnya orang. Tapi setelah saya dengarkan istri saya, setelah saya mulai banyak cerita kelemahan saya bisa bersyukur loh. Beberapa orang mulai melihat, wah, anugerah Tuhan dalam hidup Pak YTH ini gede banget gitu. Dan saya berkata, amin. Itulah yang saya ingin orang lihat.
bukan pencapaian kita, tetapi kasih karunia Tuhan yang menopang kita. Amin. Paulus meyakinkan orang. Tapi sekarang kita akan lihat ya, bagaimana Paulus meyakinkan orang. Ketika Paulus meyakinkan orang, Paulus itu tidak memakai persuasi ala dunia. Tidak. Dia berkata begini, membandingkan diri dengan rasul-rasul palsu. Di pasal 5 ayat 12b dia berkata begini, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Jadi ada orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah, Paulus tidak. Paulus bermegah karena hal-hal yang batiniah. Bahkan di pasal 1 ayat 12 Paulus berkata begini, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi. Bukan oleh hikmat duniawi. Paulus itu seorang orator yang baik. Kalau saudara belajar tentang retorika Yunani Romawi kuno, saudara membaca surat-surat Paulus, saudara pasti akan langsung tahu, Paulus itu seorang orator yang ulung sekali. Dia menguasai berbagai macam strategi retorika. Tapi menariknya, berkali-kali dalam suratnya, Paulus itu tidak mau mengandalkan retorika itu. Dia bisa saja memakai retorika itu supaya meyakinkan orang lain. Bisa enggak sih? Bisa. Contoh ya, misalnya begini. Saudara kalau jualan produk barang, kan kadangnya katanya, orang berkata begini, kalau enggak jujur enggak mungkin laku. Kalau jujur enggak mungkin laku. Makanya kita tidak jujur. Kita ngomong yang lebih baik tentang produk kita, bila perlu black campaign, melemahkan, menjelekkan produk kompetitor kita. Kalau tidak begitu, katanya tidak laku, katanya. Tapi itu marketing zaman kuno sih. Marketing zaman sekarang justru kalau kita pelajari perkembangannya, orang itu lebih suka dengan marketer, sellers yang jujur sih. Lebih suka kalau saudara berkata begini, ya produkku dibandingkan produk itu kalah jauh sih. Cuma kan harganya juga beda ya. Harganya saya segini, harganya dia jauh berkali lipat. Dan kebutuhannya koko apa, kebutuhannya cece apa gitu kan. Jadi walaupun umurnya 75 tahun panggil aja koko sama cece ya. Karena itu koko dan cece papa mama kita ya. Ada orang kok ya tetap aja sukanya dipanggil koko daripada om gitu kan ya. Aneh banyak orang tuh tidak siap menerima ketuaan ya gitu. Tua itu pasti kok ya, gitu. Jangan khawatir. Nah, kita itu bisa jujur kok. Nah, kalau untuk kebutuhan segitu aja, menurut saya, nah produk ini sudah memadai. Nanti 2 tahun kemudian baru upgrade lagi, beli di atasnya. Ini pun masih lebih murah daripada kalau beli produk yang bagus itu. Jadi satu sisi kita mengakui produk orang lain bagus, tapi satu sisi kita mengatakan bahwa produk kita terbaik untuk dia, gitu loh. Mengakui produk lain bagus, tapi menunjukkan produk kita saat ini terbaik untuk kebutuhannya dia. Itulah yang harus kita lakukan. Paulus tidak mau memakai cara-cara duniawi. Nah, lalu dia menjelaskan nih, cara-caranya dia itu apa yang tidak duniawi. Mari kita lihat ya, ada 2 cara yang Paulus kedepankan untuk meyakinkan orang. Yang pertama adalah menampilkan diri yang otentik. Ayat 11b dan 12. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Bahasa Yunaninya, bagi hati nurani kalian. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Paulus ini sedang menghadapi 2 masalah. Satu, dia tidak disukai sebagian jemaat, dan beberapa rasul palsu berusaha untuk meyakinkan jemaat-jemaat ini melalui persuasi duniawi, menekankan hal-hal yang lahiriah. Nah, Paulus tahu, aku enggak mau pakai itu duniawi. Makanya Paulus terus jualannya apa dalam tanda kutip? Strateginya apa? Kalau dia enggak ikut yang dunia, dia memilih ini, menampilkan diri yang otentik. Dia mengatakan, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan atau hati nurani kamu. Bagi Paulus yang paling penting itu bukan yang lahiriah, tetapi yang batiniah. Itu yang dikedepankan. Tetapi persoalannya apa sih? Orang itu lebih mudah melihat yang lahiriah daripada yang batiniah.
Coba ya, saya tanya sama saudara nih. Kalau kita ngelihat hamba Tuhan pertama kali gitu, kita itu lebih suka dengan hamba Tuhan yang good looking atau yang biasa saja? Jujur. Yang sederhana atau good looking? Yang good looking ya. Yang bicaranya itu kayak Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sambil ngitungi cecak, dari mana cecaknya gitu kan. Atau suka mendengarkan hamba Tuhan yang kalau khotbah itu, Allah kita itu besar suara, kita ini kecil sekali. Jadi walaupun Allah itu jauh sekali di surga sana, tapi dia dekat dengan kita sana. Saudara lebih suka yang mana? Jujur ya, kita itu impresi awal kita, kita itu suka semuanya yang lahiriah. Apakah salah kalau di pertama kali kita menyukai yang lahiriah? Ya karena yang dilihat pertama kan itu ya. Jadi salah itu kalau begini, yang pertama jadi yang utama. Itu baru salah. Ya memang kalau kita ngelihat orang good looking sama enggak good looking, ya secara natural kita lebih suka lihat yang good looking, bener enggak sih? Yang pintar ngomong dengan yang enggak pintar ngomong, kita lebih suka yang pintar ngomong. Yang lucu sama yang terlalu serius, kita lebih suka yang lucu, kan begitu? Itu wajar, itu pertama yang kita lihat. Tapi kalau yang pertama selalu jadi yang utama, itu jadi masalah untuk saudara. Enggak percaya nih, anak-anak muda nyari pasangan hidup, ya kan? Wah, sukanya yang good looking, seksi, wah gitu kan, bajunya juga seksi, badannya seksi gitu, wah itu dijadikan yang utama. Nanti kalau nikah setengah mati, beberapa orang setelah nikah, istrinya itu ya gak boleh pakai baju seksi. Kenapa? Aku gak nyaman, kamu tak gandeng, semua cowok matan yang lihat ke kamu gitu kan. Lah istrinya jawab, loh dulu kamu ngelihat aku lihat apanya? Ya pakaianmu seksi. Lah ya, sekarang gak boleh pakai baju seksi. Sering loh orang bertengkar gara-gara begitu kan gitu. Misalnya nih, cewek cari cowok yang ganteng gitu kan. Wah, semakin ganteng, jauh lebih ganteng dari wajahnya dia, semakin bangga bisa dapat cowok yang ganteng. Tapi setelah nikah cemburuan terus deh. Jangan deket sama itu, 2 meter gitu kan ya. Kok lurus, gak usah noleh kanan kiri, gak usah noleh kanan kiri, sudutnya 30 maksimal gitu kan. Kenapa? Takut diambil orang lain gitu. Karena kita menjadikan yang pertama sebagai yang utama. Paulus tidak mau. Paulus bagi dia, yang paling penting itu adalah yang tidak kelihatan, yang batinia. Tapi ini jadi masalah, karena yang batinia gak selalu dilihat orang. Makanya Paulus pakai ungkapan yang menarik ini. Saya membaca ulang ayat tadi dalam bahasa Inggris, ternyata ada sesuatu yang menarik. Lalu saya cek di bahasa Yunaninya, dan ini dia yang menarik. Karena kata nyata di sana bentuknya itu pasif, saudara. Misalnya ya, New American Standard Bible berkata begini, but we are made manifest, pasif, to God, and I hope that we are made manifest, pasif lagi, also in your consciences. Jadi ini pakainya itu pasif. Karena Paulus itu sadar, dia itu bukan sedang ambisius memamerkan kemurniannya. Dia sadar bahwa kemurnian itu lama untuk dilihat orang. Dia sadar bahwa orang lebih mudah terpukau dengan yang lahiriah, yang batinnya ini lama. Makanya dia pakai bentuk pasif, dia yakin Tuhan akan sebagai subjeknya. Tuhan akan menjadi subjek yang menunjukkan kemurnian hatinya kepada orang lain. Tapi Paulus tidak ambisius untuk melakukan itu. Paulus tahu bahwa tugasnya dia itu cuma hidup di dalam kebenaran. Masalah orang lain diyakinkan atau tidak, itu urusannya Tuhan. Tugasnya dia menyampaikan kebenaran, orang lain diyakinkan atau tidak, itu urusannya Tuhan. Kalau kita tidak paham ini, kita mudah putus asa di dalam pelayanan. Saya ini berapa kali memberitakan Injil kepada anak-anak muda biasanya, atau kepada orang tua tapi yang terpelajar, dosen, ilmuwan, dan sebagainya. Saya cerita 2 kasus. Saya pertama cerita kepada anak muda ini, kritis banget. Dia dari sekolah Kristen, tapi akhirnya jadi ateis. Kumpul dengan saya bicara sampai panjang lebar berjam-jam. Terakhir saya tanya dia, kamu kan orang pinter nih, sekarang saya tanya kesimpulan pembicaraan kita. Menurut kamu lebih masuk akal mana, Yesus disalib atau tidak disalib? Dia bilang, itu 100% aku yakin Yesus disalib kok. Oke, jadi kamu percaya Yesus mati ya? Ya,
Menurut kamu Yesus bangkit dari antara orang mati atau tidak? Dia bilang, menurutku most likely Yesus bangkit dari antara orang mati. Menurutku itu sangat masuk akal. Dia bilang gitu. Wah, saya merasa kayak, wah harus dibungkus nih. Udah percaya kan? Akhirnya saya ngomong gini, kamu mau percaya enggak kepada Yesus yang bangkit itu? Terus dia jawab, enggak kok. Aku enggak mau percaya. Nanti aja kalau aku sudah tua. Sebab kalau aku percaya sekarang, hidupku jungkir balik nanti. Aku belum siap. Nanti kalau tua, aku percaya. Langsung saya senyum dan berkata begini, anak muda dengerin ya. Saya ngomong sama orang yang saya kenal baik ini. Saya ngomong gini, kamu kok yakin sempat tua? Dan kalaupun kamu nanti sempat tua, kamu kok yakin masih dapat kesempatan kedua? Siapa tahu kamu tidak sempat tua, dan siapa tahu kamu sempat tua, tapi tidak dapat kesempatan kedua. Terus saya berjumpa dengan seorang dosen terpelajar, saudara. Bincang-bincang tentang agamanya dia dan agama saya. Pertama dia enggak mau ketemu, akhirnya dia senang, malah minta ketemu saya lagi. Wah, terakhir saya konklusinya. Jadi menurut Bapak bagaimana kekristenan? Dia bilang gini, kekristenan itu sangat appealing banget, dia bilang, sangat persuasif banget gitu. Bahkan dia klaim, menurut saya dibanding agama saya, kekristenan jauh lebih masuk akal. Wah, saya langsung merasa bungkus gitu kan. Saya bilang, Bapak, apakah Bapak mau menerima Yesus itu? Langsung dia bilang, maaf Pak Pendeta, gak mudah bagi saya untuk percaya Yesus. Karena itu berarti saya harus kehilangan keluarga, kehilangan komunitas, kehilangan jabatan, kehilangan macam-macam. Saya belum siap, tapi saya janji akan mempertimbangkannya. Melalui semua pengalaman semacam ini, saya tuh sadar kok saudara, tugas saya itu cuma preach the truth dan berusaha hidup benar. Di luar itu bukan kapasitas saya. Makanya Paulus memakai bentuknya pasif di sini. Saudara itu hanya punya tugas hidup dalam kebenaran, hidup dengan ketulusan. Orang lain pada akhirnya menghargai atau tidak, itu di luar porsi kita. Kalau dalam kalimat saya begini, meyakini pembelaan dari Tuhan memampukan kita untuk tenang menghadapi fitnah atau tuduhan. Meyakini pembelaan dari Tuhan memampukan kita untuk tenang menghadapi fitnah atau tuduhan. Karena tugas kita itu bukan membuat orang lain suka dengan kita. Tugas kita bukan membuat orang lain yakin, percaya kepada kita. Tugas kita cuma memberitakan kebenaran, menghidupi kebenaran. Sambil berdoa, semoga semua yang tersembunyi ini akhirnya dilihat orang. Bukan kita yang memamerkan. Jadi Paulus tidak mau mengikuti persuasi dunia, dia memilih untuk mengutamakan ketulusan, menampilkan diri yang otentik, yang apa adanya. Yang kedua, saudara, Paulus tidak mau mengikuti dunia dalam hal ini. Dia tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ayat 13 dikatakan demikian. 2 Korintus 5:13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya lebih simpel, untuk Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Bahasa Yunani, bahasa Inggrisnya, untuk kalian. Situasi apapun, Paulus menguasai diri atau tidak menguasai diri, tetap semuanya bukan untuk Paulus. Jangan bingung tentang menguasai diri, tidak menguasai diri, nanti saya terangkan setelah ini. Tapi sekarang saya ingin God's people fokus pada ini. Ketika Paulus berada dalam satu situasi tidak menguasai diri, itu dilakukan untuk Allah. Pada waktu dia menguasai diri, itu dilakukan untuk jemaat Korintus. Tidak ada untuk Paulus. Paulus tidak mencari kepentingannya sendiri. Dan ini sesuatu yang menurut saya luar biasa kalau kita paham tentang dunia retorika kuno. Retorika Yunani Romawi kuno itu akan dipenuhi, saya tidak tahu berapa persen, tapi cukup banyak para orator yang cuma menyenangkan hati pendengarnya. Kita tahu bersama, menjadi seorang orator di dunia kuno itu jabatan yang luar biasa, itu ilmu yang sangat diagungkan. Bukan cuma itu, menjadi orator berarti saudara punya duit. Karena di mana saudara berbicara, saudara bisa dapatkan uang. Nah, salah satu kebiasaan, bukan semua orator begitu, tapi salah satu kebiasaan yang berlaku di dunia retorika kuno adalah ini. Orator kalau mau nyampaikan pesan di kota A, dia akan menyelidiki pendengarnya seperti apa.
Kalau pendengarnya suka X, maka dia akan bicara mengagung-agungkan X. Jadi misalnya nih, dia ada di satu kota, penduduk kota itu suka Julius Caesar misalnya. Ya dia akan bicara tentang Julius Caesar sebagai pribadi yang luar biasa, yang patut didukung. Tapi nanti besoknya dia pergi ke kota lain, misalnya yang mendukung Anthony misalnya, Mark Anthony. Maka dia akan banyak bicara mengagung-agungkan Anthony. Kalau di kota ini mendukung partai politik ini, ya dia akan bicara partai politik ini bagus. Pokoknya intinya gini, you give what people want. Selama saudara memberi pesan yang disukai orang, saudara akan disukai orang. Maksudnya gitu loh saudara. Saya ini sudah enggak diundang di beberapa gereja. Dan saya tahu kenapa enggak diundang, karena saya ini menentang kemewahan. Padahal saya cukup sering diundang di gereja itu gitu kan. Nah tiba-tiba saya itu khotbah gitu, dan khotbah saya itu menentang kemewahan gitu. Padahal saya enggak menentang kekayaan loh saudara. Saya itu menentang kemewahan gitu kan. Pada waktu saya khotbah begitu, ada yang tersinggung. Dan yang tersinggung orang yang paling penting sekali, bahkan mungkin lebih penting dari Kristus di gereja itu. Sehingga langsung nama saya dicoret suara. Sampai hari ini saya enggak pernah diundang lagi ke sana. Saya dulu pernah khotbah di satu persekutuan. Pertama dan terakhir saya khotbah suara. Karena saya bicara tentang berhala mamon gitu. Saya bicara bahwa orang Kristen banyak yang menyukai berkat Tuhan daripada Tuhan. Jadi orang Kristen ini penyembah berhala. Wow, selesai ibadah saya kencing. Saya masuk di biliknya. Ternyata pengurusnya enggak tahu kalau saya ada di bilik itu. Mereka juga lagi di sana ngobrol. Jadi saya nungguin mereka ngobrol. Karena kan saya enggak enak ya. Keluar tiba-tiba kan mereka kan malu sekali kan gitu. Saya masih belum seusil sekarang. Saya juga nyesel. Kenapa waktu itu tidak usil saudara. Jadi saya mendengar percakapan mereka. Mereka bercakap-cakap begini saudara. Ini pendeta ini. Kalau kamu undang lagi, jemaat kita habis. Pasti habis ini kita. Khotbahnya itu enggak disukai orang. Kita ini cari khotbah tentang berkat, mujizat, pertolongan Tuhan. Jangan yang tentang dosa ginilah. Ya kalau semuanya tentang dosa, minggat semua ini jemaat. Enggak usah diundang lagi orang itu. Dan sampai sekarang saya enggak pernah diundang lagi di persekutuan itu. Tapi saya tidak menyesal sih. Kenapa? I'm called to preach the truth. I'm not called to please people. Makanya di sini pun saya berkali-kali mengatakan, tugas saya bukan menyenangkan saudara kok. Tugas saya bukan membuat saudara suka sama saya kok. Tugas saya adalah memberitakan kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Kalau faktanya jemaat Trek Indonesia menyukai saya, mencintai saya anggap itu bonus, bukan fokus. Saya tidak pernah menjilat, saya tidak berusaha mengambil hati orang. Saya cuma belajar setia pada kebenaran sebisa saya. Saya enggak sempurna, tapi sebisa mungkin I preach the truth faithfully, saya menghidupi kebenaran faithfully juga. Respons orang bagi saya itu nomor dua. Tapi saya sungguh bersyukur ya, di gereja Rek Indonesia saya merasa dikasih, saya merasa diterima dengan semua kelemahan saya. Tapi saya tidak pernah menjadikan itu fokus. Itu semua adalah bonus. Paulus tidak mau mengambil keuntungan itu. Bahkan di tengah dia tidak menguasai diri, tetap dia tidak mau mencari kepentingannya sendiri. Dan sekarang saya menerangkan apa artinya menguasai diri. Karena kalau Paulus tidak menguasai diri untuk Allah, wah saya khawatir saudara itu dapat pembenaran. Oh berarti kalau saya marah out of control gitu, berarti bisa juga ya untuk Allah. Berarti kalau saya melampiaskan nafsu saya, berarti bisa ya untuk Allah. Maka saya perlu menjelaskan, ketika Paulus, bahasa Indonesia menerjemahkan, ketika kami tidak menguasai diri, ini terjemahan bahasa Indonesia ini kurang tepat saudara. Bahasa Inggris menerjemahkannya secara hurufiah, yaitu ketika kami di luar diri kami, atau di samping diri kami. Memang kata Yunani yang dipakai itu begitu, saudara. Existemi itu artinya memang di luar kita berdiri. Jadi ex itu kan di luar nih ya. Ex itu di luar ya, ingat ya, ex di luar. Makanya semua mantan kita nggak boleh ada di dalam pernikahan kita. Karena kata Yunani ex itu artinya di luar. Agak maksa ya. Oke, tapi pesannya benar ya. Pesannya benar. Jadi begini, saudara. Ketika dikatakan, ketika kami di luar diri kami, artinya apa sih ketika kami di luar diri kami? Lihat paralelnya dong. Paralelnya apa sih? Ketika kami sound mind, of sound mind. Ketika pikiran kami sehat, berarti kalau beside ourselves itu apa?
ketika dianggap gila, gitu loh maksudnya. Kan dikontraskannya dengan pikiran yang sehat. Berarti arti berada di luar diri adalah pikirannya lagi gak sehat, gila. Jadi New Living Translation menerjemahkannya, if it seems we are crazy, jika ini terlihat kami ini gila. Atau New International Version, if we are quote unquote out of our mind. Orang lain mungkin berpikir, Paulus ini ngomong apa sih? Mereka gak bisa paham. Mereka menganggap Paulus ini gila. Paulus bilang, bahkan ketika kamu gak paham yang aku omong, aku melakukannya bukan untuk aku, untuk Tuhan. Kalau aku ngomong dan kamu bisa paham, aku melakukannya untuk kamu, bukan untuk aku. Secara persoalan terbesar kita di dalam pelayanan adalah kita ini punya kepentingan. Ketika kita punya kepentingan, disitulah kita bermasalah dalam pelayanan. Saya ingin mengingatkan kita ini, yang tidak memusingkan kepentingan diri sendiri dalam pelayanan, tidak akan terlalu dipusingkan dengan berbagai persoalan dalam pelayanan. Pelayanan itu sebetulnya simpel kok. The more I understand the Bible, the more I understand, embrace the gospel. Saya semakin melihat pelayanan itu simpel. Kenapa? Karena dulu pelayanan rumit, saya yang bermasalah. Saya yang punya kepentingan pribadi. Ketika misalnya nih, saya ngaku terus terang di hadapan saudara ya. Jadi kalau misalnya saya diundang seminar, terus saya datang, yang datang itu di bawah pesertanya, di bawah 300, udah kelihatan saya gak suka. Saya langsung tanya sama panitianya, kenapa yang datang cuma sedikit? Saya benar-benar gak suka. Dulu banget ya, yang datang di bawah 300, saya gak suka. Pada waktu saya menyampaikan seminar, saya gak seberapa lucu seperti biasanya. Karena saya gak suka. Tentu saja tidak ya, lucu ini bukan karena saya sengaja, karena kerusakan DNA. Jadi tanpa saya mikirkan, tiba-tiba keluar begitu saja. Tapi dulu saya gak bisa terima hal-hal semacam itu. Ya kalau di depan saya kelihatannya oke lah. Mosok saya ngomong, wah saya gak mau loh ya, kalau di bawah 300, wah kelihatan sombong kan. Jadi saya tuh saking sombongnya saya, saya itu gak suka sombong yang kurang sophisticated. Ngerti gak sih? Jadi kalau ada orang lain sombong tapi kelihatan sombong banget, vulgar, itu saya merasa kayak, kamu tuh kalau sombong kok nanggung sih? Sombong tuh yang sophisticated gitu loh, yang tingkat tinggi dewa gitu, tingkat dewa. Itu saya dulu. Tapi sekarang saya bersyukur, saya ngobrol dengan satu orang, saya training tiga orang, tetap sama perasaan saya. Saya berkhotbah di mana saja, perasaannya sama. Tapi mengapa dulu jadi masalah buat saya? Karena diri saya yang bermasalah. Yang ikut Camp Gap, Gospel and Pain pasti tahu kalimat kuncinya. Yang sudah ikut yuk, aku adalah, ayo yang keras, yang sudah ikut Camp Gap, aku adalah persoalan terbesarku. Jadi ketika ada masalah, sebenarnya persoalan terbesar kita itu kita kok. Kalau kita gak punya kepentingan diri sendiri ya, kita ini kurang bermasalah di pelayanan. Coba ya, yang pernah bermasalah di pelayanan, coba ingat ya, mengapa pelayananmu rumit? Mengapa engkau bermasalah? Ya karena engkau punya kepentingan pribadi. Nah sekarang saya tutup khotbah saya dengan bertanya begini. Mengapa di tengah cara-cara persuasi dunia, Paulus tidak mau pakai itu? Mengapa dia malah memilih tampil otentik? Dia tidak mencari kepentingan diri sendiri. Mengapa Paulus melakukan persuasi yang berbeda? Nah kita lihat langsung dengan cepat ya. Pertama, karena rasa hormat kepada Allah. Di ayat 11a bahasa Indonesia berkata begini, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bahasa Indonesia terjemahannya terbalik, induk kalimat jadi anak kalimat, anak kalimat jadi induk kalimat. Dalam bahasa Yunani terjemahannya sudah diterjemahkan dengan benar teksnya di beberapa bahasa Inggris. Saya kasih contoh New American Standard Bible, bunyinya begini, therefore, karena itu, knowing the fear of the Lord, ini anak kalimat partisip, mengetahui rasa takut terhadap Tuhan, we persuade men, kami meyakinkan orang. Induk kalimatnya apa? Therefore, we persuade men. Knowing the fear of the Lord, itu anak kalimat yang menjelaskan mengapa Paulus meyakinkan orang dengan cara seperti ini, alasannya adalah knowing the fear of the Lord. Tapi apa artinya the fear of the Lord? Mengapa saya menerjemahkan the fear of the Lord ini sebagai rasa hormat, bukan rasa ketakutan, bukan gemetaran, tapi rasa hormat kepada Allah?
karena konteksnya. Jadi kalau kita membaca konteksnya di atasnya, kita pasti akan menafsirkan rasa hormat. Coba kita lihat pasal 5 ayat 10, Paulus bicara tentang pengadilan Kristus. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Lalu ayat 11-nya, therefore, karena itu, knowing the fear of the Lord, we persuade men. Jadi Paulus itu melihat semuanya di dalam kacamata pengadilan akhir zaman oleh Kristus. Karena dia tahu kita semua menghadap pengadilan Kristus, maka dia takut terhadap Allah. Apakah berarti takut itu takut dihukum? Tidak sih. Karena kalau kita lihat dari pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat yang ke-9, Paulus itu yakin dengan keselamatannya. Paulus yakin bahwa dia akan menerima kemuliaan yang melebihi segalanya. Bahkan Paulus rindu menetap bersama dengan Tuhan. Tidak ada ketakutan terhadap hukuman. Tapi poinnya Paulus itu begini. Dia tahu dia harus bertanggung jawab kepada siapa. Hidup kita ini bukan milik kita, tapi dipercayakan kepada kita. Nanti kita memberi pertanggungan jawab kepada siapa? Kepada Kristus di pengadilan. Dengarkan saya baik-baik, God's people, ya. At the end of the day, what matters most itu bukan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Gak penting. Yang paling penting bahkan bukan apa yang kita pikirkan tentang diri sendiri. Tidak. Yang paling penting adalah penilaian Kristus atas hidup kita. Penilaian Kristus atas hidup kita itu yang penting. Beberapa waktu yang lalu saya bicara di depan hamba-hamba Tuhan desa. Mendengarkan pergumulan mereka, saudara, melihat bagaimana mereka pesimis dengan pelayanan, merasa tidak berhasil. Dan saya ngomong kepada mereka, perasaan tidak berhasil, perasaan gagal, perasaan meaningless pelayanannya, itu karena Bapak Ibu membandingkan diri dengan konsep dunia. Karena konsep dunia bicara tentang hamba Tuhan yang sukses adalah yang dampaknya luas, yang diundang ke luar negeri, yang gelarnya S3, yang jadwalnya padat, yang wajahnya seliweran di YouTube dan seliweran di medsos. Itu adalah hamba Tuhan yang sukses. Ketika hamba Tuhan desa tidak seperti itu, mereka merasa pelayanannya percuma. Dan saya kasih tahu mereka, jangan kaget nanti kalau di pengadilan Kristus terjadi kejutan-kejutan. Jangan kaget kalau hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dapat mahkota paling besar itu adalah orang-orang yang mungkin selama ini tidak pernah kita kenal. Dan saya ngomong kepada hamba-hamba Tuhan di desa itu, jangan kaget nanti kalau mahkota Bapak Ibu lebih besar daripada saya. At the end of the day, what matters most itu adalah pengadilan Kristus bagi kita. Makanya Paulus memilih beda dengan dunia. Yang kedua, mengapa Paulus memilih persuasi yang berbeda? Karena kasihnya kepada Kristus. Saya bacakan dengan cepat ayat 14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mengapa Paulus memilih persuasi yang beda dengan dunia? Jawabannya karena dia dikuasai oleh kasih Kristus. Bahasa Indonesia menerjemahkan, karena kasih Kristus menguasai kami. Beberapa versi Inggris memberi terjemahan yang sama. We are controlled by the love of Christ. Atau the love of Christ controls us. Tapi saya melihat terjemahan menguasai di sini masih belum jelas. Bukan salah. Tapi kurang jelas. Saya mengecek di bahasa Yunani-nya, ternyata kata yang dipakai adalah suneiko. Dan kata suneiko itu artinya begini, memegang dengan kuat sekali atau menekan. Menguasai itu dalam arti mengikat. Menekan dengan kuat. Dan ini dipercaya para penafsir Alkitab berkaitan dengan metafora arak-arakan perang di pasal 2 ayat 14. Semoga God's people masih ingat khotbah itu. Kalau enggak ingat, nanti cari di YouTube, tonton lagi. Paulus menggunakan metafora kemenangan perang ketika budak-budak, jadi tawanan-tawanan perang musuhnya, prajurit musuh, penduduk musuh, itu dijadikan budak, diikat dengan rantai. Kakinya antar kanan-kiri cuma sedikit gerakannya. Gak bisa panjang. Tangannya sama. Lehernya juga sama. Jadi benar-benar terikat begini. Dan dia gak punya pilihan.
Dia hanya ikut rombongan. Rombongannya ke kanan, dia wajib ikut ke kanan. Kenapa? Karena rantainya itu kadangkala semuanya ke sana. Bahkan kalau bangsa Asyur lebih keren lagi. Bangsa Babel lebih keren lagi. Keren dalam arti lebih kejam. Kalau Babel malah dikasih kail gini loh. Jadi bibirnya orang dikail. Bibirnya belakang dikail. Jadi kalau jalan itu harus sama terus. Sebab kalau satu kecepatan hilang bibirnya. Ngerti gak sih? Itu parah banget. Nah, intinya gini deh. Ini rombongan Romawi, jadi semuanya itu yang kalah perang itu diikat dan dia enggak punya pilihan. Paulus menggambarkan kasih Kristus kepada dia seperti itu. Apakah berarti kasih Kristus itu negatif? Bukan. Paulus ini menggunakan metafora untuk memberitahu kita bahwa kasih Kristus itu begitu besar sampai dia enggak bisa resist. Karena kasih Kristus bekerja di dalam dirinya begitu besar, maka dia enggak mau mementingkan diri sendiri, dia mementingkan kepentingan orang lain. Karena kasih Kristus mendorong dia. Mungkin saudara bertanya begini, saya kok enggak bisa ya mementingkan orang lain ya? Kenapa bagi saya yang penting diri saya sendiri? Kenapa saya enggak mengalami seperti Paulus? Nah, Paulus kasih tahu rahasianya, yaitu transformasi pikiran. Saya bacakan ulang ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti. Ya saudara, mengerti gak ini? Jadi ini bukan terjadi secara spontan masalahnya. Terjadinya lewat pengalaman spiritual, iya. Tapi melalui transformasi pikiran. Kita sadar bahwa kalau satu orang sudah mati, yaitu Kristus, maka semua orang, yaitu kita yang diwakilinya, sudah mati. Jadi Kristus mati supaya kita hidup bagi dia. Kristus mati bagi kita supaya kita hidup bagi dia. Banyak orang Kristen yang tidak paham kebenaran ini. Makanya saudara selalu mementingkan kepentingan diri sendiri. Gak mau mementingkan kepentingan orang lain. Kenapa? Karena saudara lupa bahwa ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara bukan cuma dapat hidup yang kekal, tapi saudara dapat hidup yang baru. Saya mau tutup dengan kalimat ini, karena kita seringkali lupa. Kristus bukan hanya memberikan kehidupan yang kekal, tetapi juga kehidupan yang baru. Saudara gak bisa berkata begini, Kristus, hidupku yang lama aku tetap pegang ya, cuma jadikan ini kekal. Enggak sih. Kalau dalam istilah saya, masih ingat ya, berkali-kali saya bilang apa, Tuhan mau ngepot di dalam hidup saudara. Jadi gak bisa kehidupan kekal tanpa turning point. Gak bisa. Kehidupan kekal dimulai dengan kehidupan baru. Kehidupan baru itulah yang menjadi turning point kita. Sehingga kita gak punya hak menentukan tujuan hidup kita sendiri. Gak punya hak. Karena Tuhan yang menentukan hidup kita. Kita constrained by His love. Mungkin kita melihat orang lain dan kita sulit untuk mengasihi orang itu. Tapi the power of His love itu akan drive us untuk embrace orang itu. Allah akan memampukan kita mengasihi. Bukan menyukai, tapi mengasihi. Saya enggak bisa bayangkan seandainya perintahnya sukailah musuh-musuhmu. Wah, susah banget menyukai musuh. Apalagi sukalah cari musuh. Pasti bertentangan sama Alkitab. Tapi saya bersyukur perintah Tuhan apa? Kasihilah musuh-musuhmu. Mungkin saudara berkata begini, aku enggak punya cukup kasih. Tapi pada saat sekarang saudara bisa berkata, His love constrains me. Sehingga aku bisa melakukannya. Saudara, apakah dalam hubungan kita, pertemanan, persahabatan, pacaran, pernikahan, keluarga kita, apakah kita sudah mendahulukan kepentingan orang lain? Ataukah semua is all about me? Is all about me. Orang lain harus paham saya dan bukan sebaliknya. Kalau saudara punya pikiran begitu, maka saudara tidak sedang mengikuti Kristus. Kasih Kristus tidak sedang constraining you. Dan saya berdoa, semoga Roh Kudus memampukan kita untuk berani berkata, Tuhan, ini hidupku, constrain me by your love and bring me to anywhere you want me to be. Karena saya tahu, ketika kita membiarkan diri kita constrained by His love, kita justru akan merasakan freedom di dalam Tuhan. Constrained, tapi kita justru liberated dari semua hal yang selama ini merumitkan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mohon ampun.
Bukan cuma umatmu yang mendengar, tapi hambamu yang menyampaikan. Karena kami seringkali tergoda meyakinkan orang lain dengan cara-cara duniawi. Kami suka dianggap baik, padahal kami tidak sebaik itu. Kami suka dianggap hebat, padahal kami tahu kami tidak sehebat itu. Kami menikmati pujian-pujian yang melebihi keadaan kami. Kami tidak terganggu dengan semua itu. Tuhan ampunilah kami, dan biarlah Roh Kudus memberi kami kepekaan. Setiap kali ada orang yang memuji melebihi kami yang sebenarnya, Tuhan beri kekuatan bagi kami untuk berani klarifikasi dan berkata, I'm not that good. Supaya orang lain melihat bahwa hidup kami ini adalah kumpulan kegagalan yang dibungkus oleh anugerah Tuhan. Bukan kumpulan keterampilan, talenta, dan kehebatan, tapi kumpulan kegagalan yang dibungkus oleh anugerah Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan. Tuhan memampukan kami untuk mendahulukan kepentingan orang lain dan bukan kepentingan kami sendiri. Sama seperti Kristus mati bagi kami, biarlah kami belajar berkorban, memberi untuk orang lain. Dan ketika kami memberi untuk orang lain, Tuhan selalu ingatkan kami bahwa itu bukan pengorbanan, tapi itu kehormatan. Karena kami bisa menderita bersama dengan Tuhan. Tuhan tolonglah kami untuk selalu memberi diri kepada orang lain dan bukan mencari kepentingan diri sendiri. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.